FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah itu poli dong kalau dudung gaya tuh yang abotia. Syukur itu dong kalau oto dua umur syukur yang dong kalau oto dua. Insyaallah itu amiat ya de boy sehat ya kuat ya hi rezeki itu dulah abotia. Tunggu lo mala akhiri wa utipi aminia.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Mengut lama ngau tato tah dolima dapat dapat to lamia tiau tato abo to owo lo lamia tiau ma musilita molo iya wolo uhi walia me toli punto botia wolo umalongo alo uito masilita lo toli punto hulon talo usilita la botia ju apa dulu tadi itu
1: boti menjaga keamanan melalui sikap hormat dan persaudaraan tanpa batas.
0: Hormat menghormati tanpa batas,
1: saling menghargai ya. boi itu
0: iya, itu. Nah, itu karena ini akan dirubah oleh media sosial.
1: Iya.

0: itu tadinya di kita itu saling memanggil kakak, tata, sekarang so mulai hilang. Ini sengaja pro ampa angka. So ada ti enga, ada ti tatu, ada ti mauda, ada ti aja, ada ti pada, ada ti mahaya. Memang sengaja itu mengangkat itu supaya
1: tidak hilang nun ya.
0: Ya, timbul rasa menghormati, ya, menghargai. Nanti, nah kalau kita kaitkan dengan merdeka.
1: Iya nuni memanggil itu juga itu seperti tatu. Panggil oleh itu dia pernah ada dasar. Dia pernah ada dasar. Oleh tinggal lain nih.
0: Iya itu baru memang dibedakan itu oleh Maudo memang dia terasa, memang terasa sekali. Menggunakan nama Ayu belum apa ini. Tima Udo kalau mana enggak. Begitu dia lali Tima Udo itu lebih akrab orang panggil dia Maudo.
1: Dilatih Ayu, Tima Udo. Marti enggak punya poli, serta salah poli yang lain bapak angge. Timba enggak.
0: Aku maka gak wih.
1: Malah li timba enggak. Kalau tidak tibu enggak.
0: Nah itu. Oh berarti orang belum paham tentang panggilan sandang, panggilan penghormatan.
1: Betul. Jadi tienga dia rasa lucu malah timba enga buat.
0: Ya, tienga itu karena sebenarnya timatenga.
1: Timatenga.
0: Di kampung itu karena untuk menyingkat sama orang panggil di maenga atau hilang itu kata ma itu malah tienga.
1: Sebenarnya matenga ya.
0: Ya. Sebenarnya matenga karena anak-anak itu menyebut kata te itu susah.
1: Iya.
0: Masih anak-anak. Jadi maenga.
1: Maenga.
0: Kan? Maenga itu yang ke bawah. Ponakan, cucu dan lain-lain sebagainya itu jadi maenga. Yang seumuran ke atas orang manggilnya enga.
1: Enga ya. Oh, yang paling kecil-kecil ke bawah itu memanggilnya matenga ya.
0: Iya,
1: kalau orang yang sebaya ke atas itu enga.
0: Matenga. Enga. Itu. Nah itu.
1: Mari ini sudah jadi timba enga.
0: Sedobol itu. Iya. Nah itu. Itu kan penghormatan. Oleh Maudo ini di mall. Orang sepanggil Maudo, bah foto lagi. Mengali artis naku. Nah itu kan saling menghormati.
1: Iya betul.
0: Iya, menghargai. Nah ini yang begini-begini kita kembalikan lagi. Lihat ke sana 17 Agustus.
1: 17 Agustus.
0: Ini bulan Agustus loh.
1: Iya, tinggal 12 hari lagi.
0: Nah itu penghormatan dan menghargai itu mulai menipis. Dia kesan tidak ada orang pasang bendera.
1: Iya betul.
0: Itu mulai menipis toh. Padahal diajak untuk bulan Agustus ini karena bulan keramat. Kalau di kita Gorontalo kan dua kali Agustus sama Januari kan.
1: Januari. Iya. Kalau di bulan Agustus oleh itu ada lagi nun yang mau dirayakan semestinya tambah lagi bendera pramuka.
0: Iya. Itu tambah kamari tempat tu ke sana si mapol
1: iya leres tu
0: betul leres tu itu ramai si mapol betul di balakal hati-hati
1: si mapol.
0: Nah itu kalau kota utara pramuka gerak jalan kemarin.
1: Oh kemarin ya kemarin poli di kota ini apa karnaval.
0: Oh
1: karnaval di masing-masing kecamatan.
0: Iya itu nih itu. Itu yang kita libatkan ini kan anak-anak kita itu supaya menanamkan sama dorang itu menghormati para pejuang dan menghargai hasil perjuangan.
1: Kemarin oleh itu anak-anak pakai baju adat, pakai baju polisi, tentara.
0: Nah itu dari semua segi adat dan budayanya pun ada.
1: Iya, ada budaya ada.
0: Nah itu yang di Limboto Barat sana ada mengungguli bahasa Gorontalo.
1: Jaga itu.
0: Nah itu.
1: Keren. Iya. Makoren.
0: Itu dari tanggal 1 sudah di kecamatan dorang sudah ada perkemanan.
1: Seduluan iya kalau di mana di Molani Husana dari tanggal 3. Tanggal 3 itu dong sampai yang perkemahan. Begitu Timayanti ada bilang.
0: Oh,
1: Kalau di sini, kalau di kota, di SMP 1 mulai hari ini dorang jam 1 masuk perkemahan.
0: Oh.
1: Kegiatan mulai besok. Besok sampai tanggal 8.
0: Iya.
1: Berarti masing-masing ya, Nuni ya.
0: Itu masing-masing. Ya, efisiensi.
1: Efisiensi anggaran. Pengaruh Allah di pramuka buat efisiensi anggaran. Nuni pramuka Gorontalo Allah yang mau ikut kaci bubur. Insya Allah tanggal berapa tika Kanova ada bilang insya mau pelepasan hati. Mamo nauto cibubur Gorontalo juga ada bakir.
0: Oh jo, itu de cibubur.
1: Iya, atau cibubur.
0: Dauti. Nah itu penempaan mental itu di pramuka.
1: Betul.
0: Itu. Yang ke dasar Dharma ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja kalau tidak salah.
1: Hemat, cermat, dan bersahaja. Dan bersahaja.
0: Indo bet sepas-pas oleh efisiensi amat dah hemat.
1: Dapat ada oleh di ini di apa dasar Dharma ya. Hemat, cermat, dan bersahaja.
0: Justru di pramuka itu saya rasa lengkap.
1: Lengkap. Patriot yang sopan dan patriot yang sopan dan ksatria.
0: Yang ketiga sah itu ya.
1: Iya.
0: Kalau tidak salah, memori supaya, itu, ya, ini proklamasi, itu yang kesatria, itu patriot yang kesatria, nah itu, nah ditenangkan mulai pramuka ini, nah di pramuka itu kalau orang sedih perkemahan itu saling menghargai,
1: iya, kondor semua bataman,
0: ya, itu, memang sama ini deng ini ponakan. Karena kan memanggilnya harus kak.
1: Maaf.
0: Terbiasa dengan ibu guru, ibu.
1: Ini mau berarti kak.
0: Mak, itu mau berubah jadi kak. Rasa bagaimana ini anak-anak mau berubah jadi kak itu kan? Nanti dia panggil kak ibu. Ibu malah tika ibu, jadi kak ibu.
1: Siap kak.
0: Ya.
1: Bye-bye ti mama jadi sampai di rumah ti dia pe mama ada panggil. Nunu, siap kak.
0: Siap. Dia sempat teriak kamera kamu siap.
1: Bukti. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Masuk ya. Itu tadi di topik itu.
0: Itu. Karena di pramuka itu saling dorang kasih mengasihi.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Berbagi. Tidak boleh bonggili.
0: Itu kan melatih itu.
1: Iya, apalagi kalau makan itu Nuni dia taruh di daun. Ya Allah. Jangan lupa cuci tangan.
0: itu yang harus ditanamkan itu, apalagi dunia mendatang kan. Sekarang saja yang muda-muda itu doyan belanja.
1: Betul.
0: Doyan jajan. Itu. Ini pramuka itu hemat, cermat, dan bersahaja.
1: Iya, hemat, cermat, dan bersahaja.
0: Ini yang harus ditanamkan. Karena ke depan nanti lebih besar tantangan yang kita hadapi.
1: Ingat-ingat kesan itu dasar Dharma keanam. Hemat, cermat, dan bersahaja.
0: Oh, keanam itu.
1: Kalau tujuh itu disiplin, berani, dan setia.
0: Disiplin dan berani. Beraninya ini bukan karena apa maksud. Berani mau bakalai, berani apa. Berani berbicara.
1: Berani bertanggung jawab. Nah, di situ.
0: Jangan bilang mau berani sembah bakal lagi, ya udah bawa di mana eh.
1: Baru ada DP dasar Dharma, rela menolong dan tabah.
0: Jadi? Karena situ dilatih bagaimana cara, P3K ya.
1: Iya, P3K.
0: Iya.
1: Harus menolong. Jangan
0: dapat
1: lihat taman saki kok ada cuma dahaga-haga.
0: Baru itu pelatihan itu, seandainya terjadi kecelakaan. Menolong orang celaka, ini yang ditolong pun mati-mati tatawa anak-anaknya.
1: Apalagi dia suruh angka ditandu.
0: Angka ditandu, usup baterainya, hey, mau jatuh kita.
1: Karena dia sadar. Oh ya Allah.
0: Tidak mau lucu, Allah mendapat lihat itu anak-anak itu.
1: Iya, tapi betul.
0: Itu. Penanaman itu.
1: Penanaman moral itu ada di situ.
0: Iya, itu. Dan itu harus didukung oleh orang tua.
1: Iya.
0: Karena lebih banyak jamnya itu di rumah, di luar sekolah. Itu harus didukung oleh orang tua. Walau hanya sekali-sekali kita melihat anak itu latihan.
1: Iya.
0: Nah, di situ ilmu yang kita dapat. Oh, berarti begini-begini. Nah, itu juga yang kita terapkan di rumah.
1: Betul, Nun.
0: Iya. Nah, Mama Uti, minta doi Uti. Apa dulu di pramuka? hemat cermat. Apa dulu dasar dharma kaha? Dan sempat dia sudah ditompa mentalnya.
1: Sudah perlu mau bilang efisiensi anggaran.
0: Tapi anak-anak sekarang ini polokololo pak. Ibu di pramuka di sekolah itu imam, kalau di rumah tidak. Polokololo anak-anak sekarang pak.
1: Doranda Paolo. Memang lucu-lucu nih anak-anak sekarang. Tapi dong pintar oleh Mbah Hungguli ini nih uti ya.
0: Ya.
1: Memang Hungguli daya uti.
0: Tapi yang di Limboto Barat itu yang saya saya aku itu menghungguli bahasa Gorontalo.
1: Kuat itu.
0: Lima uti ogaga. Ya bahasa Gorontalo. Ya supaya tidak akan tenggelam juga ini bahasa Gorontalo.
1: Iya betul.
0: Ya karena segala sesuatunya itu berawal dari bahasa.
1: Iya.
0: Ya, kalau bahasa menguasai bahasa, tata etika kesopanan itu akan timbul juga.
1: Iya, karena di bahasa Gorontalo itu ada DP penekanan penggunaan bahasa ya. Mato duolo.
0: Iya.
1: Iya. Tonu. Nah, ada kan begitu nuni kalau mbak tanya tonu.
0: Nah itu harus ditarik.
1: Iya ada batarik begitu. Tonu.
0: Jadi itu baru ada orang bertanya kemari wololo habari itu salah.
1: Iya.
0: Wololo itu sedih. Iya. Kecuali wololo habari itu.
1: Wololo habari. Ya,
0: wololo dengan wololo beda. Wololo dengan wololo beda.
1: Ada tarikan-tarikan ya kan? Ada DP harkat.
0: Itu. Wololo bagaimana? Wololo sedih.
1: Wololo habari. Sedih habari. Sedih nih. Kabar. Wololo habari.
0: Ya. Wololo habari bagaimana kabar?
1: Bagaimana kabar?
0: Kalau itu...
1: Wololo habari itu...
0: Sedih kabar.
1: Jadi seperti orang kan tidak paham. Dia bilang, wololo habari.
0: Wololo habari sebenarnya harus tarik.
1: Wololo habari. Begitu ya. Mesti. Catat.
0: Iya.
1: Bahasa Gorontalo wololo habari itu agak diperpanjang sadiki.
0: Itu karena itu intonasinya itu. Karena bahasa Gorontalo itu ada yang dua harkat sama dengan tilo waktilo.
1: Iya, tilo kapur.
0: Tilo kapur, tilo mama.
1: Itu
0: kan beda, harus intonasinya jelas.
1: Ti mama lio.
0: Nah itu anu lio itu miliknya.
1: Lio di papa lio.
0: Lio.
1: Itu papanya. itu mengatakan hak milik ya. Ya begitu anu nih ya.
0: Itu. Lanjut.
1: Lanjut.
0: Penghargaan dan penghormatan. Itu. Ya pas-pas bulan Agustus itu menompak mental anak. Apalagi mau kiri kanan, kiri kanan.
1: Kiri kanan kiri. Tinggal gagal.
0: Nah itu. Ya, ini kali saling mendukung, ini gerak jalan oke. Satu, penumpaan dorang jadi disiplin.
1: Karena itu, harus seirama balangka.
0: Ya, itu harus taat kepada komando. Itu kan?
1: Iya.
0: Kalau belok kiri.
1: Belok kiri. Komando bilang belok kiri. Gak.
0: Tidak ada yang kanan.
1: Tidak ada yang kanan. Baku bantah tak salah.
0: Nah itu.
1: Iya, satu komando.
0: Satu komando. Nah itu. Ya. Karena apa? Komando itu berdasar aturan.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Berdasar aturan baris berbaris. Dan itu dia membelok itu karena itu permintaan panitia untuk belokan ke situ.
1: Iya.
0: Nah, dorang juga mbak belok.
1: Kalau mbak terus tak salah jalan.
0: Nah itu kan.
1: Harus ikut aturan
0: nah,
1: kan?
0: Itu, taat
1: aturan.
0: Taat. Nah tiba-tiba itu digerak jalan baru. Memang mbak otong-otong ngomotin mau baris ini. Biar ini sobat.
1: Biar ini Buti Yoto sesak kiri-kiri. Sampai di rumah Mama Lala.
0: Itu baru untuk mendukung ini. Kalau perlu juga itu barisan dikaitkan dengan budaya. Ya DP komando itu bahasa Gorontalo. Oloihi Oloala
1: Iya.
0: Ya, maju jalan itu kan.
1: Iya.
0: Mononao ndali.
1: Oh, mamonao ndali.
0: Ya, itu. Mamonao atau mononao atau nao.
1: Nao ndali. Dependali itu tegas ya. Ndali.
0: Mohulu mati tali. Itu.
1: Keren.
0: Nah, itu.
1: Ndali. Tindis.
0: Ya itu. Ya itu langkah tegap. Nah, apa dulu? Monona otongo.
1: Baru bagaimana mau dia mau bagi?
0: Itu kan tegap toh.
1: Iya.
0: Kan dia memang baru langkah biasa monona o de malah tahun gelamat hilal lagi. Kalau langkah tegap itu otongo kan?
1: Oh ya, olowili, olowala.
0: Boleh ada boleh yang basambung kamari, tidak usah di ditanggapi. Olohihi, olowala, olodihi, totalala.
1: Dan sambung-sambung yang bapak gitu-gitu
0: ya,
1: kan?
0: Ya, karena itu lagu linene.
1: Oh, lagu linene itu.
0: Itu memanjakan cucunya.
1: Oh, Masya
0: Allah. Memanjakan cucunya. Bentuk, apalagi cucu ini sudah belajar bajalan, toh.
1: Iya.
0: Nah, nanti nenek kalau mau dapat dia ini cucunya ini, senang buat dia. Nah, olohihi, olohala, patah loti lolontihi buat dia. Olohihi, olohala, lolontihi, totalala. Sebenarnya juga biar dia tidak bakincing,
1: iya.
0: Itu artinya olohi olohala, dia dipandu untuk bergerak,
1: iya.
0: Dan menjaga diri.
1: Itu.
0: Tapi dorang kan bermana tentu lengo kan?
1: Iya.
0: Itu.
1: Kalau lagu-lagu dulu-dulu orang tua itu yang masih di menuni ingat lagu apa?
0: Lagu itu yang kurang orang tahu. Polo-polon tuanga, tuangi hiya-hiyanga, monoton dia pelagu. Tuangi butio-tio, lawo diombongio, bada-bada alotilo, sumengelo pomama, karabuliyohio, randelio botie, naalio, masih banyak.
1: Panjang sekali.
0: Terakhir dia bilang, naalelio pinggulo. Itu mendengar rupa lucu. Rupa lucu itu karena segala sesuatu kan tidak mungkin memakai puper pakai kapur.
1: Iya.
0: Tidak masuk akal toh?
1: Iya betul.
0: Ini itu sumenggel opa mama dia bibir merah ini mama.
1: Pakai pomama.
0: Iya. Itu kan tidak masuk akal juga tapi di situ
1: orang diperumpamakan ya.
0: Iya. Diumpamakan tapi itu menuju pola hidup sederhana. Orang lagu lo ti lagu pengakal lo mau hibur lo ti lo walau itu orang kan jadi karena bahasa Gorontalo itu bahasa mendalam
1: ya
0: itu
1: ada banyak istilah nuni ya begitu ya
0: itu. Yang sebenarnya itu menuju pola hidup sederhana bolan tuh tinggal asal dengar dan tidak menelaah apa yang dikatakan oleh orang tua. Orang tua itu mencetus ada filosofinya dong.
1: Iya. Gorontalo itu lebih banyak filosofinya ya.
0: Iya. Itu. Saya dapat dekan kamar tiba-tiba Mustang Bel itu.
1: Tiba Mustang Bel belum hadir ya. Tante lagi ada bikin sabongi. tiba ini yang bikin sabong ya. Tiba Mursid ya.
0: Umar Menteri di Kalimantan itu.
1: Oh iya, bikin sabongi di
0: Kalimantan. Iya.
1: Masya Allah. Memang ini rata-rata ini oh iya ibu-ibu ini sekarang lagi sibuk nuni. Kalamaring ti engel dia banyak poli ibu-ibu suka keker-keker ada DP mama dan DP papa bukan yang begini yang begitu ih paling agak-agak ini so tidak tahu yang mana dorong beli topi
0: ya, itu mending panggil itu anak poli pergi sampai ke sana saya itu belum mabol ini di mupida itu udah bersenyum-senyum di bagian pramuka sana itu.
1: Kenapa hilang senyum?
0: Bajaran TNDP Mama. Nanti Allah karena ya harap malum full hang begini Yang pasti efisiensi itu harus jalan. Itu karena yang pasti pendapatan kurang, polo hengu tiju. Nah itu betul. Mungkin disesuaikan wa udi dumali pahu loti itu sama rata-rata ke sana orang pendapatan kurang.
1: Iya.
0: Jo, kecuali kalau korupsi. Ya. Nah itu itu karena mungkin disesuaikan dengan keadaan. Ini jepit-jepit lokacu. Ini yang di kamar ini yang ya di bawah harga itu. Oh, iya. Mah huto-huto buat
1: kalau kemarin dia enggak boleh ada Bali ya. DP mama papa yang pergi Bali. Mau beli peci. Sobat ku tawar. Sonin yang satu suka yang sana, yang satu ini suka yang ini. Dia bukan yang itu, yang ini saja. Wih, pada agak-agak ini.
0: Ya itu. Nah itu. Baru DP mama bilang, "Eh, kalau ti mama kemarin Nono masih pakai goro, goro tangan."
1: Sekarang itu seenak ya, mau pakai peci, mau pakai ini lengkap sekarang. Kalau dulu itu paling susah sekali orang mau babili hati. Tapi tiangnya masih ada pariki ini, kacu ika ini yang panjang.
0: Kacu
1: ika.
0: Tapi sekarang itu tongkat pun sudah dijual. Tongkat pramuka.
1: Iya.
0: Kalau dulu tongkat orang lagi mau pergi di gunung. Mau cari lantoro. Lantoro yang lurus.
1: Yang lurus.
0: Baru sementara bawa potong DP tuan lokobong sebatang. Woi.
1: Iya, dulu kalau mau bikin tongkat pramuka kan lagi mau baca riki DP kayu. Kalau sekarang kan so enak sobat Billy.
0: Nah itu, kalau dulu ya anak-anak jadi kreatif juga. Karena itu baru mau cari tongkat putih mau mona ade.
1: Iya, baru dia bilang bawa tongkat. Wih, so pusing DP mama mau cari di mana ini dia.
0: Tapi sekarang
1: terus tongkat, sekarang so banyak dia jual ya, alhamdulillah. Jadi adik-adik pramuka itu sebenarnya bersyukur ya. Karena sekarang so tidak ribet, tidak kayak torang-torang dulu ya, susah sekali mau cari.
0: Di semapor pun so ada DP tongkat.
1: Iya, so ada.
0: Buat
1: DP lagi mau suruh jahit. Ya anu nih.
0: Suruh jahit. Baru pun lagi mau cari DP kayu,
1: DP kayu. Oh, tipe Mursid ini ada so masuk kemarin. Halo Pak Kuni Enga Fani. Wololo habari.
0: To
1: udu modu po botie. Pio pio hu. Pak Mursid sae. Wololo.
0: Nah itu.
1: Wololo boti apa dulu? Pisang goreng. Sabongi onde-onde.
0: Pi ambe jadi Kalimantan. Nah itu.
1: Angal-angal.
0: Tak kumpul-kumpul dia. Langsung siram itu rica uti dan tomat supaya ente tak dumpul,
1: supaya tidak kering.
0: Nah,
1: sampai bunga-bunga mau kering anti sekarang ini ya, di Gorontalo ini mendep panas naujubillah. Ya Allah. Nah,
0: apalagi Agustus ini puncaknya kepanasan. Ini puncak
1: kepanasan. September berarti semua-semua hujan-hujan itu ya. Kalau sengaja kalau September Agustus nuni karena bertepatan juga dengan angin untuk berkibarkan bendera.
0: Nah itu. Tapi itu kemarin itu saya lihat, saya ada bodong keberhenti di kota utara itu. Saya lihat ada orang tua bawa makanan dan minuman dari rumah. Nah itu yang perlu. Karena apa? Kalau mau diserahkan ke anak-anak habis bergerak jalan dorang, apa saja minuman yang warna ini, itu yang dorang mau lari di situ dorang. Itu minuman warna ini, nah itu kan bahaya bagi anak-anak juga. Itu apalagi dorang perlu kosong. Saya lihat ada orang tua, sepas-pasin dia jaga depe anak supaya tidak meminum anum beti yang warna-warna ini.
1: Yang berwarna-berwarna ini, ya Allah.
0: Itu apalagi orang lapar,
1: sombak minum-minum ini yang asam-asam.
0: Baru dengan es toh, nah itu langsung, nah itu karena sekarang ini jangan ya tinggal bagaimana Allah di pemama dan bapak Allah mbak minum es nah anak Allah mbak ku iko nah apalagi DP imun dibawa anak-anak kasih minum es itu habis gerak jalan itu imunnya turun itu
1: ya lalas sekali itu hati baru dong so minum es memang hati Allah semestinya dikasih air putih dulu ya.
0: Boleh ada boleh. Oh, ati Allah, ati so aus dia ati kasih biar saja.
1: Padahal bukan es, dia pejalan.
0: Itu. yang sebenarnya harus kita jaga itu, ya mendukung anak-anak kita supaya jadi sukses, punya karir. Boleh di Zobaidon, ya boleh polial untuk hilali hati. Ya, debo ya pengawasan.
1: Pengawasan itu penting ya. Ya
0: baru semua orang tua lah di wartawan merangkap wartawan anak.
1: So foto-foto. Ya. Soba video siaran langsung. Ya. Baru so ada yang soba reporter. Sampai bar reporter, guys.
0: Kenapa dorang kau dorang ke sekolah? Kenapa dorang ini?
1: Gagak yang ini.
0: Kenapa dorang uti gagak ini? Itu.
1: Sejadi reporter semua.
0: Ya itu kan semangat juga orang tua.
1: Iya betul. Ya.
0: Semangatnya orang tua itu membangkitkan juga semangat anak. Itu. Mau dapat dia bajalah. Oh, dapat di mama. Di mama ada bawa bungkusan. Mama ngah uti.
1: Iya. Baru. Ya. Baru DP mama masih di samping kondi ada dia begini. Aus.
0: Kalau tidak dia mama.
1: Baru DP mama lalu bapak dusum kese minum. Terus lagi sampai DP oma anti. Bapak dusum kese minum.
0: Kese berhenti dulu oti, kese berhenti dulu oti.
1: Pokoknya seru.
0: Tapi itu asiknya itu. Menanamkan rasa percaya diri terhadap anak, menanamkan rasa nasionalisme terhadap anak, saling menghormati, menghargai. Itu mana? Yang tapi harus ini kita dukung. Ya, sering kita buka di Google Dasar Dharma Pramuka.
1: Iya.
0: Karena orang pasti ikut pramuka. Ya, walau hanya satu-satu yang kita hafal, angkul Timama dapat dengar itu di pramuka Dasar Dharma Kaanu, apa dulu? Di tempat dengan yang
1: begitu. Di tempat dengan Dasar Dharma. Ya. Baru juga memang ini anak-anak memang kalau sudah tempat di pramuka itu luar biasa nuni. Jadi mandiri baru dapat lihat sampai dewasa.
0: Nah itu
1: yang tetap yang kalau yang tak tempat dengan pramuka.
0: Ya baru boleh melatih otaknya bergerak. Itu semapor. Nah itu menghafal AB sampai jeti nana. Sampai sekarang saya also bingung kecuali A yang saya hafal. Kalau dulu boleh. Nah itu kan daya pikir daya hafal orang itu toh. Nah itu berpakaian yang ya baik biar nanti baju ini molosingo ya
1: tetap dia paling rapi
0: ya.
1: Baru itu dorang suka sekali itu pakai kacu
0: ya
1: pakai memang dah paling rapi sekali
0: gak orang mulia itu pakai kacu itu
1: pakai kacu udah ya. Paling berwibawa sekali dorang
0: pokoknya anak-anak sekarang ini ya itu penempaan mental dorang untuk menghargai dan menghormati itu. Karena itu di Jepang itu ceritanya Ninago pulang di Ati. Karena bos sampai Juli ini dia Agustus dia pulang. Akhir Juli awal Agustus Ninagomi itu.
1: Iya.
0: Ya, itu di Jepang itu katanya bukan langsung ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, 1x1, 2x1. Bukan itu yang duluan.
1: Iya.
0: Itu. Yang duluan itu penempaan mental, disiplin, dan menghargai. Itu yang duluan.
1: Betul.
0: Itu yang di Jepang.
1: Menghargai yang itu. Lebih tua. Begitu ya. Juga yang tua menghargai yang muda. Ya. Nah, sebenarnya itu. Dia harus seirama nih ya. Yang tua juga jangan egois.
0: Nah itu. Baru dia bilang kalau harus tunduk. Di sini dia bilang tidak ada tunduk-tunduk. Umpamanya dorang itu di sana juga orang tua juga itu yang bawa mobil menghargai.
1: Iya.
0: Kalau anak akan melalui cross jalan,
1: iya.
0: Itu tempat menyeberang itu, ya otolos berhenti. Abis dorang menyeberang, dorang balik kanan, dorang tunduk hormat ini sopir-sopir. Sama dengan orang seba baruku. Iya.
1: Kalau kalau di di mana itu, di Jepang apa Korea? Jepang. Begitu kan di Jepang ya. Anak-anak itu diberi ini ya. Kenapa tidak kita ambil itu yang baik ya? Anak-anak kita tempa begitu ketika habis ini orang memberikan hormat terima kasih ya.
0: Begitu ya. Ditempah itu dengan itu dulu. Orang itu langsung ini Bapak Budi, ini Bu Budi.
1: Iya, sebenarnya tata krama dulu, etika ya. Kalau etika Allah setaat ini ya, mulu Allah semata atau
0: semua pihak sana. Di torang juga ini mulai dari PAUD kan.
1: Iya.
0: Mulai bahkan guru saya tidak tahu kalau semua, bahwa saya sempat dengar guru itu kan dihindari kata tidak dan jangan. Menghindar dari kata tidak dan jangan. Karena apa? Kata kedua kata ini akan menekan dan akan menekan pertumbuhan saraf anak. Itu. Jangan lari. Itu. Karena kata jangan itu menekan.
1: Iya.
0: Menekan mental sehingga saraf pertumbuhan untuk mentalnya jadi rendah. Itu karena betul. Kata jangan, alangkah baiknya diajak dia lebih berpikir dengan larangan.
1: Iya, apalagi dorong sementara lari-lari kon jangan.
0: Nih, pada umumnya kan.
1: Akhirnya dia jangan-jangan DP muka pada DP mama, napa nih, beton di muka dia tabrak lama.
0: Nah itu. Yang sebenarnya itu kan harus dirubah.
1: Iya.
0: Itu. Dirubahnya itu, no. Kalau mau lari, mau tak banting, mau luka, siapa dulu yang mau basuntik? Berjalan otaknya. Pelarangan tapi dia berpikir panjang. Itu merubah sikap sekarang. Orang tua masa tadi yang tidak mau dengar dia ini bu mata sapu meioti.
1: Tambah lagi tetap. Tapi juga ini pengaruh lingkungan juga ya. Biar di rumah terang so tempa bagus-bagus. Tapi ketika dorang terlepas di lingkungan yang ini, dia mau mata rubah ya.
0: Iya, lingkungan juga menentukan. Tapi lingkungan menentukan itu penekanannya harus tetap, penekanannya itu ada.
1: Iya.
0: Wow, baru waskat. Pengawasan melekat. Beda. Kalau jangan, kenapa orang lain selamanya anak-anak itu, kenapa orang lain nanti dorong dua pulang pulang ah,
1: itu. Nah itu.
0: Nah itu. Apalagi dia sudah dia SMA, SMA itu dorang pe fisik itu teman, mengandalkan dan mengutamakan teman.
1: Iya.
0: Kalau masih di rumah pasti mama, andalannya mama.
1: Iya.
0: Kalau sudah sekolah itu andalannya itu ibu guru bilang begini, itu pak guru bilang begini, itu jadi pokok itu baru dia SMP juga SMA itu karena sangat saat teman. Ada siapa nanti pulang ada pergi dan teman itu tidak mama teman punya begini, teman punya begini, nah, itu perkembangan mental anak. Dan itu harus kita pahami, karena dorang mengutamakan itu, karena dari jenjang umur itu kan ada itu. Nah, lemolo botaman, nah itu di situ bertentangan itu. Kalau kita pahami itu, ya menuruti tapi harus kita arahkan.
1: Iya.
0: Sobat cerita terus ini baru
1: iya. Kita putar. Ini Nuni, ini persiapan khatam besok malam di Desa Makmur Abadi.
0: Oh Makmur Abadi.
1: Di Makmur Abadi.
0: Saya kira Budi Makmur.
1: Atau Makmur Abadi di Desa Abadi. Makmur Abadi di Kecamatan Tolangohula. Jadi ada beberapa majelis ini ada babilang mau suka iko. Jadi dia nggak bilang silakan kalau mau iko.
0: Jalan-jalan
1: kita
0: ini
1: ya.
0: Ini namanya jalan-jalan punya berkah.
1: Iya,
0: jalan-jalan. Itu kan mau pergi di Hatta Mutina.
1: Iya, bo mola mingo kan, makanya tienga tidak buka list, iya tidak seperti lalu, karena sekecamatan itu tolong pula kan, jadi cuma MT terdekat, baru ada yang suka iko, mata dua lo sama-sama,
0: Odita. Ini jelong-jelong punya berkah.
1: Ini terang mau cari pahala, Odita atau Nuni ya? Baru Nuni, insya Allah mau tunggu dari pemerintah daerah. Kabupaten Gorontalo. Mau tunggu siapa tahu tipe bupati yang mau hadir. Karena surat sudah disampaikan ke bupati. Begitu itu Hatam Beskid. Siapa tahu tipe bupati bisa hadir nun ya?
0: Iya, siapa tahu.
1: Oh iya, karena sudah menyurat ke bupati gitu. Nuni, di sana itu dong semangat sekali Nuni Muti. Semangat sekali dong ada bikin persiapan itu. Yang ti Nuni ada bilang, "Oh, ti enggak sok kasih tahu ke sana." Begitu. Mau dengar lagu dulu orang Nuni? Oke.

0: Itu suara Nana.
1: Nah. Gagah sekali dia punya suara.
0: Ya kasih ambil lo janji ya.
1: Memang dia bagi dia yang perasaan.
0: Dila ma opo janji ya, wanu dila owalia alihu tau dilah ibi-ibi ya. Wanu dila owalia woluo ta tonggo tadia. Itu boleh. Itu betul, iya bu pesan orang tua.
1: Pesan bukan, orang tua itu
0: bukan
1: ya?
0: Kata lopo ampa itu bukan, dari orang tua.
1: Pani, tia nggak kira ini pesan bagi ternyata pesan orang tua ya, masya Allah.
0: Nah itu dilama apa nanti ya, wanu dilawale jangan berjanji kalau tidak bisa dilakukan.
1: Iya.
0: Alihu tahu dilahi ibi-ibia supaya orang tidak akan mencibir.
1: Oh gitu.
0: Ya kalau sehawas dia sombak maki. Ya,
1: dia besok buka luar ini kebun binatang.
0: Karena dia mutatal matong kota dia, tongkat tadi itu kan bamaki.
1: Iya.
0: Nih itu kan sawasnya sembah mati.
1: dia besok buka luar karena ya, kebun binatang.
0: Dia mau titiari
1: juga. Tambah ya ini kalau kebun binatang suka luar.
0: Macam-macam. Ada komentar tidak ada?
1: Iya, tipa mursid.
0: I.
1: Bo mo omei mo po o ota.
0: I.
1: To o dumo dupo he mo po o beresi kambungu wali kapala lingkungan. Persiapan 17 Agustus. Odito pakuni.
0: Jo.
1: Dengan kapala lingkungan.
0: Ya, harus mengajak orang di lingkungan berpartisipasi. Odito proklamasi ini kan.
1: Iya.
0: Ya, itu baru kalau dulu orang tuh kan di Gorontalo itu begitu.
1: Iya, dulu itu ada kerja-kerja bakti ya, begitu nuni ya.
0: Kan
1: masih ada kapal-kapal lingkungan dulu begitu ya. Itu yang ranjir-ranjir begitu.
0: Baru departemen penerangan yang sudah teriak di jalan. Ya, selamat siang warga kota yang kami cintai. Begitu di Paitun.
1: Tinggal ada mendayu-dayu ya. Ya,
0: ini warga lo penerangan tatawa kapal nyarit. Jangan lupa dalam rangka memperingati hari proklamasi 17 Agustus 1945 diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk memasang bendera merah putih. Penerangan poli itu.
1: Baru nih.
0: Nah di auto ini warna orange. Oh jangan baru. Polisi sudah bahasakan biasa kan pemutaran layar tancap kok.
1: Yeah.
0: Jangan lupa sebentar malam di lapangan A katakan. Di lapangan A akan diputar sebuah film karate.
1: Karate.
0: Mau putih film Indonesia judul-judul dia Ratapan Anak Tiri atau apa tapi yang sedih
1: Ari Anggara
0: itu yang begitu itu yang sedih-sedih udah mau menangis orang bau ni apa
1: abis itu sama udah balik ke sana orang sama seka-seka air mata
0: ya bau jangan ini film dari Bruce Lee tinggal kiapa putih tinggal tidak bau ni tadi malam putih buaya
1: ke Bruce Lee
0: baru film molo itu kamu betul itu mau baca uma brucele Bruce Lee jual film itu judulnya brucele nanti Bruce Lee ini kan jagoan toh dia ada pikir ada pitok dulu langka itu apa. Dia bilang, wiran memang Bruce Lee betul walio. Saya mau cari DP guru lo pitot dulu langka itu. Apelem, mailaba.
1: Kita dapat lihat ya Bruce Lee itu. Siapa yang pak pitot rupanya
0: ya, itu? Siapa yang pitot pada dia? Anak mau cari itu DP guru itu supaya. Dia bilang, mau nikahin nanti itu DP Bruce Lee.
1: Malali.
0: Poli DP publikasi di kampung poli lain. Mongon lamongon tato ju di labolo lipata. Inti hui tetana lapa ma pemutar yala pelem. Ule lentu de u dua luah tangan. Betul berkelahi molo huwa sama dengan wudua loah itu bakalai itu. Nah, itu. Nah, itu. Ini enggak bakal lain mau publikasi.
1: Tinggal kalau mau publikasi dengan ini oleh pakai bahasa Gorontalo itu memang ya.
0: Ya. Kuni bahasa Gorontalo belum tahu kuni. Dia bodoh ada aja. Nah, Tuhan kan satu atap dulu kan.
1: Iya, iya.
0: Kuni bahasa Gorontalo itu enggak mau kira tidak setengah mati ini publikasi bahasa Gorontalo. Ya. Ini bahasa sampai yang dia pukul ribut. Lelen tu de tanga u dua lobah.
1: Jadi staff chef juga, ih bapak kalai ini.
0: Dan dengan bilang, kau ni mau loh tiang anak cumu-cumu ini kau ni tulang saya tidak mengerti.
1: Ya Allah.
0: Belum abang loh.
1: Tinggal gagal Allah.
0: Kenangan loh dengan departemen penerangan itu juga.
1: Tinggal ada DP seru Allah ya.
0: Ya.
1: Ternyata Allah malu denggu. Malu denggu.
0: Maaf Bujo. Nah ini anak cucu kita ini kita tanamkan rasa hormat dan menghargai.
1: Iya betul.
0: Itu melalui kegiatan 17-an ini. Dia boleh berhindar maaf Bujo mengundang tu rumah waku tu umai mau mutu mawaku aku tolo umai mau bubulah wati hati pakuni.
1: Wati hati engafani.
0: Inte bawa ditoba amiati yang menghintu ko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya, kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

kapan jumpa. Rindu tak pukul sumpah. Hati ini bukan baja yang seharap kau kan jaga. Cinta sejati yang indah yang selama ini tong rawat. Sayang cuma kau saja. Pegang janji yang erat.

0: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam dan
2: biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
5: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Matalua, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Matalua. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerahnya selatan ya, dan khususnya di Maynamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawang Matalua ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuhobadana. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu, karena di desa Bawang Matalua ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan. Dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan.
0: Mana dulu desa Bawang Matalua ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
3: Meta berda bahoy na meta berda.

Buddha, Dharu.

0: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bawah Matalu, saya salah satu pelompat dari Desa Bawah Matalu ini.
1: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu itu dari kelas SMP. Kalau pertamanya itu sih belajar aja sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainnya waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya, sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Soalnya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan, jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah juga. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak. Jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak.
2: Kita baseu, tato.
1: Sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak, kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah. Kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu. Ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk apa untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya aja juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para perempat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenaga kerjaan. Kalau kita berbicara tentang itu, sementara kita kan lingkup kita ini walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu sudah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu juga dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah. Paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang atau tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini nggak termakan zaman ya. Maksudnya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sini. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak. Katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil kak.
1: Ya, sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalo untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat suruh sila di Desa Bamatalo ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: FM 95,1 MHz.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia turun talo butia polima banda banda lo habali lo hulun talo habali uhi walia me tolipundo butia te hasdin Daniel watia ta mo potunggulolo ia. Mengudlawa mengutato Dinas Kumperindak Provinsi Lo Hulondalo Lo Otanggulai botulio harga lo pale wawin lo bongo sabu iilangi owol-wolio lo pale wawin lo bongo topatali. I pengawas perdagangan to Dinas Kumperindak Provinsi Rizaldi Lihawa Lo Otanggulai owoluo lo pale to Hulondalo donggo wade-wade to polo dulahe. Ilo obotula haraka lo inu lo bongo buti deto hiyo mai o de Hulondalo lo boyu mai. Hama lo mai u moli deheto mialo u moli tuduli hiyo. Nabo pamalenda ma wolo distributor ma lo kalajahe lumo u mo powoluo sombako. Poile lio odela iati dilama o hawatiri sabu pale wawi nulo bongo tatapu woluoluo. Ilangi lio o woluo lo inulo bongo boti lo boyu meito de tohu.
1: Totayoa. Di samping bermakna cara berjalan atau berlenggang, kata Totayoa berarti appearance dan performance yang menggambarkan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu. Dalam penilaian para tua-tua Gorontalo, dari totayoa seseorang sudah bisa ditebak bahwa orang tersebut suka cepat dan tepat bertindak, bersemangat, optimis, dan rapi dalam mengerjakan sesuatu yang diembankan kepadanya.
0: Odu olo ito donggola miatia tuha bali u bahasa lo Hulondalo. Pamalenda provinsi malomi duduta umo elat dulahu lo umaradeka. Uma walulo pula tua ulo tahunu u pilohutulio to bone walango. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai pilohutulio to bone bolango sabu to bone bolango beti lipu lota luali pahlawan nasional. To umo ela dulahu umaradeka beti de dilakbo mai ramelio nabo mai mopo otoheta buhuta wawalama a wota wawponua ma walohu yula. Iti gubernur Gusnar Ismail Loharapu umai makalaja helumo towo lota lopa malenda anasikola lembo alo mongo ditimoli wau lembo alo laiati to umai mopo olapata lo u amani to uolo u pohutuala to hulalo Agustus buti.
2: Tahuda lo mongo panggola boomu umahale dipotandu moodelo hale.
3: Bajumu yang mahal belum tentu menjamin jiwa, artinya sikap perilaku.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo Hulondalo. Tolo tu lade u loto duo lota ilo sensus ekonomi mai onapa atilio odela iati. To u pamalenda mopowali toto nulola program. Ma ui tolo pohilelio odeta mo aami, mai mongohi katalangani ubanari, u dilabo u hekalakalangan yomain. Ikapala lo BPS Provinsi Agus Sudibyo lo otanggulai, sensus ekonomi beti, mai po otapulala ro dawalo ekonomi telipu. Tolo tula de uma moto duo mai buti dialu a Italia wolo pajak. Dabo mai popo walia lio lo program alihu program buti tuhata ode tapi la tuju. Pohile lio u dilama opala saya tuhabari u dilamo patato ahok si tuju. Mialo ma waluta lo tau u dilama omongohi katalangani. Tolo tu lade u moto duo buti umali duduta upamalenda to pusat wau to daerah u mopo woluo program.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Bo'o de lo bongo wau atetela, ami wambao eela. Bo'o de lo atetela wau bongo, ami wambao tolo-tolomo.
2: Seperti kelapa dan ubi jalar, kami tetap mengingat, seperti ubi jalar dan kelapa, kami tidak akan melupakan. Artinya, jasa baik tidak mudah dilupakan.
0: Odu olo ito nonggola miati atau habali ubah bahasa lo hulonda lo. Owoluolo taluhe to perumda tirta limutu, ma iilangi sabu udonggo wade-wade to polo dulahe. Nabo utie to paduli lo perumda tirta limutu, umamo powoluo taluhu odeta susah mo otapu taluhe beresi. Perumda wau pamalenda kabupaten lo hulondalo, mamo pohuna dutula lo polohungo, dutula lo bulota, wau dutula lo tabongo, po otapulala taluhu. To bibilohu lo perumda tirta tolimutu, taluhu to dutula debo mai loti. I perumda tirta tolimutu, ma lopo sadia uau ma lopo oberesi upo langgoma le taluhu. Alihu taluhu tatapu woluoluo, eleponu o woluolo taluhe botie i ilangi. Perumda tirta limutu tatapu mo potolohu taluhu ode bele-bele alo. Mangola di minggu mola buti, perumda tirta limutu, malo de pita taluhu o de tolango hula, de bonge meme, bolio huto, tibawa, wau pulu bala. La iati didusikisa u hipololohe taluhe beresi.
2: Lumadu lomongo panggola.
4: Bo o de lo hulalo mupula limolohui.
5: Seperti bulan di malam ke-15, artinya cantik berseri.
0: Oduolo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo.

0: lo ahu pi lo o salamat lio. I kasi lo operasi wau siaga to Basarnas lo o tanggulai. Ta ila te boti ta tangkutanggula tiris kahalit. Wisata bahari boti de dila bomei wisata lokal. Dabo ma wolo tau deli. Basarnas ilo hihile o detamo a ami upo-upo uda asalamati. Uau musi pohu-pohuna umo asalamati batanga uto delo motaluhu. Boli mai mongo tota potunu potuhata mondo BMKG to udi polumayahu.
1: Lumanu lo mongo panggola.
2: Bo odelo tete patahelo.
3: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.
0: Mengundula awam mengau tato, tanu bo odi mola uma pilo pesan beo mai lamia tia to hianga butia. Insya Allah poli de modudung gaya to hianga peenda mai. Mengundula awam mengontato, kembali betia, yu tanumai lah pato. Udilah mau patato, maapu oleh mengontato. Utilala to bahasa bolo pohilala potunu wa potuhata. Wa utilala to lo iya, ende bolo potunu wa lo mei amiatia. Wa tia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o nata da bo ando to udi po mo hindu amia tia ta ta po mo po ela mai u non laita isi isi ali wa u di la mo palongo to u hitua tua ua ti di opo u donggo wade wade to polo dulahe odie inde bo oditopo wa tia mo hindu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangau tato latia, mangau ditimali, dilalipata, mau bahasa, lo hulang dalo.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Indonesia merdeka!
1: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini, status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang, mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya, Anda masih bersama kami program 4 Gorontalo. Mohon maaf ya untuk beberapa hal yang mungkin tidak bisa kami hadirkan seperti request Nusantara, mohon maaf karena ada hal-hal teknis yang harus diperbaiki. Jadi sekali lagi untuk mohon maaf ya untuk hari ini. Request Nusantara tidak bisa kami hadirkan. Baik sahabat budaya, sajian musik dan informasi kami hadir untuk Anda.

Ada satu cerita tentang orang sombong, merasa bandnya hebat karena alat mahal. Gitarnya Stratocaster, amplinya Mesa Boogie, drum merek Ayote, bassnya Music Man. Belinya di Singapura dong, harga 17 juta dong. Semua barang impor dong, gak pakai barang lokal.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo. Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda? Ternyata, bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

0: libur, bro. Katanya tadi mau ikutan nyelam.
1: Bentar, aku lagi terkesima loh ngelihat pulau nan jauh di sana. Indah kali. Wah, negeri kita Indonesia sungguh kaya ya dengan beribu pulaunya.
0: Yap, selain itu kita juga diberkahi dengan keindahan bawah lautnya yang luar biasa.
1: Duh, bangganya.
0: Iya dong, kita harus bangga dan juga menjaganya. Makanya nyebur dong, lihat sini indahnya laut kita.
1: Tolong.
0: Lah, nggak bisa berenang rupanya. Berdiri aja, bro. Airnya cetek kok.
2: Ya, Indonesia sungguh kaya dan indah. Kita harus bangga dong.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
2: Ayo bangsa Indonesia,

Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah Bilal dan Azan Terakhir di Madinah. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ia tak akan mengumandangkan azan lagi. Suatu hari, Khalifah Abu Bakar memintanya menjadi muazin kembali. Bilal menolak. Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar pun tak bisa mendesak Bilal agar berkenan mengumandangkan azan lagi. Bilal bin Rabah adalah budak dari Habasyah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Putra Rabah ini masuk dalam As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mewakili golongan budak. Bilal mendapatkan siksa dari majikannya setelah tahu Bilal masuk Islam. Bilal dianiaya luar biasa. Budak ini terus mendapatkan ancaman selama belum kembali pada agama lamanya. Namun, siksaan-siksaan itu tidak membuat iman Bilal runtuh.

Selama Rasulullah mendakwahkan Islam, Bilal dikenal sebagai muazin alias orang yang pertama mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Wafatnya Rasulullah mendorong Bilal meninggalkan Madinah. Lalu ia ikut pasukan Fathul Islam atau pembebasan Islam menuju Syam. Dan kemudian tinggal di Homs, Syria, kini menjadi Suriah.

Setelah sekian lama Bilal tak mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. Ya Bilal, wa ma hazal syafa. Hai Bilal.

Rasulullah tersebut. Lalu Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Saat bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu. Dan ia pun memohon Bilal agar mau mengumandangkan azan lagi, meski sekali saja. Setelah menimbang sekian jenak, akhirnya Bilal pun memenuhi permintaan mereka.

ke tempat dahulu ia biasa mengumandangkan azan semasa Rasulullah masih hidup. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala kegiatan terhenti, semua orang terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal mengumandangkan lafaz Ashhadu an la ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak histeris. Bahkan para gadis dalam pingitan pun menghambur keluar. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan Ashhadu an la, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Bilal tak sanggup melanjutkan ajannya. Dengan lantunan Muhammadan Rasulullah, mereka semua menangis teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattablah yang paling keras tangisannya di atas Menara Nabawi. Bilal tak sanggup meneruskan azan, lidahnya

Seantero Madinah mengenang masa saat Rasulullah masih ada di antara mereka. Dan itulah ajak pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Semoga bermanfaat.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
2: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
3: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
4: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
5: Bayangkan Indonesia di masa depan. Tak hanya bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Negeri yang cerdas, di mana anak-anak bisa sekolah tanpa takut biaya. Lahan subur yang terjaga, udara bersih, laut yang biru, dan teknologi yang berpihak pada kemanusiaan. Kemerdekaan di masa depan bukan hanya sejarah, tapi tujuan yang harus kita capai bersama. Kemerdekaan hari ini adalah tanggung jawab generasi sekarang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat. Mari terus merdeka dengan pikiran yang terbuka, hati yang peduli, dan tindakan yang nyata. Kemerdekaan Indonesia di masa depan dimulai dari langkahmu hari ini.
6: FM 95,1 MHz.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit. Korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada. Dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak, gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

0: nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda, karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada sebuah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum, karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga, itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu, dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter. Jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3, tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rajen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431, atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasanya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasanya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS. Jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasanya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Jadi ini tempat pembibitan kita Mas.
2: Oh, gitu.
1: Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Ini bibit-bibitnya apa gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu. Jadi gitu, karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka
1: yang
2: juga?
1: Cepat, bukan, yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita kita sapih penyapian. Itu yang di sebelah kita adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya. Karena memang bibitnya bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random aja. Nah, tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya dewasa ini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Oh.
1: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya, penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, okay, kita coba kalian lihat. Oh, ini
1: banyak banget nih, lihat bisa dilihat nih.
2: Oh ini man, ini juga?
1: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh jadi nanti yang seperti udah, ini nanti akan ini, diambil.
1: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Ke penyapihannya.
2: Oh penyapihan,
1: Nah ini tempat penyapihan kita.
2: Oh seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
1: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya. Nah nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini mas?
1: 20-30 cm itu udah siap pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf?
1: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya?
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke.
1: Okay. Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Iya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya?
1: Penyapihan,
2: udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa, itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama,
2: ya?
1: Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini yang udah sini. Masih tahap penyapihan juga berarti?
1: Tahap penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
1: ini,
2: apa?
1: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Ya, cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
1: Bukan. Kalau kita di sini. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
1: maksimal,
2: ya?
1: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulasi ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
1: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
1: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Kalian oh iya.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
1: Kalau di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
2: Okay. Itu. Yang udah siap, ya, panen.
1: Siap panen
2: atau sudah tanam? Oh ya, ini ya.
1: Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Okay. Saya izin ya mas ya.
1: Boleh. Ya sekalian tahu.
2: Maaf.
1: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
1: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini maaf ya, tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita ambil pemilihan biji nya yang bagus atau
1: yang bagus, maksudnya bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Gitu.
1: Seperti itu karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Oke. Yang keras atau apa kayak
1: ya,
2: gitu bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
1: kalau
2: itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga
1: di
2: ya.
1: Awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
1: Betul.
2: Panennya
1: ini
2: ya?
1: Paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain. Yang ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun.
1: 2 tahun.
2: Berbunganya
1: baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen.
2: Kalau yang siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul.
2: Oke.
1: Okay. Kita lanjut yang lain yang di sebelah sana, mungkin
2: boleh,
1: jenis
2: boleh.
1: Yang satunya.
2: Oh, ini banyak sekali Mas.
1: Ya.
2: Selain edelweiss juga ada apa lagi?
1: Ada tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik, gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya. Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Mana selain tadi?
1: Nah, yang sebenarnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
1: Nah, sama ini kan beda.
2: Oh, iya. Beda tuh. Ini Javanica?
1: Ini Javanica. Ini? Kalau yang ini Viscida namanya.
2: Viscida?
1: Viscida.
2: Oh.
1: Ya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun
1: dua
2: untuk
1: tahun
2: bisa tumbuh seperti ini?
1: Bisa berbunga.
2: Waduh. Gitu.
1: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi betul, boleh tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
2: Wis.
1: Tuh.
0: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri gitu. Jadi dari sana cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini. Gini aja terus nantinya dirangkai sendiri gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.

0: bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
1: Edelweiss merupakan tanaman spesial, sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Halo, halo. Noh, kenapa? Soma nangis ini. Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
1: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
1: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
2: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
3: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Pro 4, suara budaya Nusantara.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo, kita saat ini sudah masuk pada pukul 16:14 ya, akan bersama dengan Perempat Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara. Kita akan bersama dengan Perempat Jakarta.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Tujuan meningkatkan kapasitas pembudidayaan agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan sekaligus bernilai usaha. Peserta dibekali materi tentang pengelolaan dampak budidaya terhadap ekosistem, pengurangan sampah plastik dan aktivitas KJA, serta konsep eduwisata berbasis budidaya perikanan. Ampe di mari Abang Pok, kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Siaran Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya, di belakangnya backgroundnya keren banget itu Perempat ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Kayak ya, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Ya, apa-apa.
1: Demi untuk, nusa dan bangsa tanah air tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah, kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya, pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Apo, Cangcing, Nyak Babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Empo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik apa namanya, budaya luar yang dari, ya emang dari luar sana, dari barat.
1: Iya, iya gitu. Betul. Nah,
2: kegelisahan kita bersama dah, bagaimana kemudian nanti generasi muda kita mengkalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul. Nah,
2: oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Hari ini kita, dialog kita, bincang-bincang kita, ngopi-ngopi kita, mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya, terutama budaya Betawi.
1: Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Oke, baik.
2: Kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Berarti kalau klasifikasi kita kelompokkan nih. Ya.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing.
1: Oke.
2: Jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Nah, ini udah sedikit nah. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya, polanya statis kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu tuh.
1: Berarti itu bukan generasi muda lagi dong, Bang?
2: Bukan.
1: Iya, oke.
2: Kemudian ada generasi X nih.
1: Generasi
2: X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun.
1: Yang 65
2: dan 80 yang

0: sekarang banyak memimpin bangsa. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih, ya. Apa namanya, antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern-modern sedikit.
1: Sudah
0: tapi
1: sudah berpadu ya Bang ya.
0: Kayak-kayak kita nih. Ya kayak-kayak kita nih, tapi masih memegang nih, masih memegang, mengenal. Mengenal budaya. Kan kita apa namanya, masih kan budaya itu kan enggak cuma kesenian.
1: Betul.
0: Ya. Enggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan.
1: Setuju.
0: Ya, dari makanan aja deh. Dari makanan saja. Kita dulu, kita ini, generasi kita nih, empok juga kan, masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun geni. Kelahiran 8 ini bang, 2000-an bang.
0: Waduh.
1: Ya, ayo generasi 80-an jadi, bang. Ya.
0: Jadi kita gak, dulu kita kenal ongol-ongol.
1: Betul.
0: Ya kan? Nah, gak kenal. Nggak mana ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya, 80 yang gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis, ya, anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya. Jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun.
1: Betul. Ya?
0: Nah, padahal budaya itu perasan dari apa, dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa? Rumah dah. Mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua terutama yang Betawi. Saya bapaknya Betawi, ya ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah, ya kita mulai dari rumah mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empok juga kalau mau pergi cium tangan, pulang cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian ngelihat orang tua, kita menatap orang tua aja nggak berani dulu.
1: Kalau sekarang bang kita natap dia nantang gitu ya bang ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan.
0: Itu anak-anak sekarang kita ini kok.
1: Iya benar.
0: Ya mudah-mudahan lah apa namanya, kita beruntung di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan apa namanya, terkait dengan PLBJ. PLBJ itu pendidikan lingkungan budaya Jakarta. Ya, jadi diajarkan lokal, itu dasar tuh. Satu, pertama rumah. Ya, kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan, makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa, yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita. Nah, di sekolah, alhamdulillah beruntung, ya ada PLBJ di apa namanya, di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya, guru-guru PLBJ-nya juga bukan, yang pertama bukan orang Betawi kadang-kadang.
1: Iya kadang-kadang. Belajarnya asli, buku doang ya bang ya. Belajarnya dari buku doang.
0: Dia textbook kan?
1: Iya.
0: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
0: Nah, jadi itu dipikirin juga tuh, seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya, karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham ya, yang paham tentang Betawi, atau mahasiswa-mahasiswa Betawi, atau kerjasama dengan LKB, lembaga kebudayaan Betawi, diambil. Jadi betul-betul mendapatkan apa, informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari Gen Z atau Gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya.
1: Iya betul.
0: Belum paham. Nah, ini.
1: Nah, itu dia.
0: Ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya benar.
0: jadi catatan rekomendasi.
1: Iya, betul betul betul. Nah, Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya, Bang ya. Kalau di persentase nih, Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh, Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya, Bang, saya pesimis sih, Bang, ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
0: Ya memang sama lah, kurang lebih seperti itu, karena memang penduduk Jakarta yang murni juga sudah nggak banyak, karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh, ya budaya baru. Ada sebagian orang yang ayahnya Betawi, ya ayahnya Betawi,
1: ibunya Padang,
0: ibunya Sunda,
1: ibunya Padang, ibunya Padang,
0: ya kan? Iya. Lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, jadi memang apa namanya, kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
0: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita menjadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya.
1: Iya,
0: Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan ya bakalan habis, karena itu tadi. Karena percampuran budaya, kawin apa, kawin berkawin gitu ya, akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar, ya, punya akar budayanya, yaitu budaya Betawi.
1: Gitu. Oke, siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang, Bang? Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
0: Ya, tantangan yang jelas ya, globalisasi, modernisasi, ya. Apa budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita apa namanya? Yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya. Media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya, ya. Apalagi kurangnya ruang bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis, gitu. Jadi, nah inilah apa namanya, yang ini harusnya kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa, sebenarnya nggak jadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi, ini ini keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
1: Betul. Malah nah, itu tinggal, malah itu bisa ya, jadi senjata ya, Bang ya. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh, untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda. Bener. Gitu ya, Bang. Ya.
0: Bener. Promosi budaya.
1: Ya.
0: Promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Ya.
0: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan ini
0: banyak tuh sekarang.
1: Ya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya, Bang. Harus ada kolaborasi ini, Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang, Bang?
0: Jadi kan kita ada tiga unsur nih. Yang pertama pemerintah tentunya. Pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah, tugasnya pemerintah daerah ngapain? Dia memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi.
1: Ya,
0: dari semua segmen, dari semua sisi. Nah, kemudian yang kedua, unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang, guru PLBJ ngajarin,
1: jangan orang Sunda gitu ya, Bang ya. Ya kan?
0: Bukan orang Betawi.
1: Iya, benar.
0: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah apa namanya dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan.
1: Okay.
0: Kemudian apa? Selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah. Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan, ya. Bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis
1: gitu. Iya, benar, benar,
0: gitu,
1: benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
0: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh desakralisasi budaya. Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh, saya nggak setuju.
1: Iya, benar
0: tuh,
1: Bang.
0: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak. Pak.
1: Saking ini ya emosinya ya, Bang,
0: jadi
1: ya.
0: Nilai sakralnya hilang, Pak.
1: Iya, benar-benar, benar.
0: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya kan, minta-minta ini mah, ya kan, nggak ada nilai budaya lagi. Nah itu,
1: Bang, kita tapi kan itu bisa juga bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
0: Betul, setuju saya.
1: Ya.
0: Setuju. Jadi tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke.
0: Gitu. Berarti harus
1: ada panggungnya. Iya.
0: Ada panggungnya.
1: Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
0: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman apa, ada taman-taman.
1: Iya, benar-benar. Taman kelurahan, ke taman kecamatan ya, Bang, ya.
0: Taman kecamatan. Di RW-RW yang besar gitu. Nah, itu bisa itu kita apa namanya, bisa berdayakan, kasih insentif menurut saya ya, kasih insentif mereka supaya jangan ngamen.
1: Betul.
0: Kasihan kan?
1: Setuju.
0: Budayanya.
1: Tiap malam Minggu kayak rusak, ya, Bang, ya, bikin malam-malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling
0: cakep.
1: Kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: MC-nya empok.
1: Ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat ya, Abang, jangan lupa kontak ya, Bang, ya.
0: Kan udah ada WhatsApp-nya.
1: Iya, ini udah 17-an, Bang. Acara makin banyak nih, Bang. Nah, tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan, budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi, cium tangan gitu ya, Bang, ya. Atau pergi pamit lah. Nah, itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
0: Ya, harus masif. Nah, ada lagi nih di apa namanya, di ya, selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga, selain pamit ini yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, salam. Nah, menjawab panggilan.
1: Oh,
0: di Betawi
1: iya.
0: Itu menjawab panggilan tak cuma iya,
1: iya,
0: pak, atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya.
0: Tapi orang Betawi dulu, saya masih saya itu, untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua, itu dengan jawaban baik.
1: Oh, oke, okay. Kita reka adegan yuk, Bang. Anggap ayah orang tua Abang. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi sama Abang, kan, ye?
0: Iya.
1: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ya. Kayak apa gitu prakteknya. Yeah. Robi!
0: Ben!
1: Oh, mantap, keren. Kapan lagi ayah bisa manggil Robi, kan, ya, Bang? Ampun suhu, ya, Bang.
0: Jadi baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab labbaik.
1: Oh, labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang.
0: Oke. Okay. Jadi Betawi itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya Allah.
0: Jadi menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya, benar. Yang ada nilainya ya, Bang, ya.
0: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita, kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik.
1: Dan itu
0: kemudian diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong lebay, kalau dipanggil bek, pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya
0: nah, itu
1: Allah.
0: Ciri khas utama.
1: Masya
0: udah
1: Allah.
0: Ada lagi itu.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya, Bang, atau cuma di rumah Abang doang barangkali yang begitu.
0: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
0: Jadi kita ingetin lagi.
1: Iya.
0: Anak-anak kita panggil apa gitu. Apa gitu.
1: Iya.
0: Dan saya, ya, saya di rumah ya pakai bahasa Betawi.
1: Okay.
0: Supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya.
1: Betul.
0: dari bahasa kan. Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira. Saya ini mengenalkan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang
1: udah hilang.
0: Saya juga enggak tahu.
1: Saya juga kagak tahu.
0: Kayak apa namanya? Wah, banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
1: iya, bangkeng,
0: tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya, Bang Ye. Dan sudah tidak iya. Sering terdengar di telinga.
0: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya.
1: Iya.
0: Karena saya di Jakarta Pusat mungkin udah kecuali
1: iya.
0: Kemayoran ya. Pasaban masih ada lah. Yang basis Betawi ini masih ada. Tapi di luar itu udah, saya kira kalau di Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu, ya masih lah, masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih, mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya ini, mohon maaf nih, maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah.
1: Gitu. Iya benar-benar.
0: Nah, orang Betawi aja dah kata dia.
1: Saking cintanya gitu ya, Bang ya.
0: Sama.
1: Iya benar-benar.
0: Ada sebagian kecil. Ya.
1: Okay,
0: ada
1: dah.
0: Sebagian kecil.
1: Siap. Yang
0: masih ya sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik, Bang Robi, ini udah di menit 33, kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kita, chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya, Bang. Abang boleh minum dulu, Bang. Tapi jangan kemana-mana ya, Bang, ye. Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah tua masih kuat dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
4: Baik, ya.
3: Baik, alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya, Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 0213550451, 0213440792 atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga cantik di Bang Taher di.
3: Kalau ngomong suka benar Bang Taher ya. Silakan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad. Oke, silakan.
5: Bang Fadli, assalamualaikum.
3: Bang Robi, Bang Fadil, Fadil. Bukan Fadli.
4: Bang Fadil, Bang Robi.
3: Iya. Oke.
5: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya-budaya Betawi ya?
3: Iya, tentang budaya Betawi.
5: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
3: Iya, dijawabnya kalau, baik.
5: Baik, kalau di sini di Maputa itu, kalau baik itu, jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
3: Oh, sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara?
5: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini, jadi pertanyaan saya, kira-kira pasang saat ini di luar apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
3: Oke, baik-baik. Bang Taher, terima kasih.
5: Ya, sama-sama. Pak sama Bang apa?
3: Bang siapa? Bang Robi.
5: Bang Robi, ya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang Ye. Nah, itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya, orang Betawi turunan Arab gitu ya. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang, dua pertanyaan ya Bang ya. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak Nova yang cantik yang berambang.
3: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
6: Iya.
3: Ya, Ica, silakan.
6: Begini Pak Nova, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, kata-kata gitu, aku jadi ingat dulu juga. Aku tinggal di situ Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, kipas sayurnya juga, segembung, apa, kapan ya pengen ke situ lagi kayaknya.
3: Oh gitu, kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
6: Kapan-kapan, iya.
3: Iya.
6: Saya mau nanya dong sama bapak siapa namanya?
3: Bang Robi.
6: Oh, Bang.
3: Ya.
6: Kalau di Batam gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponoko ya kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong-tong gitu ya, tong.
3: Panggil tong.
6: Kemana kadang, lu tong?
3: Iya, kadang neng gitu kan ya.
6: Tong-tong. Apakah emang begitu? Kalau kita panggil apa kita kalau anak kecilnya, dipanggil tong-tong okay. Gitu.
3: Oke. Gitu aja.
6: Aku mau pantun dulu dong, saya.
3: Oh ya udah, silakan. Dia mau pantun, Bang. Yuk, silakan.
6: Di sawah ada katak.
3: Cakep.
6: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
3: Hai, cakep ya. Oke dah, Ica.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Bener enggak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silahkan, Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silahkan, Bang.
4: Baik, terima kasih tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih masih hafal 8 keturunan ke atas, Pok.
3: Widih.
4: 8 keturunan ke atas, Pok.
3: Iya,
4: dan
3: iya.
4: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Konon itu dari Ternate, Pak.
3: Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
4: Iya, jadi konon tuh, jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
3: Oh.
4: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
3: Oke.
4: Okay. Jadi konon katanya begitu.
3: Oh, konon katanya ya, begitu.
4: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
3: homogen ya, Bang, budaya, ya. Iya, kan? Benar.
4: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah dari jadi percampuran.
3: Iya.
4: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
3: Cina,
4: kayak Rebana, Hadrotan,
3: iya
4: kan. Wah, ada yang kayak Cina,
3: iya.
4: Apa tuh namanya yang perempuan pakai itu-itu aja.
3: Betul,
4: cokek.
3: Yang itu juga ya, Bang, ya. India juga ya. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya, Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya, Bang Robi ya. Semoga nggak putus-putus lagi, nggak enak ya, Bang, ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh ya, admit dulu ya, Bang, ya. Bentar ya, Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi, mohon maaf ya, nggak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya, Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi, Bang? Gimana? Lanjut, Bang. Iya. Jadi orang Betawi itu memang banyak perpaduannya ya.
4: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
3: Iya. Nah,
4: itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
3: Yeah.
4: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi nggak khusus juga untuk orang Arab.
3: Iya, yeah, betul.
4: Nggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
3: yeah,
4: tidak hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
3: Oke, baik.
4: Gitu, Pak.
3: Iya, Bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya, Bang ya?
4: Enggak. Enggak juga, apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik, baik itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan itu, panggilan entong dan neng, saya kira entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagian budaya Betawi entong dan
3: neng.
4: Entong dan neng.
3: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang ya?
4: Ya ada sebagian apa Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
3: Iya.
4: Tapi memang secara umum ya entong.
3: Secara umum
4: entong untuk entong,
3: laki. Ya, Bang ya.
4: Ya.
3: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Ternate lagi, Bang. Dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum, Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih, Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya, Bang. Ini dua lagi. Ini satu lagi, Bang. Kita kumpul dua, Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini, Bang? Seperti apa katanya? Silakan, Bang.
4: Jadi kan budaya itu kan, budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
3: Betul.
4: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
3: kesenian,
4: yang kelihatan ya, yang kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
3: Iya,
4: ya,
3: betul.
4: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya, terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
3: Ya.
4: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa, kalau di rumah tuh kok, di rumah itu ada gigi balang. Yang begitu-begitu tuh.
3: Mana nih, Bang? Ini ayah punya gambar nih, Bang.
4: Nah, itu yang di belakang tuh, ada rumah tuh.
3: Yeah.
4: Ada gigi balangnya harusnya, ada itu.
3: Oh, harus gigi balang tuh ya, Bang, ya?
4: Ada.
3: Wah, perlu ditambah ya, ini. Ini rumah, bukan rumah Betawi ini. Rumah orang dipinjam kali, Bang, taruh sini nih. Ya. Itu kudu.
4: Terus, apa namanya, kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
3: bir peletok,
4: sadaria. Sadaria tuh,
3: ya.
4: Apa namanya? Ya apa namanya, pakaian.
3: Iya, iya.
4: Pakaian yang apa namanya, kalau orang sholat tuh pakai apa namanya? Pakai baju,
3: koko.
4: Pakai baju apa? Koko. Baju koko.
3: Iya.
4: Terus ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa? Pakai kain gitu ya.
3: Yeah.
4: Pakai kain. Nah, itu salah satu ikon apa Jakarta yang ya sudah ada pergubnya tuh.
3: Oke.
4: Jadi ikon-ikon Jakarta. Wah, banyak apa namanya sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman, coba deh. Oh, Ponova coba apa makanan apa aja yang apa?
3: Udah banyak, Bang. Apa paling Ponova? Tuh ayah tahu ini dah kerak telur. Apa lagi ya, kue yang ada topinya itu apa namanya Bang, dibikin apa ya? Kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya Bang ya, itu mah dari Jawa Barat ya Bang ya kalau gemblong ya.
4: Iya, gemblong bujuju.
3: Iya, gemblong bujuju. Karena udah memang gak banyak lagi kita lihat ya Bang ya, makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya Pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya Bang.
4: Pecak, pindang.
3: Iya,
4: pindang. Dan iya, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
3: Iya, benar-benar.
4: Ikan pindang. Jadi setiap apa tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
3: pindang patin. Pada
4: mindang apa? Bukan, bukan patin. Apa itu namanya?
3: Apa ya ikannya satu lagi ya? Aduh, bukan. Lupa yang banyak tulangnya ya, Bang ya. Ah, lupa ya, kita, Bang. Iya, ya, ikan yang banyak muncul kalau lagi Imlek gitu ya, Bang, ya.
4: Iya, benar, lupa.
3: Iya, benar. Oh, ya bandeng. Nah, tuh. Iya, benar-benar.
4: Gabus pucung.
3: Betul.
4: Wah, masih banyak lagi.
3: Iya, gabus pucung, ya.
4: Masih banyak lagi.
3: Iya, benar-benar.
4: Nah, ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir... apa namanya ya kayak lebaran, lebaran aja udah banyak yang hilang kan, kayak biji ketapang
3: tapi iya.
4: Yang hilang tuh
3: iya benar-benar
4: ketapang bagi orang yang kagak yang nggak jago bikin ya biji ketapang kita buat tawuran itu
3: iya benar kalau ayah tuh nih, buat laki pulang jago. Malam Bang sama ayah tuh kalau pulang malam laki ayah lempar tuh Bang sama biji ketapang.
4: Galak banget. Tapangnya segede oli.
3: Iya dah. Ya jadi memang jadi, memang udah banyak hilang ya Bang ya.
4: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
3: Iya betul.
4: Iya kan? Mm-mm. Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
3: Oh.
4: Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
3: Oke.
4: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak, ya kue-kue gitu.
3: Namakan kue. Iya, iya.
4: Pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Kayak gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke apa? Ke coklat-coklatan lah, udah enggak ada lagi.
3: Iya, benar.
4: Dulu nenek saya itu. Sama nenek saya tuh kue kaak.
3: Iya. Yeah. Sekarang udah susah sendiri. Susah ya Bang, udah susah nyarinya betul, juga dan betul. Orangnya orang yang bikin juga udah jarang.
4: Iya betul.
3: Betul. Aduh.
4: Jarang.
3: Betul. Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih Bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya Bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih Bang Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu Bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun Bang. Apa yang menjadi harapan Abang Bang? Silahkan.
4: Ya, saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
3: Iya.
4: Jadi bukan daya bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut Amin. Saya gitu ya. Kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Y, gen
3: Alpha,
4: Z, gen yeah. Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk ingin berbudaya gitu harus ada stimulan, didukung betul,
3: betul.
4: Ya oleh pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
3: Betul.
4: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi, ya. Jadi apa namanya, kan Betawi itu kan orangnya open.
3: Iya. Yeah, uh-uh. Ya, panas dong bang.
4: Ini kalau Jakarta. Kenapa?
3: Panas dong.
4: Iya pak. Jadi Betawi ini, Jakarta ini kalau bukan, kalau orang Betawinya kagak open.
3: Iya benar.
4: Ya, ini apa namanya, nggak terbuka terhadap suku yang lain.
3: Betul.
4: Saya kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
3: iya, digusur
4: sono sini, ya sehingga minggir.
3: Iya.
4: Ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
3: Aduh, miris ya bang ya.
4: Okay. Tapi saya berharap sih memang apa, budaya kita jangan sekedar seremoni,
3: siap,
4: tapi memang terinternalisasi.
3: Betul.
4: Dalam apa namanya, dalam kehidupan kita dan anak-anak kita, ya, yang anak-anak kita punya masa, yang memiliki masa depan.
3: Setuju bang.
4: Insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
3: Amin, amin ya Allah. Terima kasih Bang Robi. Selamat kembali melanjutkan pekerjaannya. Salam sehat, salam bahagia ya Bang. Sukses selalu Bang Robi.
4: Aman.
3: Ya.
4: Sama-sama, terima kasih.
3: Yuk. Abang Po nyapa Ben Cangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
7: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Jakarta. Dan untuk saat ini kembali Anda bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo.
2: Anda kembali bersama Pro4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kompang dikenal sebagai alat musik pukul yang berkembang dalam budaya Melayu di Riau. Instrumen ini dimainkan secara berkelompok dengan irama yang kompak. Penampilannya sering mengiringi penyambutan tamu, pernikahan, dan perayaan adat. Syair-syair bernuansa keagamaan juga kerap dipadukan dalam pertunjukannya. Kompang mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat Melayu dan tetap dilestarikan sampai dengan sekarang. Demikian Pas Jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada untuk Jejak Nusantara di sore ini bersama Titatu Indah dengan informasi-informasi sejarah atau juga kearifan lokal yang nantinya akan mengingatkan kembali kita pada tempo dulu, dan ini mengangkat budaya yang perlu dilestarikan di daerah Senusantara. Di daerah manakah itu? Yang pastinya informasinya Anda juga bisa baca di rri.co.id. Kita masih akan terus dengan lagu dari daerah Gorontalo. Selain itu juga ada lagu daerah lainnya yang kami hadirkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tadi itu kita sudah berdendang minang ya. Jadi kalau orang dengar ke sana DP irama musik tadi itu ada dendang minang terus dari Minangkabau. Minang itu suku yang umumnya ada di dataran Minangkabau Sumatera Barat. Dorang pe kearifan lokal unik sama seperti di Gorontalo Sahabat Budaya, tapi kita orang bakepo dulu, torang bacari tahu dulu persebaran suku Minangkabau di daratan Sumatera Barat seperti apa. Ternyata orang Minangkabau di sana itu Sahabat Budaya bacumu dorang pe kelompok urang awak begitu ya. Urang awak. Awak itu sendiri berarti saya ya atau kita. Itu dalam percakapan keseharian orang Minang. Jadi kalau orang awak itu adalah orang Minang sendiri. Nah, di sana Sahabat Budaya ada upacara turun mandi, kearifan lokal Minangkabau yang pertama, salah satu upacara tradisional masyarakat Minangkabau yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak. Dan kearifan lokal turun mandi ini memperkenalkan sang bayi kepada warga atau masyarakat setempat. Upacara turun mandi ini juga Sahabat Budaya sering digelar di Sungai Batang Aia. Upacara juga dilakukan dengan prosesi arak-arakan yang hanya bisa dilaksanakan di Batang Aia atau di sungai. Oke, Sahabat Budaya, mengodula'a, mengutato, mengutilo, mengutiamo, masih ada informasi lainnya dari berbagai daerah, kearifan lokal, sejarah, atau hal-hal yang perlu dilestarikan yang sudah menjadi warisan budaya di daerah Senusantara.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
2: FM 95,1 MHz.

0: Oke, sahabat budaya, kita jalan-jalan lagi. Kalau tadi ke Minang, kali ini muter. Kembali lagi ke Sulawesi Utara, sahabat budaya, sesuai dengan lagu tadi yang sudah dihadirkan sore ini. DP judul lagu tadi, Bergandengan Tangan. Memang kalau bergandengan tangan satu sama lain, itu akan memberi hasil yang baik ketika ada satu pekerjaan, sesulit apapun itu. Sahabat budaya, kita bicara soal gotong royong ini dan keharmonisan hidup di Binahasa. Dikenal kearifan lokalnya itu Mapalus, terus Maesa-esaan dan Maleoleosan. Nilai ini mengatur hubungan antar manusia dan kepedulian terhadap alam secara turun-temurun. Kalau Mapalus, so pernah torang dengar, so tidak asing lagi. Yang asing kalau menurut saya itu, saya berusan tahu ada ternyata Maleoleosan ya. Ternyata itu saling baku sayang, saling baku baye, bekeng yang baye, dan bekeng damai dengan sesama manusia. Begitu DP arti Maleoleosan. Oke, sahabat budaya, ada juga kan pernah kita orang dengar kalau mau ke Minahasa atau ke Manado itu sering ada tulisan si tau timau tumau tau, filosofi hidup yang terkenal ciptaan Opo Empung Lokon yang berarti manusia hidup untuk menghidupkan orang lain.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk saat ini, kita beralih ke segmen Prodangdut. Silakan menghubungi di layanan telepon yang sudah kami sediakan, 0822-5996-8266, atau boleh WhatsApp di 0811-430-4040. Kami tunggu Anda di segmen Prodangdut. Jangan lupa passwordnya. Ya, passwordnya dangdut adalah kita.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Untuk segmen Pro Dangdut sore ini, kita tuh ajak Anda di layanan telepon maupun di WhatsApp 0811-430-4040 untuk chatnya dikirim ya, bukan di telepon. Kalau teleponnya 0811-430-4040 dan 0822-5996-8266. Tapi kalau Anda ingin bergabung di via WhatsApp, chatnya langsung dikirim ke nomor 0811-430-4040. Langsung dikirim ke nomor situ ya. Kita ke lagu yang sudah kita tuh siapkan. Ini ada lagunya Eri Susan Muara Kasih Bunda. Kemudian ada lagunya Asep Irama hadir dengan Bunga Teratai dan Anis Marcella, Yang Sayang. Kita klasik dulu dan dangdutnya mengingatkan kita di tahun 90-an ya. Kalau Eri Susan tadi itu lagu yang booming di tahun 2021. Oke, sahabat budaya, silakan Anda bergabung di 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Saya terima di 0811. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo. Iya, boba halo-halo terus di tatu. Halo.
1: Di Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Ibu Nelly tatu.
0: Oke, Ibu Nelly, keras sekali suara, palan-palan jo.
1: Lagu yang pertama itu apa?
0: Keras sekali ti Ibu Nelly pe suara, palan-palan saja atau kasih jauh speaker teleponnya ya. Oke, saya angkat speakernya ya. Halo, Ibu Nelly.
1: Ya. Lagu yang pertama.
0: Lagu pertama. Ini tidak ada lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga. Tapi DP judul.
1: Tidak ada dengar. Maksudnya feedback kalau mau dengar radio satu.
0: Oh ya Allah. Oke. Nanti saya pilihkan saja ya. Kalau begitu. Iya. Iya amin. Ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya Ibu Nelly sobat pica-pica sekali di udara kok? Tapi yang lain penelpon tipe gitu ya. Saya coba lagi di layanan telepon berikutnya. Oke, di layanan telepon 0822-5996-8266. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut. Dangdut ala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
2: Dari Pak Udin di Boto, Tatu Indah.
0: Oke, Pak Udin. Sehat, Pak Udin.
2: Alhamdulillah sehat. Satu, salam juga di Tatu.
0: Amin, insya Allah. Ada lagu li Pak Udin. Saya so pilih ke sana, DP judul begini. DP lagu begini. Si Udin. Na, na, na, na, na, na.
2: Ada lagi yang satu lagi, Pak.
0: Bagaimana?
2: Si Tatu, di mana Tatu Indah.
0: Bapak Sapoli di Pak Udin kalau begitu.
2: Oh, gak boleh, gak cocok. Cuma yang pertama itu memang cocok sekali.
0: Iya, kan lagunya Wali. Si Udin. Oke, Pak Udin, lagunya lagu apa? Ada Eri Susan, Asep Irama, dan Anis Marcella.
2: Oh, itu Asep Irama.
0: Oke,
2: makasih Tatu Indah.
0: Terima kasih, Pak Udin. Amin. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan dan doa yang sama untuk yang sudah mendoakan. Ya, amin ya rabbal alamin. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Iya, dari siapa ini?
3: Ibu Tino, Bolyohuto.
0: Ibu siapa di Bolyohuto?
3: Tino di Bolyohuto.
0: Ibu Sino?
3: Iya, Ibu Tino, Tino.
0: Oh, Ibu Tino. Saya pikir Kasino Isa, Kasino Dono, Kasino Indro. Ibu Tino. Ya, selamat sore juga Ibu Tino. Waalaikumsalam, salam kenal. Saya baru dengar ini nama. Bolio. Lagunya Eri Susan, Asep Irama, Anis Marcella.
3: Itu Ti Eri.
0: Iya, Ti Eri. Ti Eri.
3: Iya, lagunya
0: iya. Eri Susan. Oke. Oke, okay, Ibu iya, Tina. Ya, insyaallah ya. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di Ibu Tino di Bolio Huto. Halo. Prodangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inka?
4: Prodangdut dangdut adalah kita.
0: Wan suara Inka. Linggah udah tita tu mau ini. Mau batebak. Kulah ulun talu batebak.
4: Mau lapu. Saya mau suara.
0: Ah, enggak mau audio tola tanggul yo.
4: Den dola de tamtok.
0: Ma iyo iyo mau poli ta mau ngarati lo hulon dalo in kau buat itu dulu tak buat inka i asal bunyi buat titi in ka.
4: Mau asal bunyi buat dia tatu.
0: Oke okay, inka.
4: Mau tolo iyo buat dia tita temannya menyanyi si Odi.
0: Dan nanti Tita tu mau putar kamar itu lagu Tita tu Uti tidak badus tak ada lagu bagi tu Uti Pak Udin butuh.
4: Iya Tewa, putar wali. Kamar jadi itu satu pel itu saja.
0: Bukan uliin kak itu Tipa Udin pel lagu.
4: Mau pilih itu Jo Anis Marcella okay. Yang sayang Pak Tita tu.
0: Makasih
4: Tita tu, salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

yang masih punya orang tua perempuan, asik banget ya. Nyanyi-nyanyi ini sambil ngelus-ngelus atau peluk-peluk mamanya, ibunya, uminya ya. Oke, dan yang lagi nyanyi lagu ini mengingat ibunya yang sudah tiada. Ya, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan. Pokoknya torang kalau pengen ketemu secara langsung itu di mana? Di atas sajadah. Oke, di sujud ya. Insyaallah, amin. Mudah-mudahan doa-doa kita, doa-doanya li torang ke orang tua dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah di menit ke-14 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Salawat budaya ada lagu dari Anis Marcella. Ini DP judul lagu Yang Sayang Inka. Ini lagu yang dipilih.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Terima kasih untuk Anda semuanya, sahabat budaya yang masih suka berdangdut ria. Jangan khawatir, masih ada setengah jam ke depan kita bersama di layanan telepon. Kita jeda dulu dengan lagunya Lipa Udin. Ini dia yang suka dengar dan penasaran lagu Lipa Udin itu apa, spesial Tita Tukasih. Ini dia.

0: Terima kasih sahabat budaya, masih dengan perempuan dari Gorontalo, segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sesi yang kedua ini. Ada banyak lagu bagus. Buat tiga. Imam Yasa Arifin, Senandung Rembulan, ini featuring Evie Tamala. Terus ada Camelia Malik, Asik-Asik. Baru ada lagu dari Cici Wianora, Rambut. Ada apa dengan rambut? Rambut pirang atau rambut putih atau rambut-rambutan? Rambutan itu nama jalan di Gorontalo ya. Oke, sahabat budaya, silakan di layanan telepon 082-1-22-5996-8266 untuk Pro Dangdut sore ini. Saya coba menyapa di WhatsApp, di layanan telepon. Halo. Oke, terputus. Halo,
1: halo, Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, dari siapa?
1: Dari Wati Buladu.
0: Wati, oke Wati, mau lagu apa Wati? Rambut apa?
1: Rambut putih.
0: Oke.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Pro Dangdut. Pro Dangdut, halo.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Yasri, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat insya Allah kita semuanya. Lu timur masih panas atau bagaimana cuacanya?
2: Punya panas.
0: Panas. Berapa, ya, tapi... berapa mataharinya untuk satu orang? Kalau di Gorontalo tapi... satu orang satu matahari, Pak Yasri. Kapan-kapan kapan-kapan jalan-jalan ke Gorontalo merasakan bagaimana matahari di Gorontalo itu.
2: Insyaallah, karena kalau ada nanti yang kena ada keluarga juga di sana.
0: Mau juga ti Pak Yasri. Oke Pak Yasri, ada lagunya Camelia Malik dan Cici Wianora. Ada lagu Imam S. Arifin, Rembulan, Senandung Rembulan.
2: Ya, Senandung Rembulan.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Amin, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tita tu mau tebak ini ti Iin pohuato. Ibu Iin. Oke, mau lagu apa Ibu Iin?
1: Lagu rambut.
0: Rambut, rambut apa? Kalau tadi ti Wati rambut putih, ini rambut apa? Pirang?
1: Rambut pirang spot.
0: Oke. Terima kasih Ibu Iin, sehat selalu.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya. Amin, insyaallah.
1: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya kembali coba di layanan telepon. Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut, Nutella Cinta.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herman.
0: Pak Herman. Ya, halo.
1: Halo.
0: Pak Herman ya, Dalahu. Mau lagu apa, Pak?
1: Lagu Lui Imam Asyari.
0: Oh, oke. Fans Lui Imam Asyari, Pine?
1: Iya, Imam depan mimpi Pak Imam.
0: Oke, Pak Herman, terima kasih.
1: Sehat-sehat.
0: Amin, insya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang sudah punya penelpon, coba. Halo. Oke, terputus. Ke lagu saja ya.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Express jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, ampiang dadiah menjadi salah satu kuliner tradisional khas Sumatera Barat yang memadukan dadiah dan emping beras. Dadiah dibuat melalui proses fermentasi susu kerbau secara alami di dalam ruas bambu. Hidangan ini biasanya disajikan bersama ampiang, gula merah atau kelapa parut sesuai tradisi setempat. Masyarakat Minangkabau telah mewariskan cara pembuatannya dari generasi ke generasi. Cita rasanya yang khas menjadikan ampiang dadiah tetap digemari sampai sekarang. Kuliner ini menjadi bagian dari kekayaan budaya Sumatera Barat. Demikian pas jam 17 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Ada ungkapan orang tua-tua kita dulu, bila putih hulo atau bongo, mau opate tilo, jangan duduk pada buah kelapa, akan mati ibumu. Berbicara mati, itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mati yang dimaksud di sini, bahwa kelapa itu bulat. Jika kita duduk pada buah kelapa itu, maka gampang saja tergelincir. Kalau kita tergelincir dan mengalami patah tangan, maka yang akan sibuk mengurus dan yang akan bersusah payah pasti ibu. Inilah yang dimaksud mo'opate tilo, akan mati ibumu. Makna yang terkandung di sini menanamkan tata peradaban anak.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Perempat RRI Gorontalo. Kita sudah berada di jam 17.15 menit waktu Indonesia Tengah. Itu mato jam 5 Lolango ma WWM Bidupoli Maharibu. Nah, Maharibu ingon tiboti ya, sahabat budaya. Waktu maghrib di hari ini, sahabat budaya, itu pukul 18.01 menit. Dabo amiatia pol mamopo hadiri mai irama musik dana-dana. Wow, amiatia olo walua buti informasi-informasi mato Agustus bulan lo kemerdekaan. Ma walua pato-pato o tiang lo bendera. Jaba uto Piala Dunia buti umum mato o bendera udo damangada. Saat ini kita orang punya bulan kemerdekaan. Jadi ada pemandangan yang terlihat indah di beberapa rumah-rumah, gedung-gedung menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Nah, tidak terkecuali juga sahabat budaya, koordinator wilayah kerja Kemenham Gorontalo yang terlihat menuruni tembok pagar gedung kantornya setelah merapikan dan memasang dekorasi kain merah putih. Toh RRI lo hulun talo olo ma walua buti upapasangi umela umputi o gagada bilhelo sahabat budaya wanu mula wadeto RRI lo hulun talo tinggal so ada dewa perubahan sahabat budaya. Nah, kalau di rri.co.id Anda bisa baca juga aksi sigap dari Pak Sartondali ya, koordinator wilayah kerja Kemenham Gorontalo. Pak Sarton buti foto-foto saat turun dari tangga setelah memanjat tembok pagar gedung kantornya, merapikan dan memasang dekorasi kain merah putih. Oke deh, sahabat budaya, semangat untuk hari kemerdekaannya yang jalan beberapa hari ke depan. Semoga tidak hanya habis setelah perayaan ini, tapi terpatri dalam jiwa.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Terima kasih sahabat budaya masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan sahabat budaya mengudula'a mengutato mengutilo mengutiamo. Di bulan Agustus ini RRI Gorontalo juga pasti akan semarak dengan beberapa kegiatannya karena berkelanjutan dengan hari istimewanya RRI di bulan September. Berkaitan dengan itu, sahabat budaya, ada pelaksanaan bintang radio ya. Jadi wanutita tita ta woluo keluarga liota ohutamo mohuto momanyani wow, ingin bakat-bakatnya ini tersalurkan ya. To duolo moti da daftari to bintang radio Indonesia 2026 RRI Gorontalo. Jadi mau luo lu beti hepo umum lio umum dia kasih umum kamari ya. Di spot itu ada cara ataupun persyaratan yang bisa dilakukan, bagaimana bisa terdaftar secara online dan offline. Jadi wanu ohila mau daftari online, itulah dema link lio bintang radio rri.id atau langsung ke kantor LPP RRI Gorontalo. Sebab buti utalia buti pendaftaran tanggal 30 Agustus. Jadi tita-tita tah ohila memanyanyi itu duo lo atau DP anak-anak, keluarga, kerabat yang ingin ikut audisi pemilihan bintang radio Indonesia 2026 to duo lo.
0: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: budaya Nusantara.
1: Siapa yang mencintai karena Allah, kemudian seseorang yang dicintainya itu berkata, "Aku juga mencintaimu karena Allah," maka keduanya akan masuk surga. Orang yang lebih besar rasa cintanya akan lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya, dan ia akan digabungkan dengan orang-orang yang mencintai karena Allah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Sanad Hasan.

Selamat Udaya, dimanapun Anda berada, kami sampaikan kembali untuk pelaksanaan sholat maghrib hari ini pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah. Azan maghrib berkumandang. Untuk itu sahabat budaya, persiapan menuju waktu sholat maghrib, kami hadirkan nuansa religi. Kami bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Rabu 5 Agustus 2026 pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian waktu sholat untuk daerah Suawa Kabila Tapalimbo Tobatu Dating Gola menyesuaikan dengan jadwal. Pone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek Polihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Mulosipat ditambah

Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 110 sampai dengan 111 oleh Qori Haji Yasser Arafat Dama SPD MPD.

0: Pendengar selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Musnadaluta SAG dengan judul Pemuda Islam Tantangan dan Peluang di Era Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada. Pemuda Islam, Tantangan dan Peluang di Era Digital merupakan judul risalah maghrib pada hari ini. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini genggaman tangan kita adalah dunia. HP jadi madrasah, pasar sekaligus medan ujian. Tantangannya adalah yang pertama, banjir informasi dan hoaks tanpa filter iman. Pemuda mudah percaya hoaks, ujaran kebencian, pemikiran menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in za'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesal perbuatanmu. Yang kedua, lalai ibadah karena scroll, waktu habis untuk game, sosmed, dan konten yang melalaikan. Padahal waktu adalah modal utama pemuda. Yang ketiga, krisis identitas, tren, budaya, dan gaya hidup asing masuk tanpa batas. Banyak yang lupa jati diri sebagai muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, di balik tantangan ada peluang emas yang tidak memiliki generasi sebelumnya, yaitu yang pertama, dakwah tanpa batas. Satu postingan tausiah bisa menjangkau ribuan orang. HP bisa jadi mimbar. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Yang kedua, menuntut ilmu semudah sentuhan. Kitab, tafsir, kajian ulama di dunia ada di genggaman. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang ketiga, ekonomi dan kreativitas digital, bisnis, desain, konten edukatif. Pemuda bisa mandiri dan memberi manfaat. Kuncinya adalah iman, ilmu, dan amal. Wahai pemuda Islam, era digital bukan untuk ditakuti, tapi ditaklukkan. Jadikan HP sebagai alat untuk mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Jadikan jari-jemari kita mengetik kebaikan, bukan kemaksiatan. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum tuamu. Hadis riwayat Hakim. Mari kita jadi generasi yang melek teknologi, tapi tetap kokoh akidah, kuat iman, cerdas digital, berakhlak Qurani. Allahumma barik lana fi sababina wa qawwi imanana waj'alna min du'atil khair fi hadzal asr. Ya Allah, berkahilah masa muda kami, kuatkan iman kami, dan jadikan kami penyeru kebaikan di era ini. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita dengarkan pendengar risalah menjelang azan maghrib oleh Musnadaluta SAG dengan judul Pemuda Islam Tantangan dan Peluang di Era Digital. Tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Kita baru saja di nuansa religi dan diantara kita semuanya muslimin-muslimah yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib. Apa kabar di penghujung senja yang sudah berganti malam? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan ketenangan hati ba'da melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Dan saat yang tepat untuk beristirahat sejenak dari padatnya aktivitas ya. Malam ini sahabat budaya, sisa waktu di kebersamaan Nusantara sore sampai dengan malam dengan Titatu Indah akan kami hadirkan kembali nuansa budaya dengan sederetan lagu-lagu daerah senusantara. Ya, siapa tahu ba'da sholat maghrib ada teman Anda selain anggota keluarga ada secangkir teh, kopi hangat atau minuman hangat menikmati suasana malam bersama keluarga di gelombang siaran kami di frekuensi 95,1 MHz Suara Budaya Nusantara.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya

0: Basalata. Secara harfiah, basalata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Pada dasarnya, kucing memiliki beragam jenis suara di mana seluruhnya memiliki makna yang berbeda. Kucing sering mengeluarkan suara yang bermacam-macam, mulai dari mengeong, mendengkur, hingga mengeram, sama seperti manusia. Setiap suara yang dikeluarkan pun memiliki arti yang berbeda. Dikutip dari situs Rover, kucing menciptakan banyak suara agar mereka dapat berkomunikasi dengan hewan atau manusia lain. Tahukah Anda, ada 5 suara kucing yang sering kalian dengar mempunyai arti. Yang pertama, suara meong pendek. Itu biasanya kucing sedang menyapa kalian. Yang kedua, suara meong panjang. Itu artinya kucing lagi butuh sesuatu dari kalian, biasanya di saat kucing lapar. Yang ketiga, suara kucing lau. Artinya, kucing kalian lagi di masa berahi dan secara hormonal, kucing kalian siap kawin. Yang keempat, suara meong rendah. Itu artinya, kucing Anda lagi ketakutan dan waspada. Dan yang kelima, suara kucing kruk-kruk. Itu artinya, kucing sudah sangat tenang dan santai.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio Indonesia,
1: suara kita untuk kembaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

DP judul lagu ini Tutup Mata, berarti sama tidur dang ya, baru jam pagi nih. Pukul 18:34 lagu dari Sulawesi Utara Sahabat Budaya. Moga aja bisa menutupi rindu Anda sudah beberapa lama tidak bisa pulang ke Tanah Wangko atau ke kampung halamannya. Nah, tadi ada trio Bougainville hadir dengan Tutup Mata. Sahabat Budaya, kita jalan-jalan lagi nih ke Sumatera.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.

Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih masih dengan kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Tapi untuk sesi kebersamaan dengan Tita Tuindah tuntas sampai di sini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Nanti setelah ini ada Tian Jayayan yang nanti menemani Anda sampai pada pukul 24 atau sampai tau jam 12 lo ohui. Odu olo po odata sahabat budaya mengodula amongutato menguti lo mengutiamu. Ada informasi-informasi budaya lainnya yang bisa Anda ikuti dan Tita Tu pamit dari ruang dengar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lohulondalo. Mungu dula'a mungu tato mungu tilo mungu tiamo. Hari kelima di bulan Agustus 2026, tepatnya di hari Rabu, kembali Watiati Anjayan hadir menemani Anda untuk Nusantara Malam. Mengawali perjumpaan kita di malam ini sahabat budaya, seperti biasanya kami hadirkan segmen Pelangi Nusantara ke ruang dengan Anda. Ada beberapa informasi yang sudah Ti Anjayan siapkan untuk Anda, tapi kita nikmati satu lagu berikut ini.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama Ti Anjayayan, sahabat budaya muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami informasikan azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku?"

Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan? Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu. Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

0: Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Malam hari ini di Pelangi Nusantara, sahabat budaya, Torang mau bercerita tentang tradisi unik dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tak terasa ya, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus. Nantinya akan ada banyak perayaan dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ya. Dan untuk tahun ini di 2026 Indonesia memperingati kemerdekaannya yang ke-81 tahun, sahabat budaya. Ternyata ada banyak loh tradisi unik dalam memperingati Hari Kemerdekaan di Indonesia. Bukan sekadar upacara, lomba, ataupun permainan. Tapi tradisi yang ada ini tentunya memiliki filosofi masing-masing yang makin memperkaya keunikan budaya di Indonesia. Kira-kira apa aja ya? Langsung saja disimak informasinya, sahabat budaya. Yang pertama ada pacu kuda. Ini dari daerah Aceh ya. Tradisi ini berupa pacu kuda yang awalnya dimainkan sejak era kolonial Belanda seusai panen dan sudah diambil alih pemerintah setempat sejak 1956. Tradisi pacu kuda rutin digelar setiap tahunnya itu di tanggal 17 Agustus menggunakan kuda persilangan jenis Australia dan Gayo. Tradisi ini menyimbolkan perjuangan rakyat Aceh dalam meraih kemerdekaan. Kemudian ada lomba sampan layar dari Batam, sahabat budaya. Lomba ini sudah lama juga diselenggarakan dari tahun 1965 di Batam dan sudah jadi tradisi rutin memperingati HUT RI. Lomba sampan layar ini menghadirkan beraneka ragam perahu dengan warna yang beragam. Hal ini menjadikan momen kemerdekaan Republik Indonesia di Batam ini jadi semakin meriah, ya. Tak hanya itu, lomba sampan ini ternyata sebagai bentuk melestarikan kebudayaan Melayu masyarakat Kepulauan Riau. Next ada namanya Teluk Abang. Nah, tradisi ini berasal dari kata telur merah dan menjadi simbol perayaan kemerdekaan warga Palembang, di mana telur itu direbus dan dicat dengan warna merah, ya. Telur ini kemudian ditusuk sebuah batang dan diletakkan pada aneka miniatur mainan. Adapun mainannya ini terbuat dari gabus dan dibentuk menjadi kendaraan seperti mobil, pesawat, bahkan juga kapal. Selanjutnya, hasil kreasi ini dilombakan dan dipilih tuh mana yang paling unik di antara peserta. Tentunya hal ini mencerminkan kreativitas dari masyarakat Indonesia yang memang tidak pernah ada habisnya loh, sahabat budaya.

Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.

Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431, atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya Luhulundalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Masih dengan informasi beberapa tradisi unik menjelang kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tadi sudah ada Telok Abang, kemudian ada Lomba Sampan Layar, terus juga sudah ada Pacu Kude ya. Next, sahabat budaya, ada yang namanya tirakatan ya. Tirakatan ini biasanya berbentuk doa tasyakuran pada malam jelang 17 Agustus. Tirakatan sendiri itu lekat dalam istilah Jawa yang bermakna menahan hawa nafsu dan mengheningkan diri di tempat yang suci. Tak heran, sahabat budaya, apabila kegiatan ini lebih banyak berupa doa bersama dan mengheningkan cipta dalam rangka mengenang jasa para pahlawan. Selain itu, tradisi tirakatan juga diisi dengan kegiatan renungan bersama para warga setempat di balai desa. Ada juga kegiatan makan bersama untuk mempererat tali persaudaraan serta silaturahmi di antara para warga. Terus juga ada sepak bola durian di daerah Kebumen, sahabat budaya. Tradisi ini menggunakan buah durian sama dengan namanya sebagai pengganti bola untuk ditendang dan dioper ke sana kemari oleh para pemain. Kebayang tuh. Gimana kalau Moba Kopeng itu bola durian, sahabat budaya. Tradisi ini memang cukup ekstrim ya, sehingga hanya bisa dimainkan oleh orang-orang tertentu seperti kelompok spiritual tertentu, bahkan juga anggota Densus 88, sahabat budaya. Next, ada obor estafet di daerah Semarang. Tradisi ini rutin dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat Semarang sejak 30 tahun silam. Sesuai namanya, obor estafet ini melibatkan peserta berlomba lari sambil membawa obor secara estafet dari satu peserta ke peserta lainnya. Obor dipilih dalam estafet sebagai simbol dari perjuangan para pendahulu bangsa dalam meraih kemerdekaan Indonesia yang selalu menyala dan tentunya tidak pernah padam. Dan yang terakhir, sahabat budaya, tradisi unik namanya peresean di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Peresean ini merupakan salah satu seni tradisional khas suku Sasak berbentuk pertarungan antara dua laki-laki dengan rotan dan perisai kulit kerbau. Kedua peradu saling adu ketangkasan dan juga ketahanan. Tradisi ini memang tergolong ekstrim juga ya, karena berupa pertarungan dan tak jarang bisa melukai peradu atau pemainnya. Walaupun demikian, sahabat budaya, tradisi ini memiliki filosofi mendalam, yakni menguji sikap satria seorang lelaki dan juga mempererat tali persaudaraan satu sama lain.

untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di pundak kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya. Maaf, generasi sebelumnya.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya lo londalo, monggo dulu monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Sudah di jam 8 malam, lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Nggak sadar sih ya, malam ini malam Kamis, ternyata ada yang lagi jalan bareng someone special nggak sih di malam ini? Karena untuk Gorontalo tuh ada dua malam spesial ya. Malam Kamis sama malam Minggu. Jadi kalau nggak bisa wakuncar malam Kamis, bisa diganti di malam Minggu. Ataupun kalau punya selingkuhan, satunya di malam Kamis, satunya lagi di malam Minggu. Yang penting nggak ketahuan ya. Kalau ketahuan tuh bahaya, sahabat budaya. Malam hari ini ada segmen Hiramea, sahabat budaya. Kami hadirkan satu narasumber yang bisa dibilang udah cukup terkenal juga nih di Gorontalo ya. Kalau di Hiramea kemarin kan sempat hadirkan konten kreator tuh. Malam hari ini juga ada salah satu konten kreator, bukan berasal dari daerah Gorontalo, tapi ternyata beliau ini suka banget belajar bahasa Gorontalo. Ayo, kira-kira ada yang udah punya gambaran kira-kira siapa ya? Nah, langsung saja kita berkenalan di malam ini, sahabat budaya. Kita langsung open aja kameranya. Tuh, 2, 3. Mana nih? Halo, assalamualaikum. Mana nih suaranya? Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, ini suaranya kecil banget nih. Beda kalau nge-vlog, tuh suaranya ngebas banget gitu ya.
3: Lebih pede kalau nge-vlog ya.
2: Kan? Oh, lagi pede. Malam hari ini sehat ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini perdana ngobrol-ngobrol di radio atau sebelumnya udah pernah?
3: Perdana banget ini, Kak.
2: Perdana ya, tapi nggak perlu khawatir, nggak perlu was-was. Kita ngobrol santai aja malam ini ya. Nantinya kita juga berikan kesempatan nih untuk Anda, sahabat budaya yang ingin bertanya. Anda nantinya bisa ikutan gabung di Facebook Pro4 RRI Gorontalo. Ini kita lagi live, sahabat budaya. Atau juga bisa di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-59-968-2666. Tadi saya sudah menyapa tapi lupa memperkenalkan nama. Waduh, gimana nih? Iya, ada narasumber di malam hari ini, Tri Agung Purnama. Wih, keren banget nih namanya ya. Tapi paling banyak dikenal dengan nama Bang Sans, yeah. Bener ya?
3: Bener.
2: Kenapa sih lebih milih Bang Sans itu?
3: Karena sebenarnya nama itu udah diganti ya, Kak.
2: Tapi
3: itu nggak bisa diganti.
2: Okay.
3: Jadi sebenarnya udah diganti jadi Muhammad Said Hasan. Makanya dipanggil sama teman-teman itu Hasan. Jadi untuk nama panggungnya istilahnya.
2: Panggungnya itu jadi nama beken ya.
3: Iya,
2: nama.
3: Di TikTok, di Instagram, Facebook itu kan namanya Bang Sans.
2: Benar. Dan
3: Abang Hasan gitu.
2: Iya benar, dan sering lihat juga konten-konten Anda tuh berseliweran ya, entah itu di IG sama Facebook, karena saya bukan pengguna TikTok. Tapi paling rame di mana tuh?
3: Di TikTok.
2: Di TikTok yang paling rame ya?
3: Iya.
2: Udah FYP?
3: FYP.
2: Wah, berarti udah banyak mengalir cuan nih ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Iya, sahabat budaya, malam hari ini kita punya topik menarik ya, mengenal dan melestarikan bahasa daerah lewat konten digital. Seperti yang sudah saya spill di awal tadi, bahwa Bang Sans ini, saya manggilnya Bang Sans aja ya. Bang Sans ini adalah bisa bahasa Sunda, tapi bukan asal Sunda.
3: Bukan gitu.
2: Jadi
3: kalau saya pribadi itu asalnya dari daerah Brebes.
2: Brebes. Okay.
3: Desa Karangbandung, Kecamatan Ketanggungan.
2: Tapi
3: untuk suku saya itu suku Sunda. Jadi walaupun di Jawa Tengah itu mayoritasnya berbahasa Jawa, apalagi Brebes terkenal dengan Jawa ngapaknya ya.
2: Okay.
3: Bedok.
2: Bocah ngapak ya.
3: Itu ngapa, bukan ngapak.
2: Oh gitu ya.
3: Jadi kalau di Brebes itu ada juga yang minoritas Sunda, tapi bukan pendatang ya, Kak.
2: Itu
3: memang memang asli suku Sunda, tapi memang sudah menetap di situ. Jadi itu bukan pendatang. Jadi sedikit sekali, itu sekitar berapa persen saya lupa, itu pernah baca di website di Google.
2: Okay. Orang tua asli Sunda?
3: Ya, semuanya Sunda, keluarga Sunda.
2: Wow, okay deh. Iya, kalau boleh tahu udah berapa lama tuh di Gorontalo?
3: Kalau di Gorontalo itu mulai datang ke sini tahun 2021.
2: Mm-hmm.
3: 2022.
2: Pas COVID ya waktu itu?
3: Iya. Udah mulai reda sih
2: kayaknya. Udah mulai reda. Saya kira masih sempat sembunyi-sembunyi dulu nih ketika sampai di Gorontalo.
3: Tapi kan sempat pulang juga waktu itu. Cuti.
2: Oh, sempat cuti.
3: Ya, cuti. Semester 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah atau hampir 2 tahun.
2: Okay. Akibat pandemi itu ya?
3: Bukan.
2: Oh, bukan.
3: Jadi cutinya itu tahun 2023 awal sampai 2024 kemarin.
2: Okay. Jadi udah lama ya. Kenapa

0: Ya.
1: Ya, bisa diceritain juga nih, Bang Sans, kenapa lebih tertarik untuk jadi konten kreator dibandingkan dengan profesi-profesi lain? Dan udah berapa lama nge-vlog?
2: Nge-vlog itu kalau nggak salah mulai bulan Agustus tahun 2025.
1: Oh, tahun lalu ya? Ini udah setahun berarti?
2: Iya, udah.
1: Wah, harus kita rayain dong.
2: Iya.
1: Sebut nih, mau rayain. Mau rayain di mana nih?
2: Jadi udah hampir 1 tahun. Itu dari bulan Agustus akhir pokoknya dia. Awal-awalnya itu saya hanya membuat konten belajar logat di Gorontalo.
1: Oke, itu perdana ya?
2: Perdana.
1: Terus-terus?
2: Terus keterusan sampai sekarang. Padahal tadinya cuma iseng-iseng aja, Kak.
1: Pengen
2: ngomong gitu, belajar logat Gorontalo. Soalnya udah 2 tahun tinggal di Gorontalo, tapi kurang interaksi sama masyarakat di Gorontalo.
1: Okay.
2: Karena awal-awal kuliah itu kan saya sibuk.
1: Oh gitu ya, oh so sibuk nih kayaknya.
2: Namanya mahasiswa baru pasti ambisi, Kak. Jadi belajar.
1: Oh gitu ya, jadi belum sempat sosialisasi nih dengan teman-teman ketika nyampe di Gorontalo.
2: Mungkin kalau di kampus kan lebih sering pakai bahasa Indonesia juga kalau saya, Kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi ketemu sama masyarakatnya.
1: Tapi kan sempat aneh juga dengar-dengar ketika ada teman-teman yang menggunakan dialek Gorontalo.
2: Iya, aneh.
1: Sempat tanya dalam hati kira-kira apa yang dorong ada bilang itu.
2: Sering, apalagi
1: sering.
2: Pas presentasi gitu kan. Kan ada juga mahasiswa yang pakai bahasa daerahnya, maksudnya pakai logat daerah sini.
1: Okay.
2: Jadi ketika memahami apa yang mereka bicarakan itu cukup susah, Kak. Karena menurut saya itu bahasanya kebolak-balik gitu.
1: Contohnya gimana tuh kebolak-balik?
2: Contohnya tuh kayak apa namanya? Misalkan mau bilang mau pergi ke rumah temennya bapak aku. Kita mau pergi pak kita pe teman pe bap apa gimana?
1: Pe papa pe rumah.
2: Ah kayak gitu. Gimana ya caranya? Banyak pe-nya gitu.
1: Banyak kosakatanya ya. Banyak huruf o-nya juga. Kosana komari.
2: Kalau untuk bahasanya ya banyak huruf o-nya.
1: Tapi ada kesamaan gak sih dialek Gorontalo dengan dialek Sunda?
2: Enggak ada sih.
1: Enggak ada ya.
2: Enggak ada.
1: Jadi ke Gorontalo dengan modal nekat saja,
2: iya,
1: ingin sempat ada pilihan selain Gorontalo, mungkin Manado yang
2: Kalimantan sih.
1: Oh, Kalimantan, oke. Okay. Tapi lebih tertarik ke Gorontalo ya?
2: Ya tertariknya itu sebenarnya bukan karena hal lain, tapi karena saya itu suka yang namanya pantai.
1: Oh gitu.
2: Kebetulan Sulawesi ini kan.
1: Benar. Lah Manado juga kan daerah pantai itu.
2: Iya.
1: Tapi lebih sukanya ke Gorontalo ya.
2: Gorontalo tiba-tiba enggak tahu kenapa hati itu tergerak pengen ke Gorontalo aja gitu.
1: Oh, gitu. Baik, apalagi kan di Gorontalo ada Menara Eiffel kan?
2: Iya, dekat.
1: Dekat sama kos-kosan kan ya?
2: Iya, dekat.
1: Sering ke sana berarti. Sering nongkrong.
2: Hampir tiap hari lewat menara.
1: Jadi itu awal perdana ngevlog belajar bahasa Gorontalo ya. Respon dari teman-teman ketika diupload di sosial media itu seperti apa? Pas, apa langsung EPP atau mungkin ada banyak bulian dari netizen atau gimana tuh?
2: Itu dia.
1: Itu dia apa tuh?
2: Jadi memang awalnya itu namanya juga pendatang ya, Kak.
1: Betul.
2: Jadi kan ketika bicara itu pasti belepotan banget. Kecampur-campur lah bahasa Sunda, bahasa Indonesia, logat Gorontalo. Pasti awal-awal itu ada yang menganggap itu lucu, ada juga yang menganggap itu alay katanya. Ada juga yang menganggap, ada yang bilang kayak gini katanya, sudah Jo, gimana ya kalau bahasa Indonesia itu, udahlah kalau emang gak bisa bahasa Gorontalo, gak usah sok-sok pakai bahasa Gorontalo. Ada juga beberapa komentar yang seperti itu, tapi ada juga yang memberikan semangat, dukungan. Jadi sampai sekarang saya tetap konten dengan ciri khas saya tuh belajar bahasa Gorontalo.
1: Sempat kepikiran gak sih ketika ada banyak bulian seperti itu?
2: Sempat down, pasti saya
1: sempat down,
2: itu,
1: ya.
2: Saya itu tipe
1: tapi
2: orang
1: nggak pengen bunuh diri waktu itu.
2: Oh, enggak. Down tapi makin semangat gitu.
1: Oh gitu ya, wih, lebih memacu diri ya. Dan terbukti kegigihannya saat ini ya menghasilkan pundi-pundi rupiah. Wih, keren nih. Oke, untuk Anda sahabat budaya Lolondalo yang pengen ngobrol-ngobrol, biasanya Ibu Silvi nih, Ibu Silvi dari Tasikmalaya gabung. Ayo dong.

0: komen di Facebook Perempat RRI Gorontalo ini, mumpung ada orang yang jago bahasa Sunda, pengen nih ya. Saya juga pengen sih belajar bahasa Sunda sama seperti Bang Sans ini ya. Dan mirisnya nih Bang Sans, bahwa saat ini generasi muda memang sudah bisa dikatakan tidak lagi mengenal bahasa Gorontalo ya. Mereka lebih suka belajar bahasa asing ketimbang bahasa daerah mereka sendiri ya. Dan cara orang untuk belajar pun bermacam-macam. Ada dengan yang ngobrol langsung dengan orang tua mereka, ya syukur-syukur kalau memang masih ada penutur di dalam rumah ataupun orang-orang tua di sekitaran kompleks rumah yang masih bisa kita dengar untuk menggunakan bahasa Gorontalo. Tapi kalau memang sudah nggak ada lagi penutur, ya otomatis bahasa itu juga akan tenggelam ya. Kalau bahasa Sunda menurut Bang San sendiri, apakah di daerah sana ataupun di tempat tinggal Sans, memang masih banyakkah generasi muda yang menggunakan bahasa Sunda atau saat ini juga justru sama?
1: Alhamdulillah kalau di daerah saya pribadi, mungkin di daerah Jawa, Pulau Jawa, itu masih banyak banget masyarakat ataupun anak mudanya terutama ya, mereka itu tetap menggunakan atau melestarikan bahasa daerah mereka masing-masing. Jadi sampai sekarang masih kental sekali ya.
0: Iya, jadi bisa dibilang masih tetap terjaga dengan baik ya. Alhamdulillah. Oke, saya coba dulu di layanan telepon 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266 untuk Anda sahabat budaya yang ingin ngobrol-ngobrol dengan narasumber di malam hari ini ya. Oke, oh ini udah ada juga yang nonton, tapi saya nggak tahu nih siapa yang nonton, nanti sebentar saya cek dulu. Ada yang udah nonton juga di Facebook Perempat RRI Gorontalo ya. Kalau menurut Bang San sendiri, ketika pertama kali belajar bahasa Gorontalo, tantangannya tuh seperti apa sih?
1: Tantangan ketika belajar bahasa Gorontalo.
0: Tantangan itu apa rantangan nih?
1: Tantangan.
0: Tantangan.
1: Tantangan ketika belajar bahasa Gorontalo itu tentu di cara penuturannya ya, kayak cara pengucapannya itu kan memang sangat berbeda sekali. Apalagi dengan nada-nada Gorontalo ini yang cukup tinggi.
0: Iya.
1: Itu menurut saya bertolak belakang sama bahasa Sunda. Yang bahasa Sunda itu kan terkenalnya dengan lembut itu.
0: Benar.
1: Gorontalo kan tinggi nadanya. Jujur pas pertama ke Gorontalo itu agak shock, mungkin lebih ke apa namanya? Kena mental lah istilahnya. Karena ngomong biasa itu kayak misalnya nyuruh makan. Woi, pergi makan ngana? Kayak marahin orang gitu. Tapi ternyata walaupun bahasa Gorontalo ini nadanya tinggi, tapi sebenarnya mereka itu hatinya lembut dan baik-baik semua, alhamdulillah. Hampir semua orang yang saya temui itu orangnya baik-baik semua.
0: Alhamdulillah ya, memang orang Gorontalo tuh baik-baik. Terbukti kemarin di Penas kemarin kan banyak tuh orang yang pengen balik lagi ke Gorontalo karena keramah tamahan orang Gorontalo itu ya.
1: Ramah banget.
0: Luar biasa. Sempat ada lihat juga di vlog waktu itu ada yang disiram tuh. Ini yang disiram ya?
1: Ah, iya.
0: Ini sebenarnya yang bikin ide konten siapa sih?
1: Saya, Kak. Jadi sebenarnya kalau cara membuat kontennya itu kan memang ada yang memang real, ada juga yang memang settingan, tapi settingannya itu bukan settingan 100%. Kayak contohnya misalkan kita lagi ngobrol nih. Kan saya bukan sekedar baru belajar bahasa Gorontalo saja, tapi juga baru belajar logat Gorontalo. Karena memang dari awal nggak bisa logat Gorontalo. Jadi misalkan lagi ngobrol sama teman pakai logat Gorontalo, atau saya pakai bahasa Indonesia, teman pakai logat Gorontalo, terus ada kata-kata yang saya nggak ngerti. Misalkan kayak taruh di muka, muka itu apa sih artinya? Taruh di muka itu di benget gitu, di wajah gitu. Ternyata bukan, artinya di depan. Nah,
0: di depan.
1: Itu misalkan saya sudah tahu, oh kayaknya bagus ini kalau dibikin konten, coba kita bikin konten yuk. Atau yang kayak siram juga, siram teh kayak gitu.
0: Oke. Jadi otomatis cari referensi dulu ya, tanya sana sini ya. Oke, jadi ini memang tempat nanyanya.
1: Banyak sih ya.
0: Oh, banyak.
1: Banyak tempat nanya. Cuma kebetulan kan ada rumah yang paling dekat sama kosan, jadi yang lebih sering ketemu lah. Dia sering bikin konten sama beliau.
0: Konten yang paling banyak ditonton tuh konten yang mana?
1: Konten yang Monduhu sih, Kak.
0: Yang mana?
1: Monduhu. Jadi membahas tentang kata Monduhu dalam bahasa Gorontalo. Monduhu itu kan berarti gatal kan?
0: Kegatalan.
1: Nah, saya kira itu dulu Mondu itu artinya gatel-gatel, sekedar gatel biasa gitu. Jadi saya bilang, aduh tapi mata Monduhu,
0: yeah.
1: Maksudnya mataku gatel gitu maksudnya. Ternyata
0: beda penafsirannya gitu ya, mah.
1: Itu yang sampai sekarang viral banget sih di
0: Instagram. Tapi tapi kalau yang sering main mata juga itu salah satu indikasi dari Monduhu. Tapi setelah banyak mempelajari kosakata Gorontalo, ya ternyata bahasa Gorontalo itu cukup beragam, ya. Dan salah satu hal juga yang harus digarisbawahi bahwa penggunaan bahasa Gorontalo, pelafalan bahasa Gorontalo itu juga ada menggunakan harokat, ya. Misalnya ini perumpamaan tilo, ya. Tilo itu dalam artian kapur, kalau tilo i-nya dua itu artinya ibu, ya.
1: Oh, kalau dipanjangin gitu.
0: Tilo. Jadi kalau tilo kapur, tilo itu artinya ibu, seperti itu. Jadi memang kalau ingin belajar lebih dalam lagi, nantinya harus ketemu dengan Tipakuni.
1: Apa itu,
0: Kak? Tipakuni ini juga salah satu penyiar Pro4 RRI Gorontalo. Bisa dibilang pakar bahasa Gorontalo di RRI itu ada Tipakuni, ya. Jadi kalau misalnya ingin mendengarkan perbendaharaan kata ataupun kosakata Gorontalo, mendingan badengar Pro 4 di jam 8 pagi sampai jam 9 pagi itu ada obrolan Pakuni. Jadi di situ asik. Tapi kalau misalnya bangunnya kesiangan, bisa dengerin Pro 1 RRI Gorontalo, ada Hulondalo Lipuu. Di situ juga Tipakuni tampil ataupun siaran sendiri tapi dengan menggunakan kosakata-kosakata bahasa Gorontalo. Asik kalau mau badengar, ya. Diselingi juga dengan canda tawa sehingga tidak bosan mau badengar, ya. Udah di menit ke 26 dari jam 8 malam, Sahabat Budaya, ya. Orang mau break sejenak dulu, ya.
1: Boleh.
0: Untuk Anda, Sahabat Budaya, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan, ge.
3: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
2: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
4: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
5: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
6: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda, ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: Sambat budaya luhulun dalu mengutulo mengutato mengutilo mengutiamo. Eh ternyata lagunya udah habis ya. Padahal asik tuh lagu Sabodo Teuing. Benar nggak sih pelafalannya?
1: Iya Sabodo Teuing.
0: Sabodo Teuing. Kemudian juga ada Tenenawon.
1: Tenenawon.
0: Tidak apa-apa. Itu juga saya suka lagunya. Itu lagunya Anissa Bahar digubah jadi bahasa Sunda. Yang aku mau nene yang gak apa-apa itu jadi Tenenawon gitu. Oke, sahabat budaya Lolondalo lanjut lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol di malam ini dengan topik mengenal dan melestarikan bahasa daerah lewat konten digital ya. Kalau orang lain belajar bahasa daerah dengan tanya sana sini, kemudian juga mungkin bisa lihat di buku cerita dan lain sebagainya. Kalau Bang Sans punya cara unik nggak sih ketika pengen belajar bahasa daerah yang ada di Indonesia?
1: Biasanya kalau saya itu dari lagu sih kak.
0: Dari lagu.
1: Lagu itu lebih gampang masuk ke otak gitu ya.
0: Oh gitu ya. Iya. Lagu apa yang pertama kali dihafal di dari awal sampai akhir nih? Kira-kira lagu apa?
1: Oh, mungkin kalau dari awal sampai akhir enggak.
0: Oh, enggak ya.
1: Part refnya aja.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Ya, pertama kali itu saya belajar di Gorontalo itu lagu Belanda Lolipo tentu.
0: Belanda Lolipo.
1: Tapi itu yang paling terkenal kan.
0: Benar.
1: Di Luhuta ada juga yang apa tuh yang Wolingo Ulohi Ude Olemo itu judulnya apa?
0: Lagunya Hasbullah Ishak.
1: Iya itu.
0: Oile Molo'u.
1: Iya kalau nggak salah itu.
0: Jadi yang paling disuka yang mana tuh?
1: Yang paling disuka Hulun Dalalipu sama yang Wolingo itu.
0: Wolingo Ulohi Ude Olemo yang kayak gitu ya?
1: Iya betul.
0: Jadi itu lagu didengarkan dengan seksama, kemudian dibikin jadi sebuah konten, ide konten juga.
1: Ide konten hanya sekedar menyanyikan saja sih kak. Belajar lagu Gorontalo lah. Kayak misalkan saya kan nyanyi lagu Hulun Dalalipu'u itu kan nggak tahu artinya. Cuma kan dari komentar-komentar akhirnya ada yang menjelaskan ya artinya seperti ini.
0: Oh jadi satu persatu komentar dibaca juga.
1: Awal-awal begitu, cuma sekarang udah jarang karena mungkin terlalu udah banyak.
0: Wah sombong nih sombong. Siapa tahu yang lagi dengerin juga saat ini tiba-tiba kenal ketika flyer di share di medsos tadi. Ini kan Tibang Sans yang torang jaga komentar di TikTok yang tidak pernah mau bahas apa ataupun tidak pernah mau balas torang pecet gitu.
1: Jarang buka DM.
0: Oh gitu ya. Tapi lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat ataupun dengan mereka yang suka melihat konten tuh di mana, di TikTok, di IG atau di Facebook?
1: TikTok sih ya.
0: TikTok yang paling TikTok banyak paling ya. Oh pantesan. Ini jujur li ya, jujur li memang sudah lama pengen ngajak ngobrol ini Bang San. Sejak awal pertama kali buka kontennya. Kayaknya ini bagus deh diajak ke kemana, ke ngobrol-ngobrol ke Pro 4 RRI Gorontalo. Udah saya chat di Facebook gitu ya, nggak ada respon. Saya DM juga di IG, wah nggak ada respon.
1: Kan ada nomornya itu kan?
0: Nanti tadi sore gitu ya. Tiba-tiba saya buka IG kepikiran, kalau ini saya hubungi gimana ya nomor WhatsApp yang ada di situ.
1: Pas-pasnya juga lagi di kota.
0: Wah luar biasa, berarti ini memang rezekinya hadir di Pro 4 RRI Gorontalo malam ini ya. Jadi saya coba hubungi karena di situ kan tertulis hanya untuk yang mau endorse gitu ya. Lah saya mau endorse apa kerja gitu, saya nggak punya produk gitu ya. Kalau saya buka biro jodoh ya boleh gitu ya, minta di endorse gitu. Tanggapan dari orang tua ketika bikin konten ini gimana sih? Ataupun keluarga atau teman-teman yang ada di sana?
1: Ya pasti mereka kaget lah. Kok tiba-tiba bikin konten tentang bahasa Gorontalo tiba-tiba viral, yang dulunya itu pas saya pulang kampung yang kemarin cuti kak. Saya nggak bisa bahasa Gorontalo sama sekali. gak bisa logat Gorontalo sama sekali.
0: Iya.
1: Cuma tau jok sama dang.
0: Saking
1: tertutupnya, saking introvertnya saya dulu kan.
0: Oke. Okay. Jadi sekarang sudah.
1: Iya, sekarang sudah mulai. Kok sekarang
0: extrovert
1: bisa,
0: ya.
1: Apalagi suka bikin konten nyanyi-nyanyi bahasa Gorontalo kan.
0: Mm-mm.
1: Mereka kayak, kok bisa ya? Kaget aja, keluarga pasti kaget.
0: Dan bisa dibilang terobosan ataupun ide dari Bang Sans ini ya lumayan berhasil juga ya. Karena bisa memadukan itu bahasa Sunda ketemu dengan bahasa Gorontalo.
1: Kadang luar saya biasa. Bikin misalkan bahasanya Gorontalo, tapi mm-hmm. nadanya itu sinden Sunda.
0: Kayak gimana tuh?
1: Contoh kayak gini, kalau ini lagunya Bang Rahmat Tahalu, cuma saya bikin pakai versi Sunda.
0: Lagu yang mana tuh?

0: kayak gitu kan.
1: Ih keren, jadi kayak nembang ya.
0: Iya. Ada gitunya. Ilorikia u io toto opua wolio.
1: Kayak gitu. Eh jago nih kayaknya kalau ikut dangdut di akademi ya. Ada cengkok-cengkoknya dikit iya. Ya. Emang bisa lagu dangdut juga?
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Saya lebih ke genre kosida sih.
1: Oh, kosida.
0: Saya kan ikut hadroh. Majelis Rasulullah juga di Gorontalo. Yang biasa ngadain acara di mana itu di UNG Bersolawat yang ngisi acara. Terus saya sering ikut itu juga.
1: Sering ikut juga. Wah, Masya Allah luar biasa ya. Ternyata banyak bakat yang terpendam ya. Kalau saya tuh
0: dipendam. Ini kalo... enggak ada suaranya ya?
1: Yang mana? Masa sih? Oh, nanti sebentar diganti sama itu. Tapi waktu juga udah mepet nih. Emang gak ada suaranya tadi? Gak ada sama sekali?
0: Baru-baru ini gak?
1: Oh, baru ini gak ada. Kalau itu udah saya tambah volumenya. Ada?
0: Gak ada.
1: Masa sih? Atau mungkin rusak ya? Nanti sebentar saya cek lagi ya.
0: Oke, Kak. Tapi suara saya ada ini kan?
1: Ada dong. Ini suaranya pas nyanyi tadi ini tiba-tiba banyak yang nonton tuh.
0: Oh.
1: Suara siapa tuh? Mungkin
0: ada produser musik yang mau ngundang saya bisa
1: Silakan. Makanya itu tujuannya diundang ke Pro 4 gitu ya. Pengen cari tahu kira-kira selain nge-vlog, Bang Sant ini punya bakat apa lagi nih ya, dan terbukti tadi jago nyanyi juga ya. Wih, luar biasa. Tadi ada promo tuh, ada Bintang Radio. Mau ikut gak sih?
0: Mungkin mau coba.
1: Mau coba. Ya siapa tahu peruntungannya kan ketika terpilih jadi perwakilan Provinsi Gorontalo ataupun regional kan setidaknya bisa mengharumkan nama Gorontalo dan juga kampung halaman tuh ya. Oke. Okay. Layanan telepon silahkan sahabat Budi ya di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Ibu Silvi, kalau lagi nonton di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo yang mau nanya juga boleh ya. Atau mungkin Ibu Silvi malam hari ini lagi ada kesibukan ya. Karena biasanya kalau saya ngundang narasumber pasti beliau yang pertama kali kasih komentar. Wah, ternyata di Gorontalo banyak yang orang-orang pintar gitu ya. Orang pintar bukan berarti dukun ya gitu. Orang-orang berprestasi maksudnya gitu ya. Kalau San, saya juga pernah lihat kemarin sempat nge-vlog di tempat wisata ya. Tempat wisata yang ada di Gorontalo. Lebih enakan mana enggak sih belajar bahasa Gorontalo atau memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Gorontalo? Lebih karena enakan yang mana?
0: Yang suka jalan-jalan pasti yang jalan-jalan sih.
1: Yang jalan-jalan ya.
0: Tapi tetap yang namanya belajar bahasa itu penting juga, Kak. Apalagi bahasa daerah yang sekarang kita sedang tempati gitu. Jadi kita harus mempelajarinya juga biar gak tersesat gitu.
1: Pertama kali datang di Gorontalo kira-kira apa yang pertama kali datang ke Gorontalo kira-kira apa yang dirasakan gitu ataupun yang
0: sebenarnya pasti semua orang bakal tahu sih apa yang dirasakan.
1: Karena mataharinya ada dua.
0: Mau patuda adu lahu pisan euy. Aduh.
1: Selain matahari, karena di Gorontalo kan cuacanya cuma dua. Panas sama panas sekali kan gitu. Iya. Kalau makanannya kan orang Gorontalo itu terbiasa makan dengan makanan yang pedas.
0: Iya,
1: ya pedas, banyak pedas rica. Pertama kali makan makanan Gorontalo itu apa yang cocok di lidah Bang Sans waktu itu?
0: Yang cukup cocok itu...
1: Oh cukup ya, berarti
0: iya.
1: Masih 50-50 kalau cukup kayak gitu mah.
0: Masih agak kurang... nyambung sama lidah mungkin.
1: Oh gitu ya.
0: Apalagi kalau yang binde, menurut lidah yang pendatang mungkin memang agak aneh sih.
1: Iya. Kalau orang
0: saya pernah makan binde itu bukan campur apa-apa, saya kasih susu.
1: Lah, malah aneh kan? Kita di sini cuma dikasih air rebusan aja udah enak, apalagi dikasih susu ya. Sempat kaget waktu itu. Teman-teman, siapa namanya? Adit. Adit namanya. Iya, sempat kaget kebiasaan unik dari si Bang San sini ya. Milu siram itu airnya dibuang diganti susu. Bayangin coba ya, hebat banget itu. masih bisa ditelan waktu itu.
0: Masih.
1: Karena gimana rasanya?
0: Kan jadi ada asin-asin gurih-gurih sama manis lah.
1: Mm-mm. Ah, sama teman saya juga. Kalau biasanya kan saya itu makan binde biluhuta ataupun milu siram kan paling cocok itu kalau dicampur dengan ilabulo iya, rebus. Itu enak luar biasa, nanti coba ya. Kalau teman saya ketika ada yang jualan pisang goreng, nah itu dicampur dengan milu siram, lebih aneh lagi tuh.
0: Iya, saya pernah nyobain sayur pisang, nggak tahu itu namanya apa.
1: Sayur pisang? Pilitode.
0: Ah, pilitode. Itu menurut saya mungkin makanan yang paling aneh ya, karena
1: masa sih itu enak kok.
0: Sunda nggak pernah ngerasain pisang di sayur. Pisang di sayur dikasih santan, kan biasanya kolak tuh. Rasanya asin, gurih, dikasih ikan Jawa kalau orang sini bilang. Itu ikan jair lah.
1: Oke. Okay.
0: Itu menurut saya lumayan agak.
1: Tapi lebih enak tuh kalau dikasih ikan asin, ikan garam. Itu enak. Pilitode pisang atau pilitode terong ataupun poki-poki itu enak sekali. Apalagi mau makan dengan nasi balo binde. Dicampur dengan dabu-dabu ikan, mau dapat lupa itu utang.
0: Kalau ilabulo itu awal-awal kurang suka, tapi sekarang suka banget.
1: Nggak sukanya tuh kenapa? Coba.
0: Awal-awal itu nggak suka, nggak
1: tahu. Nggak serak dengan rasanya ya?
0: Mungkin karena belum terbiasa aja lebih tepatnya.
1: Ya? Kalau ilabulo kan biasanya kan ada yang pakai ampela kan, hati yeah, ayam.
0: Mungkin saya lebih suka yang pakai jantung pisang, kemarin
1: jantung
0: pernah
1: pisang.
0: Nyobain di Bualema itu enak banget.
1: Oh, kalau isi hati yang tersakiti kan?
0: Aduh.
1: Jantung pisang, putungo. Iya, kalau di Sunda apa tuh namanya?
0: Jantung.
1: Jantung pisang juga?
0: Iya, jantung pisang. Jantung cau. Cau itu kan pisang.
1: Oh gitu.
0: Ya, jantung cau.
1: Jantung cau. Kalau di kota ada yang jualan ilabulo bakar itu isinya... telur dinosaurus, telur ayam gitu
0: ayam,
1: ya. udah pernah coba?
0: Pernah.
1: Isian telur.
0: Isi telur pernah, isi ajaran pernah, sama isi tadi apa? Jantung pisang juga pernah.
1: Wah, saya malah justru cari ilabulo yang isi door prize gitu ya.
0: Hadiah umroh ya.
1: Bener, kan lumayan tuh ya. Nyampe di sana bisa ngunyah dulu tuh ilabulo ya. Langsung sujud syukur nih, gara-gara ada babil ilabulo ini dapat menang ini umroh gratis ya. Oke, okay. Sahabat budaya Lolondalo, saya coba kembali di layanan telepon 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Ada siapa di layanan telepon? Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Anda bisa coba kembali, sahabat budaya, di layanan telepon maupun bisa juga di Facebook Perempat RRI Gorontalo. Ayo ramaikan kolom komentar ya. Ini nggak dikasih tahu nih ke apa ya, ke orang-orang yang selalu support Bang Sans bahwa malam ini mau hadir di Perempat RRI Gorontalo.
0: Waktu itu dadakan banget. Jadi saya di sini saya baru upload. Bukan dari jauh-jauh hari, makanya mungkin banyak yang belum lihat juga, Kak.
1: Okay.
0: Next, insya Allah jauh-jauh hari orang kasih siap dulu.
1: Iya, karena memang dadakan juga kan. Saya tiba-tiba langsung todong malam ini gitu ya.
0: Iya. Ada yang lagi malam Kamisan kan?
1: Iya, nggak malam Kamisan malam ini.
0: Apa?
1: Nggak malam Kamisan.
0: Enggak.
1: Kenapa?
0: Cukup malam Minggu.
1: Kan cukup malam Minggu.
0: Malam Minggu nggak ada malam Kamis.
1: Tapi kalau orang Gorontalo tuh ada dua malam spesial.
0: Iya, spesial di sini ya.
1: Malam Kamis sama malam Minggu. Tapi kalau di kota Gorontalo mau malam Senin, Selasa, Rabu dan
0: tetap
1: rame. Karena kan memang banyak orang yang nongkrong. Kalau Bang Sans lebih suka nongkrong juga atau kalau misalnya enggak ada kegiatan, ya mendingan di kos-kosan aja.
0: Lebih sering di kos-kosan sih. Cuma
1: alasannya
0: kalau misalkan
1: apa?
0: Mau bikin konten ya pasti harus keluar itu.
1: Kedepannya pengen bikin konten apa lagi nih?
0: tentunya pengen tetap mungkin di belajar bahasa Gorontalo, bahasa belajar-belajar apa lagu-lagu daerahnya. Mungkin bisa jadi mepet-mepet ke daerah Manado atau ke Tamobagus dan lain-lain, belajar-belajar bahasa yang ada di daerah Sulawesi selama saya masih ada di Sulawesi.
1: Kemarin juga sempat bikin vlog pakai bahasa Manado ya?
0: Iya, Manado. Kemarin juga barusan banget kemarin bikin konten nyanyi lagu bahasa Mongondo.
1: Oh, tahu emang?
0: Ngafal sih.
1: Ngafal. Ada teman juga dari daerah Bolaang Mongondo.
0: Banyak. Kalau di kampus itu kan rata-rata bukan yang dari Gorontalo. Dari Kota Mobagu banyak. Jadi bahasa mereka juga sedikit tahu lah. Kayak au, au, a.
1: Iya.
0: Kayak gitu kan.
1: Panas au, a.
0: Iya, panas au, a.
1: Di sini juga alhamdulillah bisa dibilang jadi miniatur Indonesia kalau di era di Gorontalo. Ada orang Jawanya, ada orang Medan. Kemudian ada orang Bolaang Mongondo juga. Kalau di Pro 4 ada dari Sangihe. Kemarin malam Rabu itu ada program spesial namanya Dongre Kawanua. Jadi beliau berbahasa Mongondo, bahasa Sangihe. Jadi programnya sama dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Jadi putarnya juga tuh lagu-lagu daerah Sangihe. Jadi biasanya ada narasumber kayak gini, tapi kebanyakan orang-orang sana. Mereka bahaslah satu topik, tapi menggunakan bahasa daerah mereka.
0: Full begitu?
1: Benar. Terus juga pernah ada penyiar Pro 4 yang memang dari asalnya dari Bolaang Mongondo juga. Itu tandem siaran dengan penyiar Pro 1 yang juga memang berasal dari Mongondo. Itu ada program namanya Mongondo Mongoguman atau... orang Mongondo bercerita. Orang Mongondo bercerita.
0: Kalau di Gorontalo sendiri ada nggak kan?
1: Kalau di Gorontalo itu ada obrolan pakuni. Ini kayak begini. Obrolan pakuni, kemudian juga Hiramea, Wanu Pindali. Memang nama programnya itu kita ambil nama-nama ataupun kosakata bahasa Gorontalo. Hiramea. Hiramea itu artinya ramai-ramai. Hiramea, ngumpul-ngumpul bareng-bareng seperti itu. Kemudian Wanu Pindali. Wanu Pindali kan orang yang pintar, jadi orang-orang berprestasi seperti itu. Mongondo Mongoguman di hari Rabu malam Kamis itu kalau nggak salah. Itu juga sering menghadirkan narasumber dari daerah Bolaang Mongondo. Mereka juga siarannya pakai bahasa Mongondo. Mutarin lagunya juga, mutarin lagu Mongondo. Jadi dulu rame, tapi sekarang karena penyiarnya udah jadi PNS, makanya udah nggak lagi di RRI, programnya sementara dihentikan. Terus kita ada program Korwi 5 itu RRI Manado, Gorontalo, Tahuna, sama Talaut. Itu nama programnya Magota Bacirita. Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut bercerita. Itu setiap hari Kamis. Itu nanti bergiliran. Misalnya hari ini, hari Kamis ini gilirannya RRI Gorontalo. Nah, RRI Gorontalo akan hadirkan narasumber, sediakan topik, nantinya ikutan nimbrung sama-sama lewat virtual Zoom. Penyiar RRI Manado, Tahuna, Talaut juga bisa ikutan kasih pertanyaan ke narasumber. Seru. Seperti itu. Gak kerasa nih, udah di menit ke-55 kita kayak ngobrol-ngobrol santai aja nih malam ini. Kira-kira pesan-pesan apa nih yang ingin disampaikan oleh Bang Sans kepada generasi muda saat ini yang tentunya sudah mulai tuh ya melupakan bahasa daerah mereka. Mereka lebih condong kepada bahasa-bahasa asing, Anjong Haseo dan lain sebagainya ya. Apalagi ditambah dengan tren-tren drama-drama Cina saat ini. Waduh. Ya, ketika ditanya nganapi cita-cita apa no CEO, ih maksudnya. Oke, kira-kira ada nggak sih yang ingin disampaikan? Silahkan.
0: Ada tentu kak. Jadi kalau dari saya pribadi, buat teman-teman dimanapun berada ya, entah di Gorontalo atau dimanapun, pasti di Gorontalo ya. Jadi jangan malu menggunakan bahasa daerah sendiri, apalagi bahasa Gorontalo, yang mana bahasa Gorontalo itu kan sudah terancam punah. Karena apa? Karena banyak penutur muda, penutur asli di Gorontalo itu banyak yang meninggalkan bahasa asli dari Gorontalo tersebut, lebih banyak menggunakan dengan logat Gorontalo yang sehari-hari itu.
1: Mm-mm.
0: Jadi jangan malu menggunakan bahasa Gorontalo, karena justru bahasa daerah itu adalah bagian dari identitas dan warisan budaya yang harus dijaga.
1: Mm-hmm. Setuju.
0: Kebetulan juga sekarang kan ada media sosial, jadi bisa juga menjadi tempat atau wadah yang baik untuk memperkenalkan dan melestarikan bahasa Gorontalo seperti itu, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bahasa daerah itu bukan sekedar alat komunikasi, tetapi tetapi juga identitas warisan budaya yang harus kita jaga bersama. Jadi semoga melalui konten digital, semakin banyak generasi muda yang bangga menggunakan dan mempelajari bahasa Gorontalo, dan juga semakin banyak yang melestarikan bahasa Gorontalo. Karena ketika bahasa tetap hidup, maka budaya pun akan terus lestari seperti itu.
1: Mm-hmm. Jadi menurut San sendiri, efektif gak sih ketika kita mempelajari ataupun mengenal bahasa itu lewat media sosial ataupun sangat lewat konten-konten?
0: Tentu saja kalau menurut saya pribadi itu sangat sangat efektif, karena media sosial itu kan menjangkau banyak orang, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Terutama generasi muda. Sekarang kan mayoritas kebanyakan yang menggunakan media sosial itu kan generasi muda kita, kan.
1: Betul.
0: Tentu saja seperti itu. Jadi konten yang dikemas secara kreatif, membuat membuat konten belajar bahasa daerah, membuat konten belajar bahasa Gorontalo ataupun Sunda, jadi terasa lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami.
1: Mm-hmm. Wow, keren ya. Dan yang paling saya salut dari Bang San sini adalah, meskipun beliau ini bukan orang Gorontalo asli, tapi dengan konten-konten beliau, kita bukan saja merasa terhibur, tapi sedikit juga tersindir ya. Dia jauh-jauh dari...
0: Bisa jadi. Karena yang datang ke Gorontalo bukan orang asli Gorontalo mau belajar bahasa Gorontalo, sedangkan yang pendatang...
1: Yang orang Gorontalo asli justru asli tidak asli. Tahu bahasa Gorontalo ya.
0: Termasuk teman saya ini yang disambil.
1: Oh gitu ya.
0: Orang Gorontalo asli tapi sedikit.
1: Tapi tahu, Adit tahu kan. Jangan sampai pulang dari sini jambak-jambakan ini.
0: Bercanda ya, bercanda.
1: Oke, gak kerasa kita sudah ada di penghujung waktu untuk segmen Hiramaya di malam ini. Terima kasih sekali untuk Bang Sans juga. Waktunya yang luar biasa, meskipun saya tahu ya beliau ini orang sibuk, tapi tetap menyempatkan hadir di studio Pro4 RRI Gorontalo. Insya Allah kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Dan untuk Anda sahabat budaya Lolondalo, jangan kemana-mana, karena setiap jam 9 malam kami akan hadirkan drama legenda ke ruang dengan Anda. Kali ini legenda Putri Runduk. Seperti apa ceritanya? Makanya tetap di Pro4 RRI Gorontalo. Tetaplah bersama kami.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak takatokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun?
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulau kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulau tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.
5: Janggi datang memenuhi permintaanmu.
6: Ayo, prajurit dan hulu balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
1: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang,

0: Mana? Mana itu Putri Rundu?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus. Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut?
1: Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Rundu?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri. Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati

0: Tolong sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri?
2: Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena kesalahan pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Windu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar.
3: Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, Anda masih bersama di Anjayayan. Dan Torang sekarang ada di segmen musik ragam Nusantara. Sahabat budaya, Ti Anja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, hipoglikemia atau gula darah rendah ini merupakan kondisi ketika kadar glukosa dalam darah turun hingga di bawah 70 mg. Kondisi ini paling sering dialami penyandang diabetes yang menggunakan insulin atau obat penurun gula darah. Tapi juga dapat terjadi pada orang tanpa diabetes akibat terlambat makan, kemudian aktivitas fisik berat, atau gangguan kesehatan tertentu. Nah, kalau tidak segera ditangani, hipoglikemia ini dapat berkembang menjadi kondisi gawat darurat yang memicu kejang, penurunan kesadaran hingga koma. Gejala hipoglikemia umumnya muncul secara tiba-tiba. Penderita ini dapat mengalami gemetar, berkeringat dingin, kemudian juga jantung berdebar, rasa lapar yang hebat, kemudian pusing, pandangan menjadi kabur, lemas, sulit berkonsentrasi hingga kebingungan. Nah, gejala ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon adrenalin sebagai respon terhadap penurunan kadar gula darah. Pada kondisi ini yang lebih berat, otak kekurangan pasokan glukosa sehingga dapat menyebabkan perubahan perilaku, kejang, bahkan kehilangan kesadaran. Hipoglikemia ini memiliki beragam penyebab, ya. Nah, pada penyandang diabetes, kondisi ini umumnya dipicu oleh dosis insulin atau obat diabetes yang berlebihan, bisa juga karena terlambat makan, konsumsi karbohidrat yang tidak mencukupi, olahraga berat tanpa tambahan asupan energi, atau juga konsumsi alkohol, terutama saat perut kosong, ya. Selain itu, muntah, diare, demam, maupun gangguan fungsi hati dan ginjal, ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya hipoglikemia. Nah, para ahli merekomendasikan penanganan awal itu menggunakan aturan 15-15. Dan sahabat budaya, informasi ini bisa Anda baca kembali, ya. Anda pengen tahu lebih lanjut tentang gejala hipoglikemia ini, Anda bisa baca di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
2: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431, atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Selamat malam untuk Anda semua yang masih terus bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Ada juga yang saat ini sudah siap-siap untuk beristirahat ya, agar besok bisa kembali beraktivitas dengan energi yang baru. Dan sahabat budaya Lo Hulon Dalo, masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Kekenyangan setelah makan memang ya sering dialami banyak orang, terutama saat menikmati hidangan favorit atau pada momen tertentu. Kalau orang Gorontalo bilang tiluyupo. Nah, meski terlihat sepele, kondisi ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman seperti perut begah, kembung hingga gangguan pencernaan. Nah, oleh karena itu sahabat budaya penting nih untuk mengetahui langkah-langkah yang tepat agar tubuh kembali terasa nyaman dan sistem pencernaan dapat bekerja dengan optimal. Nah, berikut ada beberapa cara mengatasi kekenyangan setelah makan. Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah dengan melakukan jalan santai. Kegiatan ini dapat membantu merangsang sistem pencernaan untuk bekerja lebih optimal. Kemudian juga bisa mengurangi gas dalam perut serta bisa mengontrol gula darah. Tapi sebaiknya hindari jalan kaki secara berlebihan ya, karena bisa membuat darah mengalir ke kaki alih-alih ke lambung dan malah memperlambat proses pencernaan makanan. Berikutnya, hindari berbaring, karena saat merasa kekenyangan Anda mungkin akan merasa ngantuk dan ingin berbaring atau bahkan tidur siang. Meskipun terasa sangat menggoda, berbaring segera setelah makan ini justru akan memperlambat proses pencernaan. Selain itu, berbaring saat kekenyangan ini juga dapat menyebabkan asam lambung naik dan menimbulkan rasa tidak nyaman atau seperti terbakar di kerongkongan, sahabat budaya. Oleh karena itu, tetap duduk tegak sampai makanan Anda turun ke perut dan menjalani proses pencernaan. Berikutnya, longgarkan pakaian. Nah, ketika kekenyangan, perut bisa terasa kembung dan sangat penuh. Oleh karena itu, cara untuk mengatasi kekenyangan dapat dilakukan dengan membuka kancing di pakaian atau celana yang bisa menekan perut serta melonggarkan ikat pinggang, ya. Karena pakaian yang ketat ini dapat menyebabkan kembung karena membatasi pergerakan gas di perut serta menghambat proses pencernaan makanan. Disarankan juga minum air putih, bisa konsumsi yogurt, ya, minuman teh herbal, atau obat antasida, sahabat budaya. Anda yang ingin membaca kembali informasi ini, sahabat budaya, Anda bisa tuh ya baca di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Sahabat budaya Lo Hulon Dalo, Tianjayan tuntaskan untuk musik ragam Nusantara di malam ini ya. Dan semoga informasi yang sudah Tianjayan bagi tadi bisa bermanfaat dan bisa memperbaharui informasi untuk Anda di malam ini. Di jam 10 malam nanti, Tianjayan akan hadirkan Wunggu Lili Pakuni ke ruang dengar Anda dengan judul Wungguli Le Apulu. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradioRRI.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur lama ngodato, syukuru itolo oto dua umur, usukuru hiango donggolo oto dua. Insyaallah ito wau amiatia debo hise hatia. Amin ya rabbal alamin. Mengulamu ngautato, watia ju bomohumputa mola wungguli le apulu ta mooherani utilula dio li Profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum. Mengulamu ngautato, to uilalu ito ju ile dengu to ute apulu mai lomu omola bulua mea lokasi wau ma bilinta iyo mai burung itu wau umalo moluamo. Mengudulamu ngau tato ju ma poom butolo ungguli betia iyo ditu ju mahilu olio mola botia bulua ju tau-tau wala botia ju bo iloheya tunggulo ju ti olong iya lo hihilawo ju ilo manja. Sabu ubi linta iyo mai ju tedelo ngopulu wakiki aboti ju burungi umalo moluamo. Nabo ju wanuta wewo tamo dihu enda yadu tu dato pangoli. Labo wanute apulu tamo dihu bila to pangoli ju boli po bisa lalio mau burungi boti ju tuturutilo. Tunggulo ju moti lundut to unjungi ole apu. I datang tawala poli mahi herani. Ma burung ilo utono utie nende. Malo odie ilo totalo burungi. Hi boli ode utono una ole apulu. Burungi boti aju dilatu momboto. Bo tambe-tambe to bingungio. Labo tonu tapola wadele apulu itu ju poli mahi dulu he. Sabu mohe bolo oto pangalo burungi buti. Ente ya abu tu ju dabo mo pita ngo oto pangalo burungi buti. Ju burungi buti ya ju hihi hewo ma oma hemo poh damang. Tunggulo burungi buti ya ju ma mola ipanggola. Apo lilio mao itu ju damango lo udamangiyo. I walo bahasa lo mongo panggola itu ju burungi u mola ipanggola. A walo bahasa masa tiatiali ju da burungi raksasa. I ju sampe-sampe burungi moali ta eale apulu. I ode utono u ona oale apulu. Poli malu mundu to burungi boti. Mengulama ngotato, bolo ju to masa tuau, te apulu botia tingga ilohila lomilohe, u lomalita lipu, u ilu mundu to burungi. I mahehelia to tudulo leda-leda, a istana kerajaan ju. Te apulu botia ju mahe memilohe ode tibawa. Wau ma ilo sanangia lio u bilo-bilohe to dudutu lo alamu. Aju pihiyo po burungi botia ju dila tilumu mulato jamani masa hatia. Ente ya otutu e damali piral. Wau ma tantu-tantu tau-tau wala buti ju mohe hua ulu mutu to burungi boti. Wau ma postingi oli mongolio. Tidu memboto wolo burungi. Ente atu tu dah mau bulu hutolong mulai. Inte bolo-bolo ju udia postingnya lo tau. Emang lama ngau tato. Burungi botia tompo talo ulah itu. Daya he mula daya he. Tunggu lo mai lo lamigo ju tegila dia. Iwala ju. Bolo boti mai lumbala mai lo utala. Utala dah. Tunggu lo ayu-ayu walo wau bongo boti juhi pohubuwana. Tunggu lo odicu urutana boti. Ibu rungi boti aju. Debo mo otahangi uta-uta uto utalo. Lapa ju
de boma ayanga maka ayangai tungkulo te apulu kutia ju ma di hudi humo toto heto da botu udu burung i juma ayanga maka ayangai i ju te apulu kuti lo dehu totudu lo burungi uopo bilolontunga de lo mo butu uda bomo de lo mo uau burungi kutia juma pilo de lo dutalo. Itu dalam aku tu botia, te aku loju ma piki-piki langi. Ipihi apa ju lo dah hutok butu botia di lai longola longola. Ai lo dah hutok tu ulo talu hertian. Itu dalam aku tu botia, te aku lo ma piki-piki langi. Ibo lo lo upoh tua ubotia. Amula dia luta pohilialah tulungi. Itulah mau patata olio ono wanuma tolipulo utong utie. Pu mengutlah mengutato. Umalek tenteng ngawati.

0: Basa Lata. Secara harfiah, Basa Lata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.
1: FM 95,1 MHz.

0: Tahuda lomongo panggola. Wanupale yulo luhe, hua lo bua umali labu.
1: Jika beras sudah basah, secepatnya ditumbuk jadi tepung. Artinya, menyelesaikan masalah dalam keluarga.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Mengutlah mengutato, ju mapo om butolo ungguli betia. Ju, polo tohu ilio tuau. Te apulu botia ju lo otapu tutuluhu. Todelama tutuluhu ya botia ju, memetilahu delibahapu, ume lo lele, une mio lo tapito aboti, bopo alamu maolo biodu harimau. Ite apulu botia juma ilohaya tututuluhu. Wau maa piki-piki langi mawololo nende umu hama biodu harimau buti. Dabo, tuudu te apulu maa ilo tulungi alibu'i, alibu abotia. Iboli wolo jubu hetio, debo makala jaliyo. Boloju tomasa tuau te apulu botia malohindu olimbui umo lolohe unemo umo oluli pito o mato lima mali. Ibolo totamitio maklimbui ama wolo buai unema ulolohula boti. Ito tamita oleh apulu umo oluli mato boti bio dulu harimau. Hitimbu ibu tia juga ilohe ya. Sabu topi kilang ilimbu itu ju. Eh, harimau uti nede. Po owa mula lio pe enda. Enda ya atu tumulu momo obot itu lagu. Hitimbu ibu tia ju debo malu lahuli. Polo po opio helo buhay ko. Sabu umola taluala buti harimau. Bolo totameta oleh apulu ma uitolo polo dudu ailo mai usalamati wau polo ontula lo mai watia umamona. Ite apulu botia cuma na ona olo oda delomo o ayua tunggu lo mahe motulu heto delomo o ayua i debo ma ilo ngolohu ya lio. Atungkulu maa pituhui itu ju lebo dipolo dudung gaya walo harimau. Ade maa owalu lodulahu bolo botiju lodudung gaya walo harimau. I harimau botia ju maa lo muatio sabu maa lo obo bolo tau. I pakusa te apulu maa ilu mualai tak dengan mau diutak. Wau mata talua walo harimau. Wah, ibu umangga kutuk uti harimau anto. I te apulu poti aju debo ma pilo oto duo walo uilohe. Debo ma ululu helio. Nabo tu udu umai mo tulung ito tau. Wau tio olo ma ilo tulung yano tau. Hilo pahutuk uti a uilohe ju. Inte debo mati lalu alio poti harimau. Kuau ma pila hutio poti asumala u anu-anu nga olio. Kuau lo pota lo tinggal ahutio. Tungguli lo mengopanggola itu ju. Ulo tinggal ahu itu tu udubo uilohe. Pok de lo ilanila lo apula. Lo boi, lo buulu. Iwan ulo pota lo tinggal ahu. Malo po pasi u itu anta. Iwo lo cukup pilo lo iali. Ai otapo binatangi. Wau manusia tak opi kilangi. Wau o akali. Wau ma pila huti uti asumala. Hende wo lo cu. Bo ilo pepehe lo patahu harimau. Bo tia sumala ando ilo dehu o dehuta. Wau ma dilengeta lo harimau. Lo pupu tu ado. I te apulu boti ade bu maino. Hia pula liwa te ilo pupu tu. I de bolo tu lalo. Tapi tu udu umo tulung itu tahu. De bu malo tu bangi. Mati lihi malo boti ato toku o. Wau mati layang alio boti a harimau. Uti lo bu iyo. Hinte iya wala juga. Ilo putu-putu ya tetap buah. Ite apa lu ni pemah pikir-pikiran ni. Bolok lu apa tu orang uti? Bolok potiju harimau malu tangkas kita oleh apa lu? I pihio pati apa lu poti ada bo mulingga heto totame. Wanu walolo iya itu juga. Te apa lu poti ya bo odelo pilu bilulu. Dilata wa upama oye. Ite apulu poti aju he odang kahutalio labo bobo olio umo kadanga ite bo mato dudu pe ate apulu poti ya ite udu mato dudu pe ate hali ju ma ilo ela lio poti ya baladu u anu anu nga olio ite bo mapila huti aju poti ya baladu imato dudu pe ate hali mengotilo mengotiamo. Ah de bo bangno lo cubo ti unggungguli wanu me raji ma bilangango kopi juma wahwatai la bo unggungguli bo ti aju ma uiter ju longko polo tapo mailo ati ya.

0: Tahuda Lomongo Panggola Bobolo Umohu Todu Dabo Dialu Uduyilate.
1: Berbau busuk tapi tidak ada tikus mati. Artinya hoax atau kabar angin.
2: Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wete tolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, paingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bulabolo, membual atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dilaotuma aninalio atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut bangganga atau kurang ajar.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
4: Mengudlah mengudato, cuk ma po om butolo ungguli betia. Ite apa lu betia ju? He odang kahutalio, dapat bobo olio umo kadang aku. Ite bo mato lu peati apa lu betia? Itu udu mato lu peati hani ju. Ma ilo ela lio botia baladu u anu-anu nga olio. Ide bo ma pilahutia ju botia baladu. Ima to dudupi ati hari. Odito harimau tilu maya ngai odeta lulio uma modengeta olio. Hinte iwalo ju. Bo hileia lio mao waupo tilo alio maklo baladu to dilalio. Liwa? Betia harimau juma lohua lo duhu tungku lo duhu betia juma hiba aba ala wau mai lo itu lo mola amula itu lo pokoni koni tungku lo harimau betia ju ilate inde bo dilamate ju na lo ilo to alo tembahai to bo dilam bo enggeng at tembahaju imahu abilu tak iyo duhe lo harimau betia uma pilo hamalio bion. Hima ilo tapulio ma abutia bioloju mana ona olo te apulu ulo hualingo bele. O dito ile dunga ma ode bele, bo ilo he abutia tibuki. De ute apulu boti ma ibu ayu ayu mai biolu lo harimau. Ide puma ile tentong abutia tibuki. Sabu upilo hutule apulu boti, ode lo bila tumuo to akal. Deku male ontong putia timbu icu. Wau deku mai lintu liyo. Ma wololo buai uma lolo talua wolo harimau puti kau. Iko tame tale apulu. Mo a ami boti tu udu ma atur lotna kawasa. Iju putia timbu ide bu ma bontong-bontongo. Hemo ela wololo te apulu lo otoduo bio debuti. Iju debo maki lo iti ole apulu. Eboi. Dendali kalajai lo mula buti biodu. Iju maki lalajali boi. Wolo umaki lo kusalio. Wolo umasilate lio. Wolo umai lo dilio. Hi odito ilo lutumai. Ma dilutulio juto tudulo ombulo ima dilutulio juto talu lima malio ibo ilo ya juti mama leo botia embu i botia malo mo pio he lo nitio ina olo ma wolo utilu bumu totame ta olimbu i bio dulo harimau uti mama u ila lupa maile apulu upo hune mio mato lima maboti. Iti mama limbu ibotia ju. Mahu alo lamela botia biodu. tunggu lo cuy lo lo pulito lo mak ndek lo ya tak yo moa ina lo mo di pulo tato bulo ai to i o di to cuy la patai lo la melo ndek lo cuy ma to polo huabe uma o hilang mo tulu i ma mak lo tulu i pile le mak ale apulu tolo hui mola ti mama mu buti mo tulu wau di lama opu owamu itimbui olo botia ju da da hawa woli mama lio odita ma otolulo dulahu donggolo hui ti mama lio limbu ibotia ma ilohea to otuluhe odita lo mula hai mato ende wolo ju ma lo onto botia mato ma ilo ango itimbu ibotia ju ma le tuluhe da ina olo juma tolo hui didu opo tuluhe ito ibo dila menu lo tau ti di mama leo botia ju ma ubo ubo du ein boi po bongulo ma ilo luli ma tau odita ilo bongu mai timbu i ma o ole juti mongolio tu udu syukur uma lo luli to u pito'o iti mama limbu ibu tima lo o ela ole apulu ei boi popo ibu de pemai ode talu boti te apulu o hila bilohe utola kulio iti mbu ibu tia cuma ii bodo ole apulu apolo o apolo peito dua mali mama o ii bodia timbu iju debo dila otuahu i mai lumualai ku tia timbu i ma bilohe o bilohe o uau ma helolohulio te apulu buti debo ma diari ma ma o bililohe lio to uhe ohulo alio debo diari i dila ilo tawali mongolio ando te apulu buti mai lona o wau didu lo hindu oleh mongolio ite apulu beti ma mohe bolo poli ma obule ali mongolio ide bo masilambe ju timbu ibutia ulo hehelia adia lu kutia te apulu imama apilo po otalio odeli mama lio e imama te apulu betia mama odelo ma dialu kanu mai lona o iti mama libua botia jude bo mai lololo sabu mai lo tulungi ale apulu wau dila lo patata olio wanu tawo lolo mola lakule apulu boti iti mama limbu ibotia ju ma hile hile dua potala muali tau mo pio wau mo odelo tinelo ode ta da da ta yo uti apur mongono ama mo tato ungkuli beti aju poma ipu mai lo atia odele apur mongono ama mo tato di duma lima pongola pongola ju tu uduma wakutu umai mo mutu wau ma waku wakutu lo umai mo bubulo itanu donggo popo dengguo poma alo hati hati ya ungkuli buti insya Allah poli de umputa mai lo hati ya toh yang ape enda mai maapu toto nurola uhilapu utilala to bahasa bolo mohile potunua potuhata wau utilala to lo iya polo potunua lo mai hati ya debo oditopo hati ya mohintupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi. Manisnya permen masih terasa di lidah. Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman, lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya melihatnya menangis. Setelah kematian ayahnya, saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya, lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.

0: Filosofi Gula dan Kopi. Filosofi Gula dan Kopi. Jika kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Tentu yang disalahkan adalah gula, karena terlalu sedikit hingga rasa kopi menjadi pahit. Jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan, karena terlalu banyak hingga rasa kopi jadi manis. Jika takaran kopi dan gula berimbang, siapa yang dipuji? Tentu semua akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Pendengar, jadikan hati kita ikhlas seperti gula yang tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula pasir memberi rasa pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula pasir memberi rasa pada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Ada juga roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, padahal bahan dasarnya adalah gula. Tapi gula tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Akan tetapi, yang namanya penyakit barulah disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tetapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula. Semangat memberi kebaikan, semangat menebar kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut-sebut, tapi untuk dirasakan.
1: Salam Pro 1.

Suatu hari, seorang anak kecil berulang tahun. Sang ibu ingin memberi hadiah ulang tahun, sekaligus juga ingin mengajarinya tentang prinsip hidup yang berguna untuk masa depannya. Ibunya sudah mempersiapkan sebuah toples yang separuhnya terisi permen. Mulut toples itu tidak besar dan hanya cukup untuk tangan kecil anaknya. Maka sang ibu pun memanggil anaknya dan berkata, "Nak, permen dalam toples ini adalah hadiah ulang tahunmu. Tetapi kamu hanya boleh mengambilnya satu kali sehari dengan cara memasukkan tanganmu ke dalamnya. Setelah itu, ibu akan menutup toplesnya dan menyimpannya untuk kamu lakukan lagi di esok hari." Maka si anak kecil itu pun segera memasukkan tangannya ke dalam toples dan berusaha meraup sebanyak mungkin permen dalam genggamannya. Sayangnya, dia tidak berhasil menarik keluar tangannya yang penuh oleh permen di dalam genggamannya. Setelah berkali-kali mencoba dan tidak berhasil menarik tangannya, dengan wajah memelas dan putus asa, dia memandang kepada ibunya. "Semua permen itu adalah milikmu, Nak. Cobalah untuk mengambilnya sedikit demi sedikit, dan cukupkanlah dirimu hari ini dengan hal itu." Anak itu mengikuti nasihat ibunya dan berhasil mengambil satu atau dua permen untuknya di hari itu. Pesan moral dari cerita ini adalah keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Tuhan selalu memperhatikan segala jerih payahmu. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki.

Bud budaya lohulondalo mengutula amengo tato mengoti lo mengoti amo. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saja informasi yang sudah dianjain bagi tadi bisa bermanfaat untuk Anda. Dan insya Allah itu polimo dunggaya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Capar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mau tato wau mudola di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini di Kamis 6 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya. Kita ketemu lagi di kesempatan edisi hari ini di Kamis 6 Agustus 2026. Saya Pada Imu hadir untuk Anda serangkaian acara yang sudah kami persiapkan seperti biasa. Kita akan awali dengan religi pagi yang hadir dengan lantunan suci Quran, kemudian obrolan religi pagi bersama para ustadz yang hari ini membahas tentang ekonomi syariah dan zakat. Informasi Warta Pagi juga masih dengan Pro 1 akan hadir pada pukul 6. Informasi-informasi yang kami kemas dalam pas jam juga, serta hiburan Nusantara hadir untuk Anda. Dari studio, saya ucapkan selamat pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan. Kita akan segera bersama dengan Pro 1.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
2: Alam naj'al lahu 'ainain.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti. Imam Syafi'i.

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghrib thalath raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: dan zakat merupakan jalan yang menuju keberkahan Allah. Seperti biasa, kami akan membuka line telepon di 0821-9664-8664 dan juga di WhatsApp serta channel YouTube kami RRI Gorontalo. Sudah hadir di Zoom saat ini ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudung GLC MHI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustadz sudah bersama kami di saat ini untuk kesekian kalinya. Dan untuk Anda sahabat budaya pendengar, kita sebelum kita akan menerima Anda di layanan telepon tentang ekonomi syariah dan zakat, pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab. Kita akan buka dulu Ustadz Tafadhal.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa lahi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pagi ini kita memulai aktivitas kita dengan ilmu pengetahuan yang akan mengantarkan keberkahan terhadap harta kita, pemanfaatan harta kita bersesuaian dengan syariat, sehingga keberkahan yang kita dapatkan kita raih melalui kesyukuran atas harta yang dimiliki dan pemanfaatannya atas diri kita dan juga kemanfaatan untuk orang lain. Topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis adalah tentang fikih muamalat, hukum ekonomi syariah, dan juga tentang fikih zakat. Kita akan berinteraksi dan kami kembalikan ke Pak Ibrat sebagai operator.
0: Terima kasih Ustaz Ruli. Kita akan langsung saja untuk penelpon, nampaknya sudah ada. Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di 0821-9664-8664. Assalamualaikum, halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni di Buladus.
0: Silakan Nenek Afni.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Mengapa sedekah wanita itu lebih mulia daripada sedekah laki-laki Pak Ustaz? Saya pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni sudah hadir di belakangnya. Nenek Afni, silakan. Kembali saya ingatkan bahwa saat ini kita hadir dengan ekonomi syariah dan zakat. Pertanyaan-pertanyaan tentang sedekah atau tentang zakat, silakan Anda bertanya untuk kesempatan saat ini. Lain telepon, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa?
3: Pak Tengku Mansur dari Gorut.
0: Silakan.
3: Narasumber, Pak Pudungge pembawa damai di hati umat. Pertanyaan saya sebagai berikut, Pak. Di ensiklopedia, di gudang ilmu pengetahuan fikih itu dikatakan ada 4 kriteria. Des Gorontalo ini menjadi bagus yang dipimpin Pak Gus benar untuk provinsi apabila 1 keadilan para pemimpin nampakkan oikos dan nomos, ekonominya bagus. Yang kedua, keberpihakan orang-orang kaya kepada orang miskin. Itu sudah berjalan Pak Hamka Arbi yang berkapasitas di situ. Yang ketiga, pembelaan orang-orang pemberani Tehebu Helia Ritapukas itu menyangkut hukum. Dan yang keempat Pak Haji adalah, Pak Pendungi adalah, yang keempat ini dua tapak kiri. Nah, 4 hal ini coba Bapak jelaskan kepada kami. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Nenek Afni, ini mengapa sedekah wanita lebih mulia dari laki-laki?
1: Saya belum menemukan

0: Bukan apakah memang ada teks sumber syariat ya yang menyatakan bahwa memang sedekah perempuan itu akan lebih baik daripada sedekah seorang laki-laki. Namun jika kita merujuk kepada Al-Quran, maka setiap amal yang amal tersebut dimulai dengan keikhlasan dan dia memiliki keimanan, baik yang diamalkan oleh laki-laki maupun seorang perempuan, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Jadi min zakarin aw unsa, dari laki-laki maupun perempuan, itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Nah, apakah ada klaim bahwa seorang perempuan ketika bersedekah akan lebih mendapatkan pahala yang sesuai dengan kaidah, ya, kaidah yang ada itu bahwa pahala itu kita dapatkan atau dapat pahala itu kita dapatkan, kita raih jika amal tersebut kita kerjakan dengan susah payah, atau untuk mendapatkan amal tersebut seseorang menjalani beberapa kesusahan atau masyakoh yang demi untuk mengerjakan amal tersebut. Ya, contohnya misalnya sedekah. Sedekah orang yang mampu, sedekah orang yang kaya itu akan berbeda pahalanya dengan sedekah orang yang miskin. Ya, jadi kalau orang kaya bersedekah itu mungkin akan mudah baginya, tapi kalau orang miskin bersedekah maka dia ada kesusahan yang sangat luar biasa, ada pengorbanan yang luar biasa yang harus dia kerjakan demi untuk mendapatkan atau mengerjakan amal sedekah tersebut. Sehingga pengorbanan antara orang kaya dengan pengorbanan orang miskin itu berbeda. Orang miskin itu akan memberikan pengorbanan yang cukup banyak apabila dia tetap bersedekah. Jadi kalau pertanyaannya mengapa seorang perempuan bersedekah itu, pada konsep kita kembalikan kepada sumber-sumber syar'i itu tidak dibedakan ya. Min zakrina unsa wa huwa mu'minun, jadi di apa namanya, dikerjakan amalan tersebut, laki-laki berhak untuk mendapatkan surga, perempuan juga berhak untuk mendapatkan surga, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang ditanyakan oleh Pak Mansur itu sudah berulang ditanyakannya, tentang pemimpin yang adil, kemudian tentang harta yang disedekahkan, kemudian doa, itu merupakan memang pilar kehidupan. Kalau kita lihat di dalam Islam itu, doa itu bisa kita terjemahkan kepada sholat. Jadi ada dua pilar kehidupan sosial dalam Islam. Yang pertama yaitu sholat, di mana sholat itu mencerminkan antara kepemimpinan, kemudian keadilan, kemudian juga doa, kemudian juga dengan sedekah, kemudian juga dengan zakat. Ya, zakat itu merupakan pilar sosial dalam Islam, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Mansur tadi itu dirangkum dalam syariat Islam, yaitu berupa kewajiban sholat, terutama sholat berjamaah, kemudian juga dengan fikih atau ekonomi syariah, yaitu fikih zakat dan juga pemanfaatan harta yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Saya kira demikian ya jawaban.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Lain telepon, kita sapa. Assalamualaikum, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
2: Amran Kaharu di Kelurahan Pulau
1: Pak Hamdan.
2: Amran, Pak Amran.
1: Pak Amran. Baik, Pak Amran. Silakan, Pak Amran.
2: Ya, terima kasih. Begini, Pak Ustaz. Dalam agama kita selalu dianjurkan untuk saling memberi. Yang menjadi satu pertanyaan kami dan dianjurkan oleh agama kita bahwa apa yang diberikan oleh tangan kanan tidak perlu diketahui oleh tangan kiri. Yang sekarang, Pak Ustaz, bukannya tangan kanan lagi, tapi sedunia yang sudah mengetahui pemberian kita. Nah, bagaimana itu tentang seperti itu, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk pertanyaan WA. Sebentar ya. Nampaknya ada telepon. Kita akan silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung. Lain telepon berikutnya. Ya. Assalamualaikum, halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa Pak?
3: Pak Sudirman Batuda.
1: Pak Sudirman Batuda, silakan Pak.
3: Terima kasih. Jual beli itu atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak Pak Ustaz. Namun dalam posisi yang lain, termasuk juga uang lain, termasuk juga pinjam-meminjam uang. Nah, di dalam pinjam-meminjam ini, pun kita tahu bahwa beri pinjaman itu di dalamnya ada unsur riba dan sejenisnya. Namun di dalam hal transaksi itu, kebutuhan yang sangat mendadak bagi peminjam, sekalipun dia tahu bahwa dia masuk pada yang tadi itu, di mana di dalamnya ada riba. Tetapi karena dia butuh dan terjadilah kesepakatan dari kedua belah pihak. Kira-kira kalau kita melihat dalam posisi muamalah yang berdasarkan apa yang kita bahas hari ini, kira-kira seperti apa masalah yang ada di dalam pinjamnya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz Pak Amran Kaharu, Pulubala, apa yang diberikan oleh tangan kanan tak perlu ditahu, tak perlu diketahui oleh tangan kiri. Tapi sekarang bukan tangan kanan dan tangan kiri juga ini, hampir seluruh dunia. Tawadal, Ustaz.
0: Baik, syarat daripada amal kita itu menjadi amal soleh, atau syarat daripada amal itu kita terterima, itu syarat utamanya itu adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah mengeluarkan sesuatu yang selain daripada niat itu dari hati kita. Jadi kalau kita ilustrasikan bahwa air ya, kalau kita ingin air itu jernih, maka kita akan menjadikannya jernihnya. Di ikhlas itu adalah usaha untuk mengeluarkan yang kotor itu dalam air tersebut sehingga mengotori kejernihannya. Jadi amal kita itu semata-mata kita jernihkan untuk lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita ikhlaskan memang niat kita itu semata-mata lillahi ta'ala, tidak bercampur dengan niat yang lain ya. Nah, sedekah juga demikian. Apalagi kalau sedekah ya, la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza. Jadi jangan kalian kotori sedekah kalian itu dengan menyebut-nyebutkannya, atau juga dengan disertai dengan menyinggung atau memberikan rasa sakit hati kepada penerimanya. Begitu juga di dalam Al-Qur'an itu disebutkan qaulun ma'rufun maghfiratun khairum min shadaqatin yatbauha adza. Jadi perkataan yang baik itu lebih akan bermakna, akan lebih terterima di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah yang diiringi dengan diiringi dengan adza, diiringi dengan perbuatan buruk yang akan menyakiti si penerima sedekah tersebut. Ya, sehingga ikhlas ini ditekankan di dalam sedekah, zakat, infak dan sedekah. Sehingga juga di dalam hadis Nabi itu disebutkan bahkan tangan kiri itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang disediakan oleh tangan kanan, saking sedekah itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keikhlasan. Nah, itu akan sangat bergantung kepada hati masing-masing orang ya. Apakah dia memang niatnya ikhlas atau memang niatnya pamer? Apakah niatnya ikhlas atau dia ingin memberikan atau ingin popularitas, daripada memupuk popularitas dari dirinya? Itu hanya dia sendiri yang baik, dia sendiri yang tahu. Orang lain tidak akan mengetahui. Bahkan dalam hal-hal niat itu, malaikat itu juga akan tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, olehnya ya, kita tidak bisa menilai ya, apakah orang tersebut ikhlas atau tidak. Ya, kemudian ke dalam konteks yang saat ini ya, saat ini kan media sudah sangat tersebar, kemudian berita sudah akan cepat menyebar, entah itu dari pihak-pihak yang resmi seperti wartawan atau daripada orang-orang biasa yang saat ini katakanlah dia dalam bahasa netizen ya. Nah, itu akan cepat-cepat sekali menyebar. Nah, apabila penyebaran daripada berita tersebut memang diinginkan ya, diinginkan oleh si pemberi sedekah, oleh orang yang berinfak, oleh yang berzakat, niatnya itu akan dikembalikan kepada dirinya sendiri. Apakah untuk niat lillahi ta'ala ataukah untuk niat yang lain. Ada juga pada saat ini misalnya untuk manajemen keuangan modern atau manajemen yang dibangun oleh lembaga-lembaga filantropi Islamnya, yaitu secara resmi oleh Basnas atau oleh Lasinan Zakat atau lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat, untuk manajemennya kemudian mereka mengumumkan transparansi, kemudian agar manajemen keuangannya itu terbuka dan tidak dicurigai, kemudian diadakanlah pengumuman dan sebagainya. Itu kan bukan berasal daripada orang yang berinfak tersebut, bukan berasal daripada sedekah, daripada orang yang mengeluarkan sedekah, tetapi dalam rangka transparansi, keterbukaan, dan juga pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jika niatnya itu, maka akan jatuh kepada niatnya, bukan niat untuk ria, ya, untuk memamerkan sedekah tersebut, atau untuk menyebut-nyebut sedekah tersebut, sehingga orang yang menerimanya itu mendapatkan atau tersinggung dan sakit hati. Jadi dua hal ini bisa dibedakan, ya. Bisa dibedakan sehingga niat ikhlasnya tetap terjaga, tetapi niat transparansinya juga niat untuk keterbukaan dan akses masyarakat terhadap transparansi dana juga itu bisa tercapai. Saya kira demikian jawabannya. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah tentang apa Pak Imran ya? Saya kok lupa ya.
1: Pak Sudirman, tentang jual beli atas dasar kesepakatan.
0: Oh iya, jual beli ya. Iya, jual beli. Betul. Jadi setiap muamalat dalam Islam, kemudian muamalat hubungan tersebut akan mencapai pada kesepakatan, maka dia harus ada ridho di dalamnya. Harus ada unsur yang disebut dengan konsensualisme. Artinya keterterimaan dari dua belah pihak yang melakukan perjanjian perikatan dalam akad tersebut. Nah, dari mana ridho itu muncul? Makanya di dalam setiap akad-akad itu ada harus ada yang disebut dengan ijab dan kabul. Nah, dalam jual beli itu memang ada ijab dan kabul. Kemudian dalam akad-akad yang lainnya. Nah, meskipun di dalam akad tersebut ada ijab dan kabul, tetapi melanggar ketentuan syariat, ya melanggar ketentuan syariat, maka ijab kabulnya atau akadnya tetap tidak akan menjadi akad yang sah. Ya, misalnya di dalam akad tersebut terselip tujuan yang tidak syar'i. Misalnya akad pernikahan yang tanpa ada mahar, tanpa ada saksi, tanpa ada persetujuan. Meskipun terjadi ijab dan kabul hanya mereka berdua di tempat yang sepi, tetapi itu tidak menjadikan akad tersebut menjadi akad yang dibenarkan dalam syar'i. Begitu pula di dalam akad misalnya muamalat, kemudian terjadi ridho, terjadi kesepakatan, tetapi ada unsur riba yang masuk di dalamnya, atau terang-terang secara terang-menderang ada riba di dalamnya. Dalam kasus ini yang dipertanyakan adalah tentang pinjam-meminjam uang, ada ijab dan kabul di sana, terjadi kesepakatan, meskipun membebani pihak peminjam karena ada riba, maka tetap dia tidak dibenarkan akad tersebut. Ya, tidak dibenarkan akad tersebut meskipun ada ridho di dalamnya. Nah, jadi pada dasarnya ketika orang akan melakukan peminjaman uang kemudian ada pembebanan riba di dalamnya, maka itu harus dihindari. Ya, kita tidak akan menjadi kesepakatan yang diberkahi, yang disetujui oleh syariat apabila ada ketentuan syar'i yang dilanggar di sana. Entah itu yang secara terang-terangan dilarang dalam Islam ataukah tujuannya, ya tujuannya itu memang bertentangan dengan syariat. Atau misalnya ketentuan akadnya itu sudah benar, misalnya jual beli, tetapi jual belinya itu dalam rangka merekayasa agar riba ini bisa terhindar. Tetapi pada dasarnya rekayasa yang diadakan dalam jual beli itu tujuannya adalah untuk menghalalkan riba, maka itu tetap tidak akan jatuh kepada akad yang dibenarkan dalam Islam, karena di dalam kaidah muamalat itu yang disebut adalah al-i'tibaru bil mabani la bil alfaz. Jadi yang apa yang akan diniat Allah Subhanahu wa taala dan tujuan akad, bukan yang dinampakkan secara zahir. Kalau dinampakkan secara zahir adalah jual beli tetapi untuk merekayasa riba, maka dia tetap akan jatuh kepada riba. Sekian demikian aja, Pak.
1: Kita kembali lanjut ini pertanyaan dulu dari WA yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan. Saya Saputra. Dulu sekali saya berhutang sama teman 1 juta. Kami kenal teman tersebut di Jakarta. Waktu itu belum ada telepon. Kami sholat tapi hati masih jahiliyah. Jadi tidak bayar hutang itu kami anggap biasa. Nah, dengan adanya siraman rohani dan rezeki pagi RRI, kami baru tahu dahsyatnya bila tidak bayar hutang. Kendalanya, Jakarta sudah berubah total, dicari di medsos belum dapat. Dan pertanyaannya, apakah amal ibadah kami semuanya menjadi sia-sia karena belum terbayarnya hutang meski ada usaha? Bagaimana tolerasi dengan apabila sholatnya baik, maka akan baik semuanya. Bolehkah kami menitipkan hutang kami ke Basnas? Terima kasih pencerahannya. Ustaz, silakan.
0: Baik, jadi seseorang itu harus hijrah ya. Hijrah itu dalam artian pertobatan. Hijrah itu artinya meninggalkan satu keadaan kepada keadaan yang lain. Atau hijrah itu bermakna, kalau dulu dia tidak bersedia untuk mengembalikan hak orang lain, maka hari ini dia harus berubah untuk mengembalikan hak tersebut. Nah, pada kasus yang sudah diceritakan ini berarti tidak diketahui lagi siapa pemilik daripada harta tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa ada harta haram, ya ada harta haram atau harta non halal yang bercampur dengan hartanya. Nah, kita harus kembalikan kepada konsep bahwa harta itu keseluruhannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, kepemilikan harta itu pada hakikatnya adalah milik daripada Rob, ya milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang kita dapatkan keseluruhannya itu, apalagi misalnya milik orang lain, itu adalah pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada harta yang haram, harta yang tidak halal, kemudian harta yang syubhat masuk kepada harta kita, dan kita ingin agar harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, maka harus kita kembalikan kepada pemiliknya kalau misalnya kita mengetahui pemilik harta tersebut. Jadi kalau misalnya ada harta yang kita ketahui bahwa ini memang hasil daripada riba, riba ini kita dapatkan dari orang-orang mana, maka kita kembalikan harta tersebut. Tapi kalau kita sudah sangat susah untuk mendeteksi siapa mereka, atau kita ketahui orangnya dalam kasus ini misalnya sudah puluhan tahun yang lalu, kemudian terjadi di luar daripada kampung halaman, katakanlah secara lugas terjadi di Jakarta, kemudian sudah susah sekali dilacak, maka harta ini harus dikembalikan kepada pemilik sesungguhnya itu, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan berikan harta tersebut, kita akan infakkan harta tersebut, kita akan kembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemana itu ya? Yang pertama adalah seperti yang disampaikan tadi, bisa diantarkan ke Basnas. Ya, diantarkan ke Basnas, nanti akan menjadi hak daripada istilahnya kemaslahatan umat Islam, entah itu untuk 8 asnaf atau untuk tujuan zakat produktif lainnya, atau juga bisa dikembalikan kepada panti asuhan, kepada lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga Islam yang membutuhkan dana pembangunan dan sebagainya. Intinya dana tersebut harus dikembalikan kepada fisabilillah, dikembalikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada pemilik sesungguhnya daripada harta tersebut. Setelah kita kembalikan, kemudian kita melakukan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Saya kira demikian jawabannya.
1: Luar biasa, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan ke telepon. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam, dengan siapa Pak?
4: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
1: Siapa Pak?
4: Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
1: Om Iwin Bualemo, silakan.
4: Ya, pertanyaan saya, bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah, At-Timita'ama wa Silil Arhama wa Salabil Laili wa Nasi, yang minta dihidupkan Nabi Salam, berilah sedekah kepada orang lain dan mengulangkan kerabat, lakukanlah salat di malam hari ketika manusia sedang tidur, pasti kamu akan masuk dalam surga dengan damai. Nah, pertanyaan Pak, bagaimana hukumnya orang yang meminjam, sedangkan barang yang dipinjam itu sudah diniatkan untuk diberikan kepada orang lain? Terima kasih Pak, hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang, bagaimana hukumnya orang meminjam tapi barangnya sudah dipinjamkan kepada orang lain? Itu Ustaz.
0: Tidak disebutkan hubungan dengan tadi, agak samar-samar hubungan dengan hadis tadi, beliau tidak tanyakan.
1: Iya, hadis tadi intinya
0: tidak ada ya, tidak ada.
1: Berilah sedekah pada orang lain. Intinya diberilah sedekah pada orang lain. Bagaimana hukumnya? Yeah. Sementara bagaimana hukumnya meminjam baru, sedangkan ia meminjamkan juga pada orang lain.
0: Baik, jadi kalau saya lihat tadi memang ada redaksi hadis yang menyatakan itu, kita mengeluarkan infak kemudian wasallu bilaili wan nas niyam. Jadi ada sepertinya tidak ada hubungannya antara hadis tersebut dengan pertanyaan ya. Yang intinya bahwa memang dalam Islam itu memang hablun minallah dengan hablun minannas, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan manusia itu yang akan menjadikan seorang masuk surga. Nah, sehubungan dengan pertanyaannya bahwa dia meminjam barang, entah itu barang atau material uang, ya barang itu harus dikembalikan kepada yang berhak. Jadi tidak bisa barang orang lain kemudian dia berikan kepada orang lain. Jadi harta itu dia harus dikembalikan kepada orang yang memiliki, tidak bisa diberikan kepada orang lain. Nah, meskipun memang ada hal-hal lain ya, ada akad-akad yang lain yang bisa kita berbicara bahwa harta tersebut kemudian diberikan kepada orang lain. Ya misalnya pada akad hiwalah. Kemudian ada akad misalnya akad jaminan harta atau misalnya akad gadai, yang kemudian gadai tersebut dia berikan kepada orang lain dalam koridor memang sesuai dengan ketentuan syar'i. Nah, ada akad-akad, tetapi itu harus melalui akad yang jelas ya, akad yang jelas dan diketahui oleh pada si pemilik harta. Ya, misalnya tadi harta agunan yaitu harta jaminan, kemudian ada misalnya hak syu'ah, kemudian ada misalnya pembahasan tertentu dalam syirkah ya, dalam kerja-kerja perseroan dalam Islam ya, bersyarikat untuk membangun usaha, itu memang ada akad-akad yang harta tersebut bisa berpindah kepada orang lain, tetapi diatur dengan sangat ketat, di mana orang-orang yang di dalamnya itu harus saling mengetahui dan saling memahami, kemudian saling bersepakat. Tapi kalau misalnya harta itu tidak melalui akad syar'i ya, misalnya kita dapatkan dari orang lain kemudian kita alihkan kepada orang lain lagi, ya secara kepemilikan, maka itu tentu tidak syar'i. Nah, kita yang akan dimintakan pertanggungjawaban utama terhadap harta tersebut. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ada teman saya memiliki perhiasan emas seberat 100 gram. Namun sebagian besar dipakai sehari-hari sebagai perhiasan, bukan disimpan sebagai investasi. Dia bingung apakah emas yang dipakai itu tetap wajib dizakati atau tidak. Pertanyaannya itu, apakah ada perbedaan hukum zakat antara emas yang disimpan dan emas yang dipakai untuk keperluan sehari-hari? Rina. Alah, apa ini? Ibu Ia, Limboto.
0: Silakan. Jadi begini, memang terjadi perselisihan di antara para ulama apakah harta emas itu adalah emas yang disimpan ataupun emas yang digunakan sebagai perhiasan. Tetapi kalau kita kembalikan kepada konsep konsep ekonomi modern, bahwa emas itu menjadi aset adalah emas batangan dengan emas perhiasan. Itu sudah tidak bisa, hampir tidak bisa dibedakan lagi ya, di antara emas batangan kemudian emas sebagai perhiasan. Bahkan di dalam bentuk-bentuk investasi yang diterangkan atau yang kita pahami saat ini atau yang kita sepakati bersama di dunia saat ini, bahwa investasi emas itu bisa dua, yaitu berupa emas batangan, ya emas yang dalam bentuk batangan itu, potongan-potongan emas, dan juga bisa juga berupa emas yang berupa perhiasan dengan karakteristik masing-masing, keuntungan masing-masing. Jadi pada dasarnya saat ini perhiasan emas itu juga sudah menjadi sebuah barang investasi, merupakan barang yang berharga. Kita akan sangat cepat bisa menjadikan perhiasan emas kita menjadi uang, dan juga kita bisa sangat cepat atau leluasa untuk menjadikan perhiasan emas itu sebagai barang jaminan. Sehingga bisa dikatakan secara lugas bahwa emas yang dijadikan sebagai perhiasan adalah juga merupakan bentuk investasi yang bernilai harga, atau dia memiliki harga karakteristik yang sangat mahal. Sehingga kita harus menghitung keseluruhan daripada emas tersebut, baik yang kita miliki, kita simpan sebagai emas sebagai investasi cadangan kekayaan kita, ataupun yang kita pakai sebagai bentuk perhiasan. Nah, untuk kesimpulannya, maka dihitung keseluruhannya, apakah itu yang batangan ataukah itu yang berupa perhiasan, kemudian dikeluarkan 2,5%. Demikian jawaban.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Terakhir mungkin ini dari Joko di Limboto masih. Saya petani padi yang menggunakan sistem irigasi berbayar, bukan tada hujan ya, dalam arti bukan tada hujan, untuk mengairi sawahnya. Hasil panennya itu mencapai 8 ton dalam satu musim. Yang menjadi pertanyaan, apakah penggunaan irigasi berbayar mempengaruhi besaran zakat pertanian yang harus dikeluarkan dibandingkan sawah tada hujan, Ustaz?
0: Iya, memang ada perbedaannya. Jadi yang dikeluarkan itu sekitar 1/6 daripada hasil panen, ya. Atau 8 ton itu artinya dari nilai yang dikeluarkan itu memang berbeda, ya. Kalau dia pengairannya itu diusahakan, maka yang dikeluarkan itu sekitar 1/6 daripada penghasilan daripada zakat pertanian tersebut. Nah, kalau misalnya memang tidak mencapai, artinya tidak mencapai kepada nisab yang ditentukan oleh syariat, maka hasil dari panen tersebut dikumpulkan keseluruhan dengan harta kita, kemudian dikeluarkan 2,5% daripada harta yang terkumpul dari hasil usaha kita, kemudian dengan hasil usaha dari pertanian kita. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik. Dengar sahabat budaya, nampaknya banyak pertanyaan. Lupa ada break tadi Ustaz. Penting so Abi so selesai. Ada beberapa pertanyaan yang masih belum terbaca, nanti dibaca pada pekan depan saja. Terima kasih untuk menutup kebersamaan kita di hari ini. Tafadhal Ustaz.
0: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Kita tutup pertemuan ini dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Sehingga ini memang membantu sekali masyarakat sekitar sini bisa menikmati harga subsidi ini.
2: Ini ada pasokan juga dari luar daerah Gorontalo yang mungkin tidak mengalami kekeringan seperti Gorontalo.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo membuka pasar murah bersubsidi di Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Pasar murah ini salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang sangat murah.
1: Ribuan masyarakat di Kecamatan Biluhu padati lokasi pelaksanaan pasar murah bersubsidi di lapangan Desa Biluhu Barat Kabupaten Gorontalo. Pasar murah tersebut diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie menyampaikan, pasar murah ini salah satu program prioritas pemerintah provinsi sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang sangat terjangkau. Ida Saida menegaskan, pemerintah provinsi terus berupaya menghadirkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
2: Karena subsidi oleh pemerintah, jadi tentunya ini juga sangat membantu masyarakat. Ini sepertinya akan menjadi paceklik ya. Kemarin cukup panjang, sehingga ini memang membantu sekali masyarakat sekitar sini bisa menikmati harga subsidi ini dengan sangat-sangat dinantikan. Dan mudah-mudahan nanti untuk berikutnya ada subsidi yang lain juga di kecamatan berbeda yang ada di Kabupaten Gorontalo dan tentunya menyebar di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo.
1: Wagub menjelaskan pasar murah bersubsidi ini langkah strategis pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Sementara itu komoditas yang disediakan pada pelaksanaan pasar murah tersebut meliputi beras, minyak goreng, cabai rawit, bawang merah, gula pasir, telur, dan ayam pedaging. Sementara itu harga dalam satu paket jika ditotalkan berdasarkan harga pasar normal sebesar Rp265.000, tetapi dalam pelaksanaan pasar murah tersebut masyarakat hanya membeli dengan harga Rp95.000. Bobi Riawan melaporkan.
0: Melimpahnya produksi hortikultura di Gorontalo menyebabkan harga cabai rawit, tomat, dan bawang merah turun sejak bulan Juli 2026.
3: Melimpahnya produksi hortikultura di Provinsi Gorontalo mendorong penurunan harga sejumlah komoditas pangan utama dan berujung pada terjadinya deflasi pada Juli 2026. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Rabu Andalas, Kota Gorontalo kemarin, harga cabai rawit dijual Rp40.000 per kilogram, tomat berkisar Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram, sedangkan bawang merah berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahua menilai, turunnya harga komoditas tersebut dipengaruhi tingginya produksi hortikultura pada musim panen. Selain berasal dari panen lokal, pasokan juga diperkuat masuknya komoditas dari luar daerah, sehingga stok di pasaran meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi keuntungan bagi masyarakat, karena kebutuhan pangan hortikultura dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung di Gorontalo.
4: Harganya bisa turun karena produksi banyak gitu. Yang pertama, yang kedua, ini ada pasokan juga dari luar daerah Gorontalo yang mungkin tidak mengalami kekeringan seperti Gorontalo. Itu. Yang ketiga, pada waktu bulan Juli itu, ini pengaruh dari bulan Juni mungkin ditanam pada bulan Mei tanaman itu sehingga pada bulan Juli tinggal dipanen dan hasilnya melimpah sehingga harga hortikultura cabai dan tomat itu menurun. Dan ini sebenarnya dari sisi pendapatan petani memang menurun, tetapi masyarakat pada umumnya bisa menikmati ini sehingga mereka bisa mencadangkan produksi cabai dan tomat itu untuk musim kemarau pada bulan Agustus bahkan yang mungkin sampai bulan Oktober.
3: Profesor Iqbal Bahwa menyampaikan keseimbangan antara produksi, distribusi, dan pemasaran perlu terus dijaga agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak. Kondisi melimpahnya pasokan pangan tersebut turut tercermin pada pergerakan inflasi daerah. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudebio, mengatakan pihaknya mencatat deflasi 0,43% pada Juli 2026 yang dipicu turunnya harga komoditas hortikultura, terutama cabai rawit, tomat, dan bawang merah.
5: Terjadi penurunan harga yang cukup dalam untuk komoditas-komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Provinsi Gorontalo. Nah, komoditas-komoditas yang mengalami penurunan harga yang cukup dalam diantaranya cabai rawit. Cabai rawit itu memberikan andil deflasi 0,58. Begitu juga tomat, itu memberikan andil deflasi 0,53, bawang merah memberikan andil deflasi 0,48. Jadi kita tahu bahwa kalau komoditas-komoditas ini mengalami penurunan harga, maka potensinya adalah deflasi.
3: BPS mencatat melimpahnya produksi lokal yang diperkuat pasokan dari luar daerah membuat penurunan harga lebih dominan dibanding kenaikan harga pada kelompok komoditas lainnya. Kondisi itu menyebabkan indeks harga konsumen bergerak turun dan mencerminkan kuatnya ketersediaan pangan di Gorontalo selama Juli 2026. Taufik Usman melaporkan.
0: Pernikahan beda negara yang saat ini ditangani oleh petugas kantor urusan agama Kabupaten Gorontalo dianggap tidak menyalahi ketentuan asalkan agamanya sama. Dalam ajaran Islam disampaikan bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila pasangan suami istri tersebut seakidah. Berikut laporan Hendra Rauf.
6: Adanya pernikahan beda warga negara di lingkungan masyarakat Kabupaten Gorontalo mendapatkan perhatian dari berbagai stakeholder terkait antaranya pihak Kementerian Agama dan tokoh agama di daerah. Saat ini terdapat beberapa kecamatan khususnya KUA di Kabupaten Gorontalo yang telah menangani pernikahan beda negara tersebut. Terkait dengan hal itu, tokoh agama Gorontalo Hairudin mengemukakan pernikahan beda negara di dalam ajaran Islam tidak menjadi masalah selama agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut sama. Bahkan dalam agama pun dijelaskan bahwa manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan diciptakan dari berbagai suku maupun bangsa. Dengan demikian, ungkap Hairudin, khusus perkawinan yang dianjurkan dalam agama Islam yakni harus seakidah, yang artinya adalah agamanya sama.
7: Itu kalau dalam pandangan Islam tidak sah, dianggap tidak sah itu karena dia punya ikatan pertama sudah rusak. Ikatan pertama itu yaitu agama harus sama. Nah, karena di dalam Al-Quran misalnya itu kita dilarang untuk menikahi orang yang bukan seagama dengan kita. Jadi lebih bagus kita kawin dengan budak daripada kawin yang tidak seagama. Walaupun dia menarik hati kita. Misalnya kita dapat lihat di surah Al-Baqarah ayat 221, itu diterangkan seperti itu.
6: Hairudin menambahkan yang akan menjadi permasalahan nanti apabila terdapat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat beda negara dan juga beda agama. Dikatakan dalam pandangan Islam, pernikahan yang berlangsung beda agama tersebut dianggap tidak sah karena menyalahi ketentuan yang ada.
0: Pendengar, pernikahan antar warga negara di Indonesia wajib mengikuti ketentuan administrasi yang telah ditetapkan pemerintah. Bagi pasangan beragama Islam, pencatatan pernikahan dilakukan melalui kantor urusan agama atau KUA. Aturan tersebut bertujuan mewujudkan tertib administrasi dalam setiap proses pernikahan. Selain itu, regulasi juga memberikan transparansi dan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah. Ketentuan ini berlaku bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang beragama Islam. Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Gorontalo Irfan Ismail mengatakan pencatatan nikah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Regulasi tersebut menjadi pedoman pelaksanaan pencatatan pernikahan di KUA. Setiap calon pengantin wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan sebelum pernikahan dicatat secara resmi.
8: Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan, memang itu sudah ada dijelaskan bahwa untuk tertib administrasi, kemudian transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, khususnya ya, kalau kita di kantor urusan agama itu hanya mengatur tentang pernikahan warga negara asing untuk orang yang beragama Islam. Kalau dilihat dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, itu paling tidak ada 6 yang harus dipenuhi oleh warga negara yang melaksanakan pernikahannya di warga negara asing yang menikah di wilayah negara Republik Indonesia.
0: Menurut Irfan, terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin dalam pernikahan antar warga negara. Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi dasar agar pencatatan nikah dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diimbau berkonsultasi dengan KUA sejak awal untuk memastikan seluruh dokumen telah lengkap. Dengan demikian, proses pernikahan dapat berlangsung tertib dan memiliki kepastian hukum. Mendengar fenomena perkawinan antar warga negara asing WNA dan warga negara Indonesia WNI mulai menjadi perhatian seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan perkembangan teknologi yang memperluas interaksi lintas negara. Meski sah dilakukan, pasangan yang akan menikah diingatkan untuk memahami ketentuan agama, sekaligus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain memenuhi rukun dan syarat nikah, calon mempelai juga harus memastikan seluruh proses perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk persyaratan administrasi yang ditetapkan di instansi terkait. Selengkapnya wawancara Rusdianeta dengan penyuluh agama sekaligus Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Gorontalo Usman Tahir berikut ini.
9: Peristiwa di Gorontalo saat ini kan ada banyak perusahaan dan mempekerjakan warga negara asing. Banyak yang kawin, Pak, antara warga negara asing dan warga lokal daerah, Pak. Dari sisi penyuluh agama melihat peristiwa perkawinan antara beda warga negara ini dari sisi agama seperti apa, Pak? Tidak bisa jelaskan, silakan Pak Usman.
10: Pernikahan beda negara tidak ada, dari segi hukum agama tidak ada masalah selama itu tidak menyalahi atau terpenuhi rukun-rukun nikah sesuai dengan ajaran Islam.
9: Artinya ketika,
10: tapi kalau berbeda agama, kalau dia berbeda agama, maka rukun nikah itu tidak terpenuhi, kan? Maka nikah itu sah, kan, minimal harus syaratnya harus sama-sama Islam, kan? Kalau berbeda agama kan tidak bisa, tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, secara dari pandangan kita secara Islam, bahwa Islam tidak melarang pernikahan walaupun berbeda suku, berbeda bangsa dan sebagainya. Cuman itu yang paling utama, kan, secara undang-undang negara harus terpenuhi, secara persyaratan administrasi negara harus terpenuhi persyaratannya. Nah, itu yang kadang-kadang juga kita melihat di beberapa tempat. Jadi warga negara asing ini, syarat-syarat utamanya yang menjadi persyaratan wajib itu yang beberapa kasus yang terjadi seperti di Kabupaten Gorontalo tidak terpenuhi.
9: Tapi sebelumnya, Pak, ketika akan terjadi pernikahan antar beda warga negara ini, ada bimbingan dari penyuluh agama seperti itu, Pak, di lapangan?
10: Masalahnya kita memberikan bimbingan di lapangan itu, mereka tiba-tiba datang dan mereka sama sekali tidak tahu bahasa, ada yang tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu bahasa Indonesia. Sehingga diskusi itu pun dialog cuma menggunakan Google Translate. Mereka pun datang cuma mengkonsultasi menikah. Ketika persyaratan-persyaratan itu kita sampaikan, ada kalanya tidak kembali lagi. Bahkan ada yang secara diam-diam sudah dinikahkan oleh keluarga tanpa melalui konsultasi dengan kita lagi, kan. Tapi kalau memang yang dari Turki itu memang masih sesama Muslim. Cuma kadang-kadang juga ada beberapa kasus itu yang persyaratan administrasi kewarganegaraan itu yang juga tidak terpenuhi. Nah, kita cuma menyampaikan dipenuhi dulu ini persyaratan-persyaratannya. Cuman ya kayak kasus kemarin dari Turki pulang, karena dia izin tinggal cuma visa turis, waktunya cuma 10 hari. Memang komunikasinya agak susah karena bahasa Inggrisnya juga belum tidak lancar, baru bahasa Indonesia juga tidak bisa, kan?
9: Ya, Pak Usman, dengan peristiwa yang saat ini terjadi, ada himbauan kepada masyarakat di Gorontalo, Pak?
10: Kalau saya selalu menghimbau lewat majelis taklim, di pertemuan-pertemuan majelis taklim untuk menghimbau, karena ini fenomena pernikahan dengan orang asing ini karena hanya perkenalan lewat media sosial. Jadi saya selalu menghimbau kepada warga masyarakat untuk memantau anak-anaknya, untuk menyampaikan, memberikan pembinaan pada anak-anaknya yang gadis untuk supaya hati-hati, karena dengan kasus love shaming itu kan yang bahaya, kan, dikit dibawa di negaranya, jangan sampai di sana dijual di tempat pelacuran, bahkan ada yang lebih sadis, dibunuh, dijual organ tubuhnya. Itu yang kita wanti-wanti lewat orang-orang tua di majelis taklim, di lewat kegiatan-kegiatan pertemuan ceramah agama, saya selalu sisipkan hal-hal seperti itu. Himbau keluarga masyarakat untuk mendampingi anak-anaknya, untuk memantau anak-anaknya supaya pergaulan mereka lewat media sosial ini memang agak ribet juga dipantau secara langsung, kan. Jadi tinggal bagaimana orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anaknya untuk tidak terpengaruh dengan pernikahan dengan orang asing, hanya perkenalan melalui media sosial.
9: Baik, terima kasih Pak Usman Tahir sudah bersama RRI.
10: Ya, terima kasih, sama-sama.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pelaksanaan bimbingan nikah bagi calon pengantin turut menyemarakkan kegiatan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Selain itu, kegiatan lomba yang melibatkan para ASN di lingkungan Kemenag Kabupaten Gorontalo juga dipertandingkan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026.
2: Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Kegiatan tersebut melibatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenag Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama, kemudian para penghulu maupun penyuluh, dan sekolah madrasah yang ada di daerah ini. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan peringatan yang dikemas dalam semarak Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 tersebut menindaklanjuti instruksi Kementerian Agama RI agar seluruh unsur Kemenag dapat berpartisipasi menyemarakan HUT Kemerdekaan RI tahun ini. Menurut Kakan Kemenag Kabupaten Gorontalo, berbagai lomba yang akan dipertandingkan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 yang rutin dilaksanakan sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus nanti.
3: Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo telah mengambil bagian dalam rangka semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Ini kita menindaklanjuti instruksi Menteri Agama agar seluruh jajaran Kementerian Agama untuk sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, kami telah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, lomba, dan dalam rangka untuk menyemarakan hari ulang tahun ini. Sehingga, Alhamdulillah, dari seluruh jajaran ASN, mulai dari madrasah, mulai dari kepala-kepala KUA, penyuluh, penghulu yang ikut terlibat langsung dalam proses memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
2: Iswat menambahkan, selain kegiatan olahraga yang melibatkan ASN di lingkungan Kemenag Kabupaten Gorontalo, khusus semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 juga dilaksanakan kegiatan bimbingan nikah bagi calon pengantin. Sebelumnya kegiatan bimbingan nikah ini digelar di masing-masing KUA kecamatan, namun seiring dengan semarak HUT Kemerdekaan tahun ini diselenggarakan di Kemenag Kabupaten Gorontalo. Hendra Raup melaporkan.
1: Perumbulok Gorontalo memastikan ketersediaan beras di daerah dalam kondisi aman. Hingga awal Agustus 2026, stok beras yang tersimpan di gudang bulog mencapai sekitar 3.000 ton dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Bulog Gorontalo, Laode Suleman Ngaluksa, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena cadangan pemerintah masih mencukupi. Selain stok yang tersedia, Bulog juga terus melakukan penyerapan hasil panen petani untuk memperkuat cadangan pangan daerah. Ia menjelaskan Bulog berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga beras melalui berbagai program pemerintah, termasuk penyerapan gabah dan beras dari petani lokal. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pendukung ketahanan pangan dan menjaga harga di tingkat produsen maupun konsumen.
4: Oh baik, stok pangan yang apa yang kami kuasai, saya rasa cukup dari sisi kuantum, begitu juga dengan minyak goreng. Dan berdasarkan pantauan kami, memang ada sedikit perubahan harga beras di pasar, tapi tidak cukup signifikan perubahan harga tersebut. Aman, kami punya stok 3.000 ton hari ini.
1: Menurut Laode, Bulog juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pangan, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan maupun kondisi tertentu yang berpotensi mempengaruhi distribusi pangan. Selain menjaga cadangan beras, Bulog Gorontalo juga memastikan proses distribusi berjalan lancar hingga ke seluruh wilayah. Dengan dukungan stok yang memadai, Bulog optimis kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa mengalami gangguan pasokan. Pembangunan jaringan irigasi di air tanah di 6 titik di wilayah Kabupaten Powiato akan dimulai Agustus ini. Laporan Nandisanga.

0: tidak memperoleh pasokan air irigasi. Menurutnya, setiap titik jet diproyeksikan mampu mengairi sekitar 10 hektar lahan sawah, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian.
1: Dari balai sudah melakukan identifikasi dan tahun ini juga rencana dibangun kurang lebih untuk sementara 6 titik dulu dibangun oleh balai. Dan itu anggarannya itu kurang lebih 1,5 miliar per titik. Kemarin juga sudah ada dari balai juga sudah menjelaskan akan dipercepat prosesnya oleh Kementerian PU dengan proses seperti apa, apakah pengadaan barang secara seperti apa metodenya, itu masih sementara proses. Yang pasti insya Allah bisa dibangun jet di lokasi-lokasi di Teluk Benu yang sangat sulit mendapatkan air. Satu titik jet itu bisa mengairi kurang lebih 10 hektar. Itu estimasi awal, tergantung topografi yang diletakkan itu. Kalau dia 6, kalau dia rata-rata 10 hektar berarti kurang lebih 60 hektar dulu sementara bisa terairi.
0: Pemerintah daerah menyadari keberadaan 6 titik jet tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi kebutuhan air di seluruh kawasan pertanian Pohuwato. Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen untuk terus memperjuangkan penambahan program jaringan irigasi air tanah secara bertahap dan berkelanjutan kepada pemerintah pusat. Di saat yang sama, pemerintah juga akan terus melakukan perbaikan terhadap jaringan irigasi yang sudah ada, terutama saluran yang sudah mengalami kerusakan maupun sumbatan akibat sedimentasi.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Republik Indonesia saat ini terus memperkuat upaya penyelesaian perkara berbasis hak asasi manusia melalui pemberdayaan mediator non-hakim di lingkungan pengadilan agama. Langkah tersebut mampu memperluas akses masyarakat terhadap keadilan yang lebih cepat, adil, dan mengedepankan perdamaian. Irjen Kemenham RI Farid Junaidi dalam lawatannya ke Gorontalo mengatakan sinergi antara instansi menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Melalui pembinaan mediasi yang dinaungi oleh pengadilan agama, kualitas medis non-hakim di tengah masyarakat semakin meningkat.
3: Sesuai dengan semangat tim yang diketuai oleh Ibu Ketua untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ini menjadi pengadilan agama yang memberikan motivasi untuk peningkatan pelayanan yang luar biasa untuk pelayanan publik dan meningkatkan bagaimana masyarakat bisa lebih efektif dengan kegiatan-kegiatan yang strategis yang sudah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
2: Ia menambahkan Kemenham juga siap memberikan analisis dan panduan agar kebijakan maupun putusan yang dihasilkan tetap berpijak pada prinsip hak asasi manusia dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Tenaga mediator yang dimiliki Kemenham siap memberikan layanan profesional untuk memastikan masyarakat memperoleh keadilan tanpa diskriminasi. Gorontalo termasuk salah satu daerah dengan indeks pembangunan kebahasaan terendah secara nasional. Kondisi ini mencerminkan pewarisan bahasa daerah dari orang tua kepada anak semakin rendah. Laporan Anisanga.
0: Seiring perkembangan zaman, penggunaan bahasa daerah Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari terus mengalami penurunan. Berbagai upaya pelestarian yang telah dilakukan selama ini dinilai belum berjalan optimal dan belum mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan bahasa daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena bahasa merupakan salah satu identitas budaya yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Jamjam Hariro mengatakan, berdasarkan indeks pembangunan kebahasaan, Provinsi Gorontalo termasuk 3 daerah dengan capaian terendah secara nasional. Secara presentasi, hanya sekitar 3,5% orang tua yang masih mewariskan penggunaan bahasa Gorontalo kepada anak-anaknya. Bahkan menurutnya, bahasa Gorontalo saat ini sudah tidak lagi menjadi bahasa ibu bagi sebagian besar masyarakat. Menyikapi persoalan ini, Jamjam mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan revolusi pelestarian bahasa daerah secara massal, holistik, dan masif. Upaya tersebut harus dilakukan melalui berbagai sistem yang ada, mulai dari penguatan regulasi, penerapan dalam dunia pendidikan, hingga pemanfaatan ruang-ruang keagamaan sebagai media pembiasaan penggunaan bahasa Gorontalo.
4: Makanya saya mengatakan bahwa perlu ada revolusi untuk menjadikan bahasa daerah ini kembali menjadi bahasa ibu di Gorontalo. Kenapa saya mengatakan perlu revolusi? Karena ya sudah, tidak ada lagi orang Gorontalo yang menggunakan bahasa

0: Gorontalo di rumahnya, kalau tidak dengan revolusi tidak akan bisa. Seperti percikan-percikan aja kalau yang kita buat lomba-lomba kecil-kecilan, kemudian ada disuruh berbicara bahasa Gorontalo di kantor hanya hari Kamis atau di sekolah hanya hari Jumat misalnya. Salah satu caranya itu masukkan dia ke sistem yang ada, yaitu di pemerintahan ada aturan perdanya, kamu dibuatkan kurikulum yang ajak. Dari kurikulum, bahan ajar, ATP-nya, capaian pembelajarannya itu sudah harus ada. Dari SD sampai SMP, dan itu dilakukan secara massal dan masif.
1: Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, keluarga dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah. Melalui langkah yang terencana dan melibatkan seluruh elemen, bahasa Gorontalo diyakini dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan selalu menjadi bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat Gorontalo.
2: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sabogeng mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
3: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Indonesia Merdeka! Indonesia Merdeka!
4: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Hanya dengan bambu runcing ini, kami mampu mengusir dan membuat penjajah takut.
2: Tahukah Anda, ternyata ada alasan kenapa bambu runcing ditakuti para penjajah. Salah satunya adalah bambu runcing tidak membunuh secara langsung, namun bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, akibat luka tusukan yang terinfeksi. Bambu runcing juga tidak dapat dideteksi dengan metal detektor, karena bukan terbuat dari bahan metal.
3: Ayo, kita semangat bambu runcing! Maju!
2: Sejarah membuktikan, bambu runcing adalah salah satu senjata yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk membangkitkan semangat juang melawan penjajahan di zaman Perang Kemerdekaan.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Himalaya, Gorontalo.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya leluhur Dalo, Damar Kurung dikenal sebagai seni lukis khas Gresik yang dituangkan pada lampion berbahan kertas. Gambar-gambarnya menampilkan kehidupan sehari-hari, tradisi dan aktivitas masyarakat pesisir. Warna-warna cerah menjadi salah satu ciri khas karya ini. Damar Kurung sering hadir dalam berbagai perayaan budaya di Gresik. Nilai sejarah dan seni yang dimilikinya menjadikan kerajinan ini terus dipelajari oleh generasi muda. Damar Kurung tetap lestari sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Sekian pasca berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: 95.1 FM Pro 4 Gorontalo, sahabat budaya. Ada informasi untuk Anda di mana harga sejumlah komoditas pangan utama di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan seiring melimpahnya pasokan hasil panen hortikultura. Berdasarkan pantauan RRI di pasar kemarin, Rabu di Pasar Andalas, Kota Gorontalo, bahwa cabai rawit dijual Rp40.000 per kilogram, tomat berkisar Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram, dan bawang merah Rp18.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Penurunan harga tersebut dipengaruhi melimpahnya produksi lokal yang didukung masuknya pasokan komoditas dari luar daerah. Kondisi itu membuat stok di pasar meningkat hingga harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat bergerak turun. Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo UNG Profesor Iqbal Bahwa mengatakan melimpahnya pasokan hortikultura merupakan dampak dari musim panen yang berlangsung di sejumlah sentra produksi, baik di Gorontalo maupun daerah pemasok lainnya. Menurutnya kondisi tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena kebutuhan pangan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau, terutama di tengah musim kemarau yang saat ini melanda Gorontalo. Informasi ini saya kutip di laman kami rri.co.id.
1: FM 95.1 MHz.

Masih di pagi hari ini juga kami hadirkan untuk Anda di mana di tengah tingginya harga beras nasional, petani di Gorontalo justru menghadapi persoalan lain yang tak kalah serius, yakni semakin sulitnya mendapatkan tenaga kerja pertanian. Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman terhadap berkelanjutan produksi pangan di daerah. Salah satu petani Gorontalo, Hamza Nije, mengatakan persoalan tenaga kerja kini menjadi kendala terbesar yang dihadapi petani, bahkan lebih berat dibandingkan persoalan pupuk maupun irigasi. Menurutnya, ketersediaan pupuk bersubsidi saat ini relatif tidak lagi menjadi masalah karena petani dapat memperolehnya dengan lebih mudah. Begitu pula dengan irigasi yang masih dapat diatasi melalui pompanisasi di beberapa wilayah. Namun, kelangkaan buruh tani justru semakin terasa setiap musim tanam. Ia menjelaskan banyak tenaga kerja di pedesaan memilih beralih ke sektor lain, terutama pertambangan, karena menawarkan pendapatan yang dinilai lebih tinggi dibandingkan bekerja di sektor pertanian. Akibatnya, petani harus menaikkan upah kerja agar tetap mampu menarik minat masyarakat bekerja di sawah. Meski demikian, upaya tersebut belum mampu mengatasi kekurangan tenaga kerja. Hamza menambahkan, kekurangan tenaga kerja paling dirasakan setelah masa panen ketika petani mulai mempersiapkan lahan untuk musim tanam berikutnya. Sementara proses panen sebagian sudah terbantu dengan penggunaan combine harvester, pekerjaan pengolahan lahan masih sangat bergantung pada tenaga manusia. Informasi tentang petani Gorontalo keluhkan sulitnya mencari pekerja, lebih pilih sektor lain, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Hari ini cuaca sangat baik, matahari nampaknya terus memancarkan sinar, dan apapun yang akan kita kerjakan di hari ini akan berjalan sesuai dengan harapan. Dan untuk itu tetap Anda harus mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo, apalagi Anda yang akan bepergian ke luar kota. Ada informasi untuk perkiraan cuaca hari ini. Kami hadirkan bersama teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo yang hari ini disampaikan oleh Syahid Mahadir.
3: Info cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk jalur penerbangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Ya, sahabat budaya, kali ini informasi tips untuk Anda, di mana ada tips tentang manfaat kadondong. Kadondong, pasti tahu semua. Kadondong itu sama seperti lagu Arang Tampurung. Busu-busu, hati, apa bagaimana dulu itu di pelagu? Oke, sahabat budaya, buah kadondong kalau DP bahasa daerah tetangga itu Spondias dulcis. Ya, kadondong itu sering kali hanya diidentikan sebagai pelengkap hidangan rujak atau manisan buah. Padahal buah tropis dengan cita rasa asam manis yang khas dan tekstur renyah ini menyimpan segudang nutrisi penting yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Sebagai buah lokal yang mudah ditemui, kadondong ini merupakan sumber vitamin C, serat pangan, zat besi, hingga berbagai senyawa antioksidan kuat. Kombinasi nutrisi ini menjadikan kadondong sebagai salah satu opsi buah harian yang ampuh untuk menjaga kebugaran tubuh secara alami jika dikonsumsi secara teratur. Dilansir dari ulasan medis dari platform layanan kesehatan terpercaya Halodoc, buah berkulit hijau ini terbukti memiliki khasiat nyata untuk mengoptimalkan metabolisme tubuh. Dalam artikel kesehatan bertajuk "Ini Manfaat Buah Kadondong untuk Kesehatan dan Tips Mengolahnya", ditegaskan bahwa buah kadondong itu mampu memperlancar pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh sampai membantu menurunkan berat badan. Nah, kandungan serat pangan yang tinggi di dalam kadondong ini bekerja optimal dalam mengikat air di usus, sehingga efektif dalam mencegah masalah sembelit dan melancarkan sistem pembuangan. Di sisi lain, kadar vitamin C yang melimpah berperan sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas sekaligus merangsang sel darah putih untuk memperkuat sistem imun tubuh. Nah, sahabat budaya, bagi Anda yang sedang menjalani program diet, buah dengan kalori rendah ini, sekitar 46-48 kalori per 100 gramnya, ini menjadi pilihan ideal karena kandungan seratnya itu memberikan efek kenyang lebih lama sehingga mencegah keinginan makan berlebihan. Meski kaya manfaat, para ahli kesehatan tetap mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam mengkonsumsinya. Tingkat keasaman atau pH-nya yang cukup tinggi pada buah kadondong mudah berpotensi memicu peningkatan produksi asam lambung jika dikonsumsi berlebihan atau dalam kondisi perut kosong. Nah, buah ini berisiko memicu rasa perih, sakit perut, hingga gejala mah bagi pemilik lambung sensitif. Untuk memetik manfaat optimal secara aman, masyarakat disarankan memilih buah kadondong yang sudah benar-benar matang. Matang itu yang sudah berwarna kekuningan, karena kadar asamnya cenderung lebih rendah. Mengolahnya menjadi variasi jus segar tanpa pemanis buatan atau memadukannya dengan bumbu rujak manis bisa menjadi cara sehat sekaligus nikmat untuk mengkonsumsi buah penuh khasiat ini. Itu informasi tentang kadondong ya. Iya, kadondong ini kaya nutrisi untuk kesehatan tubuh. Ini manfaatnya kadondong untuk kesehatan tubuh sangat baik. Tapi jangan terlalu banyak atau jangan dikonsumsi ketika belum sarapan pagi atau makan siang. Pokoknya jangan konsumsi di saat perut kosong. Itu informasinya untuk Anda.

Ya, sahabat budaya, sementara ada informasi untuk Anda masih dengan tips di mana ada cemilan sering menjadi pilihan untuk mengganjal rasa lapar di sela-sela aktivitas. Namun memilih cemilan yang tepat penting ya, agar tetap mendukung pola makan yang seimbang serta membantu menjaga energi sepanjang hari. Buah segar menjadi salah satu pilihan cemilan yang praktis dan kaya akan vitamin, mineral, serta serat. Selain itu, kacang-kacangan tanpa tambahan garam atau gula juga itu dapat menjadi alternatif yang baik karena mengandung lemak sehat dan protein yang membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Hindari terlalu sering mengkonsumsi cemilan yang tinggi gula, garam, atau lemak jenuh. Jenis makanan tersebut dapat meningkatkan asupan kalori apabila dikonsumsi secara berlebihan dan kurang memberikan manfaat bagi kebutuhan nutrisi harian. Perhatikan juga ukuran porsi saat menikmati cemilan. Mengkonsumsi cemilan dalam jumlah yang sesuai dapat membantu mengendalikan rasa lapar tanpa mengganggu waktu makan utama. Menyediakan cemilan dalam wadah kecil dapat menjadi cara sederhana untuk menghindari makan berlebihan. Yogurt rendah gula, telur rebus, biskuit gandum, atau potongan sayuran segar juga dapat menjadi pilihan cemilan yang lebih bernutrisi. Kombinasi karbohidrat, protein, dan serat itu membantu menjaga kadar energi tetap stabil selama beraktivitas. Jangan lupa mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih secara teratur, karena terkadang rasa haus itu dapat disalahartikan sebagai rasa lapar. Sehingga minum air putih itu terlebih dahulu dapat membantu mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi cemilan secara berlebihan. Selain memilih jenis cemilan yang sehat, biasakan membaca informasi nilai gizi pada kemasan makanan. Dengan memperhatikan kandungan gula, garam, lemak, dan kalori, seseorang itu dapat lebih bijak dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, sahabat budaya, dengan memilih cemilan yang sehat dan mengkonsumsinya dalam porsi yang tepat, tubuh akan memperoleh tambahan energi tanpa mengabaikan pola makan yang seimbang. Kebiasaan sederhana ini dapat mendukung kesehatan sekaligus menjaga produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Itu tips ya, memilih cemilan sehat untuk menemani aktivitas harian Anda. Apalagi kalau di kantor, so duduk santai, aduh mikirin apain dia. Kalau perempuan pasti banyak di cemilan, kalau laki-laki pasti dorang duduk di bawah pohon atau keluar dari ruangan yang ber-AC, kemudian sambil ya menarik. Oke, kita nikmati ada lagu yang berikut ini, lagu dari Manado dulu. So Tanta, lagu yang sangat viral pada beberapa bulan yang lalu. Pasti enjoy.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Hibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, gambus selodang berkembang sebagai kesenian musik tradisional masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Permainannya menggunakan alat musik gambus yang dipadukan dengan iringan instrumen tradisional lainnya. Syair yang dibawakan banyak berisi nasihat, nilai keagamaan, dan kehidupan masyarakat. Pertunjukan ini sering hadir dalam acara adat maupun perayaan budaya. Irama musiknya mencerminkan kekayaan tradisi Melayu. Gambus selodang terus diwariskan sebagai bagian dari identitas budaya Kepulauan Riau. Informasi yang... Ya, informasi selanjutnya Anda bisa dengarkan melalui program Mambat Gorontalo pada pukul 9 nanti. Sekian pas jam untuk hari ini.